0: Pandia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 8.3 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi dia combi.
3: Dan dia masih lagi bambang.
2: Oh, sedap tengok duk makan nasi lemak. Duk kena roti canai. Dia kalau makan tu kan combi.
3: Itulah.
2: Kepala tak nak angkat.
4: Dan bila hati sudah tak yakin. Dan tiada orang lah duk minta.
2: Alamak.
3: Itu yang kepala tak mau angkat tu.
2: Kan? Bukan apa tengah sedap duk makan kan. Jangan tegur. Sengah orang cakap kan. Kalau kita duk nampak orang. Duk tengah makan seorang-seorang dia okay. Sambil-sambil tak kisahlah. Dan kepala dia fikir apa pun, jangan tegur.
3: Jangan tegur.
2: Sebab apa dia sedang menikmati rezeki.
3: Tapi kalau combi dan bambam tengah makan, jangan kata kami semua tegur. Sebab kami bukan kadang-kadang kena ebon.
2: Betul.
3: Faktor permasalahan bambam ni, saya bukan anda semua tak tahu.
2: Permasalahan apa?
3: Yalah, faktor usia.
2: Kalau bambam lumak dah bima lah, combi dah 40 lah. Combi 40 lah.
3: Come on lah bam. Ya, saya 40.
2: 40 kan?
3: Tapi kena faham, Bam.
2: Iya.
3: Walaupun Bam 25 tu perjalanan masih panjang. Sebab Bam kena banyak keluar overseas, Bam.
2: Kan?
3: Sebab Bam kena tahu istilah dan patah mengatakan for men, you know what?
2: Yes.
3: Life begin at 40.
2: Yeah.
3: So,
2: nak menang dia. Okay, Chomi, pagi ni kita bukan cerita bab makan.
3: Bukan,
2: tapi kita
3: makan.
2: Nak cerita satu topik yang orang kata apa, memang familiar lah.
3: Ya, memang familiar.
2: Dia berkaitan dengan, ada sangkut dengan cendera hati, cendera mata. Kalau kita tengok pergi rumah orang ke, kalau orang mai ke, ada tetamu istimewa ke, akan ada benda yang akan kita bagi.
3: Betul, Bang.
2: Bagi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami, apa buah tangan anda yang selalu bawa apabila anda balik bercuti. Kita nak tahu juga kan, apa yang biasanya anda bagi kalau orang mai rumah anda.
3: Betul.
2: Dan apa yang biasanya anda dapat kalau anda pergi rumah orang.
3: Buah tangan yang mungkin anda dah terima lama tapi simpan ke
2: hari. Simpan sampai ke hari ni. Baik, 04-2107-389 lalu sampai talian.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang bertam ni Jami.
3: Bukan.
2: Saya rasalah.
3: Bukan.
2: Habis tu?
3: Hello.
5: Ya.
3: Orang Pulau Pinang.
2: Orang Pulau Pinang.
3: Ya.
2: Assalamualaikum, Mama Na.
5: Ya ambo,
2: tak kenal dah. Dan Mama Na nak angkat, nak tekan nombor telefon Menteri FM tu, kami dah tahu dah.
3: Niat tu dah sampai dulu. Dia mengetuk pintu hati kami dan memberitahu Mama Na, Mama Na on the way.
2: Mama Na pegang telefon tangan kanan dia.
3: Kiri.
5: Tangan kanan pasal apa?
2: Tak, Mama Na tengah pegang telefon dah ni, tangan kanan dia.
3: Tangan kiri.
2: Tangan kanan.
3: Tangan kiri.
2: Okay, tanya Mama Na.
5: Tangan kiri.
3: Sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang buat kerja tangan kanan, dia akan pegang telefon tangan kiri. Tapi orang yang buat kerja tangan kiri, dia akan pegang telefon tangan kanan.
2: Betul ya? Sebab insting Mama kata belah kanan. Salah ni.
3: Salah, Bab. Bab kena banyak belajar lagi, Bab.
2: Okeylah, biasalah dia. Dia adik-adik dengan Bab ni macam tu lah.
5: Cik Ina memang tangan kiri. Cik Ina memang tangan kanan.
2: Tangan kanan?
5: Cik
2: Ina
5: tangan kanan. Kalau apa-apa pun
2: tangan kanan.
3: Tangan kanan buat kerja, tapi cakap telefon pegang telefon tangan kiri.
5: Betul tak? Tangan kiri.
3: Yes.
2: Saya kalah. Okey, Mama Na, kata laluan sikit, Mama Na.
5: Assalamualaikum. Combi tumis sangat.
2: Macik
5: Mama sweet sangat.
2: Tapi kan Mama Na rasa macam tak lengkap. Aku tak nak syair pagi ni, Mama Na. Macam biasa ya, sangat lah. Dia kena bagi syair, Mama Na.
3: Syair ke puisi ke?
5: Mama
3: kan reti. Menyanyi sikit.
2: Menyanyi sikit. Tu reti.
5: InsyaAllah try.
2: Okay. Baik. Satu, dua, tiga. Hello. Jom.

0: Patut saya lelomoh.
1: Itulah. Saya ingat go sini je lah.
2: Abang ajak mama. Abang kena ajak mama.
1: Bambang pakar bab mengajak. Tambah-tambah bab lagu. Saya kurang sikit. Saya comel banyak taranum.
0: Taranum. Saya. Okey, saya kita dekat cemil taranum lah.
2: Banyak hari dah duk try lah. Saya mama nak try. Patut kata Dengar mereka lama tak dengar soteh mereka.
0: Oh.
2: Terhibur.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mama Nah. Mama Nah, topik kita hari ini berkaitan dengan suka memberi, tidak suka menerima. Tapi dia dah sakut pot dengan cendera hati ataupun cendera mata kan. Bagi Mama Nah sendiri, kalau kata kebiasaannya kan, kalau contoh
1: Pergi melawat ke
0: ataupun pergi jumpa kawan-kawan ke, ada tak buah tangan yang biasanya Mama Nah akan bawa lah? Orang tahu dah, kalau kata dia nimai, mesti dia bawa ni. Contoh.
2: InsyaAllah. Memang dari dulu gitu lah. Daripada kecil lagi mak ajak lah.
1: Okay.
2: Nah, kalau pergi rumah adik-beradik ke apa ke, walaupun tak ada apa, gula ke apa, mesti kena beli.
0: Betul. Gula no?
1: Betul.
2: Nah, gula kan kalau pergi rumah orang kenduri, dia kan ibu kita katalah, Zarina tolong beli. Tak lagi apa, gula ke, 2 kilo kata 3 kilo bagi rumah kenduri. Tapi tak jaga-jaga lah.
0: Okay. Itu
2: tapi orang... kalau siapa memang Mama Nah pun, memang Mama Nah tak boleh. Kalau orang tu balik, memang ada alternatif nak bagi.
0: Okay. Biasanya kalau kata orang ambil rumah, orang ambil rumah Mama Nah kan, sampai-sampai rumah tu kan, okay, biasanya apa yang Mama Nah akan bagi?
1: Cendera hati apa tu?
0: Almari depan ke?
2: Cendera hati ni Mama memang sedia dah.
1: Apa dia tu?
2: Apa memang Cina akan sediakan kacang ke apa kalau dalam plastik dan meja tepi tu. Memang dah ada kiak.
0: Jadi mak kata buah tangan balik tu abang bapak-bapak
2: ah. Boleh bapak lah.
1: Macam contoh okey, Mama Nah kan. Mama Nah suka memberi, kalau tak ada apa pun bagi gula kan. Pas siapa Mama Nah ni tak buat, bila orang pergi rumah Mama Nah, bila nak balik, Mama Nah buat benda yang sama, bagi gula.
2: Tak boleh dan tu sebab yang tu ibu kata kat kita, kalau kita pergi kenduri rumah orang tu, kalau kita nak bawa apa benda tak ada, kita beli gula.
1: Sebab apa yang buatkan cumi tertarik kan Mama Nah? Sebab buatkan cumi tertarik, kalau Mama Nah orang kata menyediakan, orang kata bila tamu balik pada rumah Mama Nah, Mama Nah bagi gula kan. Kebetulan cumi pun habis gula, ingat saya pergi rumah Mama Nah.
2: Boleh
0: macam
1: tu. Tanya sejak kan, kita talk lah kan, rumah Mama Nah bagi gula, rumah Bambang bagi garam, rumah orang tu bagi teh, kopi. Kan
2: satu hari tu dapat dapatlah. Gula ke satu bawa balik tak payah dah.
1: Tapi Mama Nah kan, Mama, itu barang yang Mama Nah suka bagi. Apa pula barang yang Mama Nah tidak suka menerima?
0: Yang memang Mama Nah memang tak mau lah benda tu. Kalau tapi, dapat pun bagi kat orang.
2: Tak. Walaupun satu kecil apa ni, jadi kerestang ke apa ke, saya nak simpan.
1: Akan simpan.
0: Dia menghargai je tu.
2: Memang kalau ni memang cik dah simpan dalam satu box yang ni, yang apa? Yang ada macam simpan ni lah, cepat rosak lepas bagi kan.
1: Betul. Yang ni saya tak, betul lah. Yang ni saya tak ada nafikan pun. Sebab apa tau, okay, kita ambil satu contoh, okay, Mama ni dilahirkan pada tahun berapa? Boleh kongsi sikit tak?
2: Sebab ini Mama Nah memang 60 dah.
1: Okey, 60. Okey. Sebab apa saya kata macam tu tau, Mama Nah? Kita ambil kebanyakan orang-orang lama lah kita ambil kan. Sekecil-kecil barang lah kita ambil contoh. Depi kenduri. Depi kenduri bang, dapat bunga telok. Bunga telok boleh tak bang?
0: Betul. Simpan.
1: Simpan bunga tu. Betul tak, betul Mama Nah?
0: Betul sungguh. Batu cukup setengah buang. Kadang-kadang koleksi.
1: Kadang-kadang bunga telok tu diambil, dia buat hiasan di laman rumah bang. Ini kenyataan.
0: Ada. Dia cucuk-cucuk kat depan rumah dia.
1: Kan.
2: Yang paling Mama Nah hargai ialah bunga kahwin Cik Ina warna biru. Cik Ina simpan sampai sekarang.
0: Simpan sampai lo?
2: Ya.
1: Simpan sampai gelar no.
0: Kalau gaduh lelaki bini kan, nampak tak bunga tu? Bunga telur tu dah jadi lambang cinta kita dari perkahwinan. Contoh.
1: Itu ayat drama.
0: Habis tu?
1: Itu ayat drama apa?
0: Kalau tak drama,
1: orang pula pindah Mama Nah kalau bergaduh dengan pasangan, bukan main tu.
0: Habis tu?
1: Ni nampak ni bunga apa, warna apa ni? Kalau biru, hai ingat hari pertama kita tau.
0: Boleh. Kita bagi dramatik sikit.
1: Yang tu ayat drama. Ayat pulau pinang betul tak macam tu.
0: Adakah awak sedang merajuk dengan saya?
1: Tak ada.
0: Cuba perhatikan bunga itu. Bunga itu menjadi lambang cinta kita dari pertama.
1: Tak payah. Hang pegang bunga ni, hampir kedai roti jiran, memang kan saya balik.
2: Boleh boleh. Bonoklah. Bonoklah berceloteh dengan Mama dengan Umi.
1: Apa pun, terima kasih Mama. Terima kasih.

0: mana?
1: Ya, Kamal. Mama doon, semoga apa? Bambang dengan Comli sihat walafiat dan
0: insyaallah amin. Amin barakallahu amin.
1: Yang baik daripada Allah.
0: Insyaallah amin. Amin. Baik-baik juga untuk Mama Nana.
1: Ya,
0: baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mana kita? Bapak tertarik ya dengan apa mana kata tadi kan? Kalau pergi rumah kenduri kan? Mesti betul. Sehingga orang cakap, bapak pernah juga ada satu situasi tu. Okay. Kenduri tu dia buat kenduri kesyukuran. Lepas tu dia buat, orang kata apa, biasa catering.
2: Okay.
0: Tak kena nak masak apa semua. Okay. Tu, memang aku tak mau masak pun.
2: Betul.
0: Lepas tu kebetulan tu, kawan-kawan sekolah lama dia main tau. Kawan tu bawa gula, kawan tu bawa beras pulut, bawa beras besa. Lunggu main kat rumah dia. So, habis kenduri malam tu bapak pergi lah rumah dia kan, saja nak pergi tu kan. Dia kata aku pening lah ni, beras-beras banyak-banyak ni nak buat apa ni? Macam tu pula dah.
2: Okay.
0: Tapi kalau kita, kalau orang lama kebiasaannya, kalau kita pergi makan kenduri kan, memang dia akan bawa benda tu. Ini untuk jiran-jiran terdekat dia, beradik kan.
2: Dan cuma nak kongsikan sikit, tambahlah pula macam saya. Yalah, saya ni suka keluar berjalan di rumah kawan-kawan dan khususnya di rumah guru-guru lah. Ini kita, dan saya diajak oleh orang lama. Khususnya kalau saya nak berjalan ke rumah guru-guru saya, apa yang perlu saya buat? Guru-guru saya sebelum ni menasihatkan saya, kata kalau kita nak pergi rumah guru kita, kita bawa lah gula, kita bawa kopi, kita bawa teh ataupun kita bawa biskut. Tahu, kita bagi. Saya tanya sebab apa? Okey, nombor satu, bila kita nak berjalan rumah tu, kita tak tahu adakah orang di rumah tu mempunyai kecukupan
0: untuk baju hayak kat tamu nak main?
2: Ya, betul. Dan satu lagi, kita kena ingat, bukan semua orang senang.
0: Betul.
2: Jadi, bila kita pi, kan, mungkin barang tu masih ada banyak, dia boleh buat simpanan, dan orang kata membantu secara tak langsung.
0: Ya, jamu orang pula nanti. Dan dia boleh gunakan untuk kegunaan sendiri, kan?
2: Jadi, yang tu lah cerita dia. Bila kita pi duduk lama, kan, rumah orang tu, kita dah bawa gula, teh, kopi, dengan biskut, pas pergi kering, kita pi hantar, kan? Kita nak duduk lama, tu rumah tak boleh halau.
0: Betul. Cara ti, cara halui
2: tu. Faham tak? Faham tak? So, saya
0: aku
2: pun
0: ikut gula tu.
2: Dah. Saya pun apa kena mengena guru. Guru. Kan? Guru apa? Jadi hampir duduk lama pun guru hang pun tak boleh marah, tak boleh halang sebab apa? Ada kecukupan untuk dalam masa yang sama dia mengajak hang. Bang, takkan kita nak pergi rumah guru kita, kita nak menghabiskan masa dengan guru kita selama 5 minit, 10 minit, paling lama setengah jam.
0: Oh, gila kan?
2: Saya abah tu terang, saya menghabiskan masa dengan guru-guru saya minimum 4 jam.
0: 4 jam.
2: Tak boleh terang.
0: Dia kali cuma bini yang bawa gula, teh, kopi je. Bawa beras, ayam seko.
2: Yang tu tak real lagi, bang.
0: Apa itu?
2: Yang tu tak real lagi. Tahu sejarah lah hidup saya, bang. Kenyataannya. Guru saya ni sampai buat anak kunci rumah habis kat saya.
0: Teruk sangat tu.
2: Ini betul.
0: Ini
2: betul.
0: Aduh. Elok sangat lah tu, Jimmy.
2: Betul. Tapi bukan kunci rumah maksud dalam, sebab di depan rumah tu ada macam pondok untuk orang ngaji dan juga sebagainya.
0: Masya Allah.
2: So dikunci. Memang ada. Memang ada.
0: Baik. Jujur orangnya, kan?
2: Ya, jujur orangnya.
0: Okey, baik. Untuk nama kena kongsikan lagi dengan kami, 04-2107-389.
2: Anda boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami jalan 010-508-0957.
0: Ya, saya CPM dia, Combi.
2: Dan dia Bambam. Acu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
1: Kita sejahtera.
3: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
4: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
3: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang masa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
4: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menggulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
3: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mujara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, 8.25 minit pagi waktu ini GPM ya, masih lagi dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Yes, terima kasih kita cakap kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok live kita ya. Pagi ni Combi.
0: Betul.
1: Wah, kawan-kawan kita ada yang berada di sekitar Pulau Pinang, ada yang mungkin di luar Pulau Pinang ada yang sedang menonton.
0: Ada di Polis, di Santan, ada di Abi Tu Asyik Mada.
1: Ha,
0: orang kampung.
1: Ha, walaupun kita berada di jauh di mata ya, tapi sentiasa dekat
0: betul
1: di hati.
0: Betul. Oh, sarapan kan apa pagi ni? Makan Puluit.
1: Wish.
0: Makan Puluit.
1: Ataukah
0: Puluit?
1: Pulut lah.
0: Ha?
1: Pulut lah.
0: Makan Puluit, lari atas tat
1: tu. Tapi tepat kat sana kan, kalau kata pulut tu jadi macam hidangan biasa orang tau.
0: Oi.
1: Sebab contoh-contoh kan, kalau kita kini cerita di Perlis lah kan.
0: Okay.
1: Kalau di tempat kita mungkin kita jarang jumpa lah pulut yang dimasak bubur dalam plas tu. Oi.
0: Oh ya, ada.
1: Dekat sana macam tu tau.
0: Memang ada.
1: Sebab buat contoh macam pulut ayam contoh kan. Kalau kita pergi kedai-kedai kat tepi jalan, kalau kita nak makan pulut tu sentiasa ada duduk dalam plas. Mana kata kalau kata contoh kalau nasi kita makan, kita pergi kedai, nasi duduk dalam plas tu biasa.
0: Bam-bam.
1: Ya.
0: Bam dah tahu saya dengan pulut ni berpisah tiada bam.
1: Ah, tak cerita kan dia pulut kan. Pulut tu panas-panas lepas tu ayam goreng, lepas tu bubur.
0: Tak ada.
1: Orang cerita pergi habis dulu. Kau jangan nak potong ni, sabar dulu kan. Ah, itu kalau kata makan dengan ayam ataupun bubur ikan apa, ikan masin tu. Kena agak cumi bonyok sikit.
0: Dak.
1: Habis tu nak bubur apa belut?
0: Dia pulut ni kalau ada dapat dengan tamban kiat tu.
1: Oh, ikan masin tu.
0: Tamban kiat.
1: Ha, ikan masin lah.
0: Ikan kerin ke?
1: Oh.
0: Tak pun kalau boleh mempelam tu.
1: Ui, macam tu no.
0: Ui. Aloi mak-mak nak hap.
1: Itu lain cumi. Itu dia lain.
0: Dah dia. Kalau
1: Perlis. Dah nak cerita Perlis tu. Kalau kita pergi. Biasanya kalau nasi kita makan kat sini kan. Kalau kita pergi makan pagi kan. Ada nasi lemak, nasi putih.
0: Betul.
1: Tapi di sana. Di sekitar Perlis pun kalau kita pergi kan. Nasi lemak, nasi putih, pulut.
0: Ya.
1: Pulut dia pun bukan makan besar sikit-sikit. Banyak tau.
0: Pulut kalau makan kering banyak.
1: Oh. Oh,
0: kena kopi. Oh.
1: Okey lah cumi.
0: Okey, balik kampung lah. Ni.
1: Dah lama tak balik. Balik perhabis ni Tok Wan. Kita nak balik. Bukan apa, cucu sayang bagi je apa benda duk ada. Sama juga kadang kita pergi rumah orang, kadang kedatangan kita tu diraikan tu cumbi. Itu yang kadang bukan kata biasa bagi makanan saja.
0: Betul.
1: Kadang-kadang apa je lah rumah semua dah bagi.
0: Betul.
1: Sekali kan pinggan mangkuk dah bagi, periuk belanga dah bagi.
0: Yang tu yang buat cik suka tu.
1: Baik, kita mau pemanggil berikutnya bagi ni. Halo, siapa talian?
2: Hello, assalamualaikum, Combi Bam-Bam.
0: Hello.
2: Ya, Mami.
0: Hello.
1: Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, duk menjerit kami di sini. Mami, di mana Mami?
1: Mami. Mami, saya rasa kan dalam rumah Mami ni masalah lain telefon ni. Lain internet dia okey. Lain telefon ni Mami. Jadi Mami, saya rasakan kena tengok area dekat pokok kantan tu.
0: Tak tanya lu Mami.
1: Ha.
2: Ya.
0: Mami telefon ni buat pakai call biasa ke call WhatsApp?
2: Call biasa.
0: Oh, bukan call WhatsApp.
1: Bukan call WhatsApp. Ya
2: dah.
1: Dah, sebab kalau Mami punya line, call WhatsApp okey.
0: Ya.
2: Ya, pokok itu Mami nak duduk tak mana.
1: Dah itulah kata dalam rumah Mami tu lain tak nak cantik lah.
0: Mami kena duduk rumah Mami, tak kena duduk rumah Comi Mami.
1: Mami. Ah, tengok, tengok. Bukan nak bohong.
2: Okey, Mami jalan sikit je.
1: Dah, Mami tengok dekat pagar. Dah, dekat pagar luar tu. Dekat pokok kantan tu. Itu lah yang okey.
2: Hai, tak boleh orang duk korek parit.
1: Oh, ya ke? Oh,
0: duk korek parit. Hai, tak boleh orang duk korek parit.
1: Dah lah, sebab hari tu saya pergi rumah Mami hari tu. Saya tengok dekat pokok kantan tu lain elok. Tapi Mami cuba duduk dekat pagar sikit. Tutup pintu tu, saya orang nampak. Tutup pintu tu, duduk dekat pintu lagi.
2: Okey, ni Mami keluar dah.
1: Tutup pintu tu.
2: Ai
1: mami tu
2: ada tenteram.
1: Oh tu tenteram mana?
0: Depan rumah. Oh. Kawasan parking
1: dekat. Kacau orang korek parit tu.
0: Dekat dengan pokok kantan. Betul.
1: Mami.
2: Dia mau tengok Mami. Apa heran kau Mami nak cakap apa? Apa kuat kan?
0: Mami apa lah Mami sound trouble.
1: Mami.
2: Okey. Sehat kau ada orang.
1: Alhamdulillah.
0: Okey Mami.
2: Ya, Mami kata okey, Lila.
0: Dah, tak tanya. Tak tanya lagi benda tu semua. Tak tanya lagi Mami, sumpah. Tak tanya Mami, tak suruh Mami cerita pun lah. Ni nak suruh Mami bagi kata laluan dulu.
1: Mami.
0: Ha.
2: Ya.
1: Kata laluan sambil menyanyi Mami. Hiburkan depa duk korek-parek depa lah noh.
0: Betullah.
2: Abe dah dengar suara Mami.
1: Abe tu.
0: Dharma retih pukul sana.
1: Depa tak tahu ke depa dok korek parit tu depan rumah orang mobil tu. Ha ah.
2: Depa korek balik sana.
1: Ha tak apalah, saya depa mai korek balik sini pula.
0: Betullah.
1: Mami, satu lagu Mami.
2: Okey,
0: nah.
2: Kalau tak betul, tolong sambung
0: nah. Okey, Mami buat lagu ni, muzik dia. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Ha. Mami buat lagu tu.
2: Engkau laksana bulan, tinggi di atas sayangan. Cumi-cumi bambang manisnya selalu hiburkan Mami.
0: Okey lah. Okey, boleh. Okey.
1: Baik. Mami.
0: Ha.
1: Pagi ni kita nak sembang, nak cerita berkaitan dengan topik kita hari ni, Mami.
0: Ha,
1: kebiasaannya Mami kan, kalau pi mana-mana ke ataupun orang main rumah Mami kan, apa yang biasanya Mami akan bagi dekat orang?
0: Yeah.
1: Ataupun tak ada bawa pa, bagi pa dekat orang. Ha, kan macam tu?
0: Ha.
2: Okey. Ya Allah, topi ni betul-betul kena kat Mami.
0: Betul-betul kena.
1: Oh,
0: kalau betul-betul kena, Mami kena cerita.
1: Ha. Nak dengar pula sebab ada lah kawan Mamam bisa sampai kat sana.
0: Ha.
1: Macam-macam dia buat balik.
2: Tak ada. Ada. Okey. Mami kan dengarlah Mami nak habar kan.
0: Okey.
2: Apa Mami memang bukanlah kata Mami ni baik, Mami ni orang kata besar diri kan. Tak. Tapi memang tabiat Mami memang macam tu.
0: Ha, tu dia.
2: Macam kata contoh Mami nak pergi melawat orang.
0: Mula nak
2: orang
0: mula
2: sakit ke apa kan.
0: Ha.
2: Nak pergi rumah orang tak sakit pun Mami nanti tak pun happy kalau Mami tak bawa.
0: Ya.
1: Bawa apa tu Mami?
2: Mami tu bawa lah biskut kering pun. Saja pun kalau kata tak ada apa, biskut kering. Bila pun Mami nanti goreng mi apa kat rumah Mami kopi kan.
0: Kadang-kadang tertanya jugalah Mami, siapa Mami bawa biskut kering, lain kali bawa lah biskut basah.
2: Mami rasa macam macam orang duk main sama Mami kan. Ada orang tu duk main sama Mami kan.
0: Gelak-gelak abang ha?
1: Cerita sikit sebab dia kata dia boleh macam-macam. Mami bungkus dia habis. Dengar cerita, ada orang tu dia pergi rumah Mami. Dia bungkus, Mami bungkus kat dia kicap, sos, mi segera, bawang goreng. Lepas tu bekal telur umur kenuri,
0: belacan,
1: telur rebui,
0: belacan.
1: Ha. Belacan apa dah?
0: Belacan lah.
1: Belacan
0: asam Jawa.
1: Asam Jawa pun dia bagi.
0: Ada tu paling kecil tu.
1: Dahsyat
0: tu lah. Paling kecil. Ada paling besar.
1: Besar mana?
0: Payuk.
1: Payuk pun buat balik.
0: Dahsyat
1: tu.
2: Kalau kata bukan orang tu saja. Kan? Bukan nangoy tu saja.
1: Nangoy.
0: Dia beritahu nangoy. Tak apa. Okey, baik.
2: Orang lain pun kalau ada bahagia Mami macam kemarin raya korang jombi abang.
0: Hari
2: Senin dia ipar Mami main kan. Dia paluk lah dengan yang suami dia. Dia main. Dia niat hati nak main sama Mami cari pakum kan.
0: Cari apa?
2: Buah bundai.
0: Okey, baik. Lepas tu?
2: Lepas tu Mami tengok-tengok Allah ada tak berapa banyak ada dalam 6-7 biji ya lah kan. Lepas tu Mami masak Mami jamu makanmu. Balik Mami kirim lagi gulai kat dia lagi kan. Macam tu lah.
0: Mami masak apa Mami? Buah bundai tu?
2: Masak gulai lah.
0: Gulai. Mami masak apa? Masak benda roti?
2: Hai. Pandai tak?
1: Ni Mami. Ada orang bagi tahu kita Pak Long tiap bulan dia cari periuk. Rupanya periuk Mami pergi ke orang. Ini terbukti.
2: Apa yang Mami ni nak bagi tu, memang Mami sedekah je. Mami tak ni apa pun kan.
0: Okey. Mami nak tanya ni Mami.
2: Kalau kan, kita bagi makan nasi seminggan ke orang, Allah tambah 5 pinggan kan.
0: Alhamdulillah. Jadi Mami, kalau Mami bagi 2 periuk tu, Allah Ta'ala tambah lagi 6 periuk di rumah kan.
2: Dah lah. Tapi kan memang tabiat Mami kalau kata orang main rumah Mami, memang Mami tak puas hati lah kalau Mami tak bagi gaji awak balik buah tangan kan.
0: Okey Mami, baik, nak baik. Tanya Mami, apakah buah tangan paling besar Mami pernah bagi kat orang?
1: Gelak lu.
2: Awak paling besar.
0: Paling besar.
2: Dalam sejarah hidup Mami kan. Mami bagi periuk 2 biji kan kat orang tu.
1: Bukan sebiji. 2 biji jombi perambil periuk orang Mami. Baru tahu. Oh, dah, patut.
2: Bukan comel orang lain.
1: Mami, tak baik bohong mami. Siapa dah yang bagi periuk? Siapa abang tu terang?
2: Saya pun Izzaham.
1: Besar mana periuk tu?
2: Periuk tu besar mana comel? Mami lupa dah.
0: Apa pula tanya saya pula? Mami bagi dekat saya pun Izzaham. Siapa comel nak jawab? Mami jawab pula.
1: Depi rumah ni dapat hat tu. Depi rumah ni dapat hat ni.
0: Besar pemeluk, mam.
1: Aduh.
2: Periuk tu macam... tiga ekor ayam
1: lepas dah masuk. Tiga ekor ayam, Jumi. Dah cat, Jumi.
0: Itu kalau mami memberi.
1: Ha.
0: Apakah barangan ataupun buah tangan hadiah yang mami tak suka menerima?
1: Tak suka menerima.
0: Tak suka menerima.
1: Itu mami jawab dah itu.
2: Mami semua mami suka.
1: Bohong mami.
0: Nyam muhong lah.
1: Hari itu cerita dah. Hari itu cerita ingat kami lupa.
0: Dah.
1: Mami kata apa? Saya mami memang tak suka terima barang apa tak suka. Mami terima duit ni.
0: Betul eh?
1: Ha. Ha,
0: sedangkan orang yang tak barang makan pun mami tak makan.
1: Tak makan.
0: Ha, bayangkan tengok mami sendiri cerita. Mami kata apa? Kalau ha. Pak Long tu ambil ayam goreng buah lampingan nasi mami. Ha. Mami tak makan ayam tu sebab Pak Long sentuh. Mami jangan ingat kami lupa mami.
1: Mami jangan macam-macam mami.
0: Ha.
1: Mami yang bohong kami mami.
2: Nah, betul tapi mami tak suka mami tak tunjuk lah. Mami ambil besar hati. Barang makan mami suka. Semua mami suka.
1: Ini cakap
2: ada
1: satu
2: orang
1: ni,
2: tu umat kat mami ni. Ada orang satu orang tu kan.
1: Ha.
0: Gelok lu.
1: Okey
0: baik. Ha.
2: Dia bawa mami rebus sedap gila.
1: Oh ya ke? Betul kan makan ke Pak Long seorang yang makan?
0: Itulah.
2: Kali makan lah.
1: Orang
2: satu bungkus.
1: Ha. Baik. Jadi satu perlu pindah dengar dah.
2: Mami nak kata lah kan.
1: Ni, mami.
2: Bapak
1: tu susah-susah
2: bawa.
1: Ha.
2: Tapi dalam hati kata, tak apa, terima kasih.
1: Okey lah, Mami. Okay. Tapi, Mami, kalau kata comel lepas ni pula, nak bagi apa lagi ke dah?
2: InsyaAllah, comel dengan Mama dia alu-alukan. Mami nanti masak sedap-sedap bagi kat you orang makan
1: lah. Tak, bukan Bambam, comel lah. Sebab itu comel pi dapat periuk dua kan.
2: Ha. Ha. Ayah comel lah, Bambam takkan nak pinggirkan pula.
1: Ay, saya tak mau pi sebab saya tu saya nak pi. Mami tak pergi saya pi.
0: Ya, jawab lah.
2: Dungkit,
0: habis-habis
2: ada
0: berakar orang
2: cerita tu.
0: Baik.
1: Mami pun mungkit. Mami pun sabar tengok orang. Okeylah, Mami. Terima kasih, Mami.
2: Okay,
0: semoga anda
2: mendoa
0: sehat
2: selalu nak.
0: Boleh
2: dapat
1: kerja
2: selalu
0: nak. Baik,
1: insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Jangan
2: makan
1: manis
2: dengan
1: nak. Baik,
0: baik. Assalamualaikum.
1: Itu dia. Terbukti dah lah apa yang Mami cakap tu.
0: Mami cakap
1: tu. Dua periuk besar Jomi buat balik tu.
0: Dah, Jomi tak tahu.
1: Betul lah Jomi cakap nak beli almari kan. Sesuai
0: saya
1: kat lah.
0: Dia mak saya beritahu lah. Ambil beli almari balik bawah. Memang kita buat display. Saya ingat sebiji periuk, faham? Balik-balik buka, dalam periuk ada periuk.
1: Dalam periuk. Oh, tu dia ada syak. Lepas ni kan siapa ada periuk tak habis, semua beritahu lah Jomi nak pergi ziarah lepas ni.
0: Tak, bukan. Sebab dia tahu kot macam Jomi ni adalah pengimpun dan pengimpan dan serta suka... Tak tahulah bang apa jadi dengan diri saya sedari dulu daripada bangku sekolah ni bang. Kalau masuk tempat-tempat ni, tak kisahlah kan shopping komplek ke apa kan. Tempat yang pertama saya setuju mesti tempat pinggan mangkuk, puyuk, belanga, cawan semua.
1: Macam tu lah. Macam lama-lama lah beli-beli simpan.
0: Huh.
1: Lepas tu pakai setahun sekali.
0: Tak pakai tu
1: weh. 5 tahun sekali. Tak pakai tu weh.
0: Sayang memang pasal abang. Sayang.
1: Itulah. Lain kali kalau sayang tu Jombi buah atas katil Jombi. Jombi tidur bawah. Atas katil tu buah puyuk belanga, pinggan mangkuk, simut.
0: Dulu pernah sekali.
1: Pernah
0: ada,
1: buat sekali?
0: Ada satu barang. Dia tidur atas katil, saya tidur bawah.
1: Apa dia?
0: Lain kali kata apa, ish hang duk jadi tuan ni, aku jadi hamba ni apa dia? Waktu tu saya gila main kamera.
1: Oh, kamera atas.
0: Kamera kan dengan lens komplit kan. Balik kan duduk belajar kan. Balik okey, kena passing dan kena biak dia. So kamera mau duduk atas katil, comel duduk bawah katil.
1: Elok. Lepas tu dengan comel dengan kamera lepak bang.
0: Lepas tu dah kuih lama kuih. Aku ni tuan hang yang jadi hamba aku. Kan macam apa hang duduk atas katil kau. Lepas tu tak dia bawa lambek. Tak mau main kamera.
1: Lepas ni beli katil bawah almari pula lah. Okey, 0427389.
0: Anda boleh layankan ruangan WhatsApp kami jalan 0105080957.
1: Yes, GPM dia Jambi.
0: Dan dia Bambam. Achuu.

0: dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yezam Tri FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Seperti biasa, GPM bertemankan dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
2: Baik Combi, sebelum kita nak berkongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni Combi, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Smart Green Penang. Pantau 14,000 pokok menggunakan AI satelit.
0: Di mana Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan data satelit menerusi sistem Smart Green Penang bagi memantau tahap kesihatan serta keadaan kira-kira 14,000 pokok di seluruh bahagian pulau.
2: Dahsyat eh.
0: Dan bayangkan dengan sistem berkenaan berfungsi sebagai pengkalan data inventory pokok yang menyeluruh selain membantu MBPP mengenal pasti pokok yang berpotensi mengancam keselamatan orang awam.
2: Ya, dan sistem tersebut mampu mengesan keadaan semasa pokok serta memberikan amaran awal sekiranya sesebuah pokok dikenal pasti berpotensi mendatangkan bahaya. Dahsyat eh. Sekarang ni bila teknologi digunakan sebaik yang mungkin. Ini dia kan, kalau tengok pokok-pokok kat tepi jalan kan.
0: Betul.
2: Bama masih ingat lagi waktu Bama sekolah rendah kot. Masa tu mungkin darjah 2 ke darjah 3. Okay. Dan masa itulah pokok-pokok yang sekarang ni berada di tepi jalan baru ditanam.
0: Baru ditanam.
2: Masa tu Bama ingat lagi. Dulu kan kat tepi-tepi, dulu kalau kata di kampung Bama, parit di tepi jalan tu besar. Okay. Sebelum dijadikan longkang. Dulu parit besar.
0: Ya,
2: dia kecilkan menjadikan longkang. Dan waktu itulah pokok-pokok ni ditanam.
0: Ditanam.
2: Dan sekarang ni pokok-pokok tu memang dah besar dan seusia kita jugalah.
0: Dah tumbuh dewasa.
2: Seperti Bam-Bam lah.
0: Jadi kita kena ingat pokok-pokok tepi jalan tu kan, bukan boleh main potong, bukan boleh main tebang ikut dah.
2: Jangan. Sebab masing-masing ada surat beranak.
0: Ada surat beranak. Jangan macam-macam.
2: Okay. Jadi kalau kata ianya mendatangkan bahaya, mungkin kita boleh buat aduan. Ya, kan? Jangan sesuka hati buat benda yang tak sepatutnya pergi tebang. Okay, dan setiap pokok yang ditanam tu memang di bawah pemantauan. Macam kita kongsikan tadi.
0: Betul.
2: Okay, dan untuk keselamatan penduduk-penduduk.
0: Dalam masa yang sama, mungkin kita kena jadi seorang rakyat yang prihatin. Rakyat Malaysia. Tak kisahlah siapa pun kita kan. Walau apa pekerjaan kita buat, kita kena jadi prihatin. Kalau kita nampak orang kata apa, sebuah pokok tu ataupun suatu tempat, suatu kawasan tu berpotensi mendatangkan yang namanya kecederaan yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita dan juga masyarakat-masyarakat lain, kita boleh buat orang tempat aduan dan salurkan kepada pihak berwajib.
2: Betul.
0: Kita jangan kata satgi, kalau aku kata satgi aku report, orang kata aku ni tukar report. Bukan. Sebab kita tak buat perkara yang tidak diingini berlaku kepada kita dan kepada orang ramai. Bayangkan perkara tersebut jadi dekat salah satu keluarga kita. Betapa sedihnya kita.
2: Betul, sungguh. Sebab apa tak, ada juga komen di ruangan TikTok ni katanya pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan tu memang pada waktu malam bau wangi.
0: Betul.
2: Dia katakan di Paya Keladi tu. Betul. Dan bila ada musim bunga, bunga tu akan orang kata apa, menyerikan lagi di tepi jalan tu.
0: Menyerikan lagi.
2: Walaupun dia agak meletihkan bagi mereka yang nak kena cuci balik.
0: Betul.
2: Tapi secara tak langsung dia orang kata apa, ada orang kata apa, nampak orang kata betapa cantik dan keindahan tu.
0: Itu di Paya Keladi bang. Tidak kurang hebatnya di Bukit Jambu ya bang.
2: Bukit Jambu.
0: Kawasan rumah
2: sama
0: saya.
2: Sama jugalah.
0: Sebab kawasan rumah saya macam bang pernah sampai kan. Betul tak betul? Tengok sekeliling rumah saya banyak pokok dan tumbuh-tumbuhan kan.
2: Ya betul.
0: Kadang-kadang bila malam orang lalu bang bau wangi. Duk esok kan. Kan, duit esok kan, kebanyakan orang kamu akan main tanya, pokok apa hang tanam? Banyak pokok awak, pasal apa? Mereka tanya saya, bila lalu malam, kadang-kadang petang lah, time saya ada kan, akan bau wangi. Oh, saya kata senang lah.
2: Okay.
0: Senang lah.
2: Macam mana?
0: Bau wangi rumah.
2: Oh, macam tu? Jenuh apa? Jenuh nak bubur macam ni.
0: Tu yang lalu duduk bau wangi tu. Pokok nak tanam bagi sejuk.
2: Bagi sejuk
0: kan.
2: Tapi sebenarnya pokok-pokok yang jalan-jalan tu bukan. Dia pemilihan pokok tu sendiri pun ada sebab.
0: Ada sebabnya, okay. Betul.
2: Okay. Baik, itu sebab sikit berkaitan dengan artikel yang kita kongsikan tadi.
0: Itu pasal pokok
2: teknologi.
0: Itu pasal pokok. Sebab ada yang sama juga di antara pendengar-pendengar, sahabat-sahabat kita. Bila pergi rumah orang kan, dia suka beli sesuatu. Bila balik pula kan, dia akan minta sesuatu sebagai imbalan balasan. Konon-konon hadiah lah.
2: Betul. Tapi setengah orang dia tak mengharapkan imbalan balik, tapi dia memberi dengan penuh seikhlas hati tau.
0: Tapi imbalan dia minta balik tu bukan apa bam.
2: Apa tu?
0: Cerita buah mula tu dia bagi hadiah tu sebagai umpan.
2: Umpan
0: bam.
2: Okay.
0: Ini kenyataan bam. Ini kenyataan. Kadang-kadang dia balik kan lagi, ni nak ambil pokok bunga raya sikit buat benih.
2: Oh.
0: Ha. Pun ada abang, ada. Orang yeah. Orang lama buat dia macam ni abang.
2: No, nampak kan. Ha. Tapi itu bukan ya umpai, itu yeah. Strategi.
0: Strategi.
2: Tapi rumah dia ni nampak rumah dia ni macam banyak pokok pandan.
0: Ha.
2: Ha, pokok orang kata apa karapulai pun banyak.
0: Karapulai banyak.
2: Ha kan. Sat GP beli apa betul? Kan. Elok nak balik lagi cantik no pokok karapulai yang.
0: Betul sebab apa kebanyakannya kan orang-orang lama lu bang. Ha. Macam apa tu dia suka bunga raya. Masa tu bunga raya lah bunga kebangsaan dan bunga kebanggaan kita rakyat.
2: Betul.
0: Nak sebut kata bab jenis bunga raya ni bang, bunga dia keluar color macam-macam untuk orang gila bunga raya tu mau faham lah macam mana. Dia tengok hak ni elok sikit kan. Uish, awak pokok bunga hang ni dia ada 5 kelopak ni, satu kelopak keluar satu warna.
2: Ah, tak sama macam rumah aku.
0: Ha, dia keluar warna biru, warna hijau, warna kuning, warna biru biji kamia, warna pink. Memang aku nak ambil buat anak ni.
2: Hey, tapi kan sebut pokok bunga dekat Jambi kan dulu memang depa kaji duk bagi kahwin pokok orang.
0: Betul eh.
2: Mama baba pun sama.
0: Bagi kahwin.
2: Ha, bagi kahwin pokok.
0: Seminggu berapa kali bagi kahwin?
2: Tak tahulah, yang tahu tu kan balik-balik kerja kan, tak ada tukar uniform. Ha, baju warna putih. Tak ada tukar uniform.
0: Betul.
2: Tapi
0: bagi kahwin dah.
2: Dia bagi kahwin dulu. Dia kalut dengan pokok bunga atas dia tu.
0: Patut dia kata dulu rumah Bambam mungkin orang meriah tiap minggu bagi kenori.
2: Oh, bagi kenori ya? Tu lain. Itu pokok kahwin.
0: Pokok kahwin tak payah kenori ya?
2: Tak payah.
0: Tak payah.
2: Kan? Tapi kalau jaga elok-elok lah. Kalau tak jaga elok tu, mau dah faham lah kan?
0: Betul.
2: Ada pada kerajinan orang kita kan?
0: Kerajinan. Itu secara tak langsung apa? Buat balik pada rumah orang bagi buah tangan.
2: Buah tangan.
0: Buah tangan. Itu yang suka ada juga bila kita terima buah tangan tak suka. Sama dengan topik kita hari ni. Suka memberi, tidak suka menerima.
2: Ya, adakah buah tangan ni perlu ataupun sekadar adat? Sebab betul, contoh bila kita balik bercuti lah kan, pergi rumah orang, balik kenduri ke ataupun pergi ziarah adik-beradik kita kan, ramai yang rasa tak lengkap kalau datang tu dengan tangan kosong. Contoh makanan-makanan favourite kan, kuih-muih ke, buah-buahan ke. Dan kadang-kadang bila kita pergi jalan-jalan mana-mana pun, kita akan fikir apa benda yang favourite yang boleh kita beli sebagai buah tangan. Betul ya? Kadang-kadang belanja kat kita tak banyak pun, yang buah tangan tu lagi mahal. Contoh kan, itu semua kita akan kongsikan lagi Jombi selepas utama 9 pagi nanti. Macam biasa 9 pagi, utama 9 pagi menanti anda. Dan JPM dia Jombi.
0: Okay, Bambam.
2: Acuh.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa.

0: FM。
1: Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun lima, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

26 Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Saya terus dengarkan pagi-pagi anda bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Ya, 9.15 minit pagi waktu ini. Ya. Hujan di sekitar jalan berumah hari ini, Chombi.
1: Hujan yang turun bagaikan mutiara. Ya, tapi hujan yang turun di jalan berumah ni, Bam. Hujan panas, Bam.
0: Hujan panas, kan?
1: Tapi kalau seelok-eloknya hujan panas ni, Bam. Ambil periuk.
0: Okey.
1: Dan tadah yang hujan. Jangan bagi kena bumbung. Jangan bagi kena pokok. Tadah straight away. Daripada langit tu turun masuk.
0: Oh, tak ada terus ya?
1: Tak ada terus.
0: Buat dekat tengah padang boleh ya?
1: Tengah padang.
0: Okey. Untuk apa tu?
1: Untuk masak nasi.
0: Nasi?
1: Nasi ni kalau kita masak pakai air ni, Bam, dia memang rare.
0: Nasi apa?
1: Nasi hujan panas. Sebab tu nasi ni kalau kenuri dia mahal. Tapi jangan lupa, hujan yang turun adalah hujan rahmat. Allahumma nafi'an.
0: Allahumma sayyiban nafi'an.
1: Allahumma sayyiban nafi'an. Terbalik lah nak. Confident tu betul nak. Kan tapi terbalik. Allahumma sayyiban nafi'an.
0: Alhamdulillah, hujan Alhamdulillah. Turun. Hujan kan? Turun. Hujan yang berahmat untuk kita bersama.
1: Confident,
0: betul dah kata tu.
1: Confident tu betul
0: nak. Ya, pertama mula-mula tadi tu okey.
1: Jangan tanya kedua. Sekali.
0: Allahumma
1: sayyiban nafi'an.
0: Ya. Yeah.
1: Duduk pejam mata ni.
0: Yes. Alhamdulillah. Jadi boleh pakai tip lah untuk anda semua yang nak masak nasi tengah hari lagi. Boleh tadahyak hujan untuk hujan panas lah. Nasi hujan panas.
1: Nasi hujan panas.
0: Tapi kalau dia warna-warni nasi hujan panas ni.
1: Betul, Bang.
0: Tapi kalau tadahyak hujan tu jadi warna apa?
1: Dia jadi satu color, Bang.
0: Satu color aja.
1: Sebab tu kalau yang original ya, bila kena hujan panas ni, dia akan jadi satu warna. Jadi yang jadi macam-macam warna bila kita tambah pewarna.
0: Tambah pewarna.
1: Sebab dia, kita nak belajar ilmu ni macam mana nak kata. Kalau kita bertapa.
0: Okay.
1: Kalau kita bertapa ini ilmu orang lama lah.
0: Orang lama bagi. Okay, okay.
1: Kita bertapa di, kita bayang tengok, Bam. Nasi hujan panas dia punya fizikal macam mana?
0: Nasi hujan panas dia warna-warni.
1: Dia warna-warni. Sebab ya, apa ditambahkan warna.
0: Betul.
1: Macam nak tengok macam Chombi ni bertapa di tengah hujan panas.
0: Ya, macam mana?
1: Tengok ambut lah.
0: Tak apa. Dia punya sesi otot dia tak dapat sampai je ni. Tinggal last point je tu.
1: Tengok ambut lah. Okay. Jadi jangan tanya lah pasal apa macam ni kan. Sebab saya bertambah.
0: Itu yang kadang-kadang putih dua-dua ya.
1: Tengah cerita kat orang. Kena,
0: kena panas. Kena panas sikit pun boleh tiap banyak.
1: Siapa dia?
0: Ada lah kawan tu.
1: Aish, agak-agak lah.
0: Baik. Jambi, topik kita ni bukan sikit macam mana lah.
1: Bukan. Topik kita pasal hari ni yang namanya suka memberi, tidak suka menerima.
0: Baik. Dan anda sebut berkaitan dengan hadiah ni kan. Kadang-kadang bila kita pergi rumah orang, orang bagi buah tangan kat kita. Kita pergi rumah orang, kita bawa buah tangan dekat dia,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya hadiah ni bukan tentang harga tau. Sebab satu perkara yang boleh ditekankan, okay, iaitu hadiah yang bermakna tidak semestinya hadiah yang mahal.
1: Betul.
0: Sebab apa, kadang-kadang sebungkus kuih pun cukup tak?
1: Betul, Bang.
0: Betul tak kan? Secawan kopi pun cukup. Contoh. Sekeping nota tulisan tangan pun dah boleh buat orang tersenyum. Membelanja sarapan juga boleh menjadikan satu bentuk penghargaan.
1: Jadi
0: yang penting ialah ingatan dan keikhlasan di sebalik pemberian tu.
1: Macam Chombi. Chombi suka memberi, tidak suka menerima, Bang.
0: Chombi suka memberi?
1: Chombi suka memberi masalah, tidak suka menerima masalah.
0: Dah syak lah. Saya hidup kat dunia seorang-seorang lah. Jadi hebat masalah, masalah sendiri tak pernah hadap. Memang betul terang.
1: Betul dah marah.
0: Dah.
1: Sabarlah.
0: Ini hebat masalah.
1: Sabar. Betul lah. Saya suka memberi masalah dan tapi saya tak suka menerima masalah.
0: Baik. Jambi. Kan. Okey, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Bang Jombi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Cikgu Asiah in the house.
2: Yes, ambil susahlah nak patuh jari dah.
0: Pasal apa susah? Abu cuba cerita memang pasal apa susah?
2: Pasal duk tekan konti nombor.
0: Ha?
1: Cikgu.
2: Pasal duk dial nombor konti tak dapat.
1: Cikgu, usaha tu kan tangga kejayaan. Bila dia tangga dia jadi lambat. Kalau cikgu nak lift kejayaan tak boleh dia cepat.
0: Betul.
1: Sebab tu namanya usaha tangga kejayaan, orang tak pernah sebut usaha tu lift kejayaan.
0: Betul. Tapi okeylah, alhamdulillah dapat juga semang-semang hari ni kan, cikgu.
2: Iyalah.
0: Baik, mukadimah sikit cikgu.
1: Betul.
2: Mukadimah jangan gelak sudah dah.
0: Baik, tak apa.
2: Okey. Campur rentuk apa pun tak tahu.
0: Okey, tak apa. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kita dengar. Kita dengar dia macam mana.

0: dan pembimbing membuat hati yang susah jadi duduk gelak sorang-sorang.
1: Saya tak gelak dia, ha? saya tak gelak,
2: baik. Okey, ada pantun bagi ni cikgu.
0: Yang tu
2: saja. Baik.
1: Ingat kau ada pantun. Okey, kita buat cerita. Okey, berbalik pada cerita kita.
0: Ada pantun boleh. Ada pantun.
2: Okey, baik.
1: Ada pantun.
2: Okey, boleh tak masalah.
0: Pergi mendaki Gunung Daik.
1: Gunung Daik kat mana?
2: Gunung Daik.
1: Gunung Daik cabang 3 kan?
0: Kat mana agak-agak?
1: Kat Malaysia cikgu sebab nama Gunung Daik.
0: Okay. Iyalah kat Malaysia. Okey. Negeri mana? Okey, singgah bermalam di rumah Kak Ita.
1: Kak Ita.
0: Sikap memberi satu amalan yang baik dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama.
1: Keguar perahu. Keguar perahu cikgu. Cikgu, rumah cikgu kat Guar Perahu kan?
0: Padang Ibu.
1: Dekat dia. Okey, ke Guar Perahu makan cok pederam. Nah cikgu nah.
2: Tak nak masuk ni.
1: Okey, ke Gua Perahu makan cok neram. Cok neram dicicah ayak sarban.
2: Cikgu apa nak taram? Cepat. Okey lah. Masuk lah.
1: Dia kena laju. Okey.
2: Cikgu, apa yang cikgu nak taram hari ni? Cepat.
0: Itulah dah berkenaan dengan tajuk lah.
2: Okey, baik. Bagi cikgu sendiri
0: saya
2: macam mana?
0: Saya juga duk bagi jugalah. Bila kita pergi rumah orang tu kan. Kalau saya pergi ni, yang saya bawa kepek yang saya duk jual. Itulah sebagai buah tangan. Tak ada benda lain lah. Selain pada tu, bawa lah cok pisang ke. Kalau ada musim cebedok, cok cebedok ke. Beli ayak siap-siap. Kita tahu kawan kita atau tuan rumah kita nak pergi tu, dia suka minum apa, beli ayak tu siap-siap.
2: Itu dia. Okay. Cikgu sebagai seorang cikgu lah, seorang yang berpencen cikgu. Cikgu mesti ramai anak murid. Itu kita tak menafikan.
1: Betul.
2: Apa hadiah ataupun buah tangan yang paling rare yang pernah cikgu terima sepanjang hidup cikgu? Cikgu-cikgu ni kak dapat dia.
1: Betul.
0: Ya.
2: Sebab hari cikgu. Orang bagi hadiah kat cikgu.
1: Betul.
2: Kalau hari-hari lain jarang dapat dia.
0: Ya. Itu. Dan saya dapat dua kad ucapan untuk hari guru tu tiap-tiap tahun dapat lah.
2: Okay.
0: Yang tu dia tulis, dia buat sendiri. Walaupun macam mana keadaan lukisan tu, sebab dia marah lah kan.
2: Okay.
0: Kemudian masa saya nak bersara tu, dia lukis sendiri juga. Dia buat kad ucapan kat saya, selamat bersara. Saya sayang cikgu. Dia buat gambar. Dia lukis gambar. Menggambar dia. Gambar saya.
2: Okay.
0: Dia pegang rotan. Nak pukul dia. Tapi dia sayang kat saya. Dia kata dia jadi pandai kerana saya. Dia kata jadi rasa kata apa, teruja lah juga kan.
2: Rasa teruja.
0: Pasal apa, budak ni dia tak apa, kata apa, tak apa harus berdana sangat lah. Sebab saya kena kelas, saya ajak kelas pemulihan.
2: Baik.
0: Jadi kan, kata apa, dia dapat membaca tu daripada mula dia baca pelan-pelan. Dia boleh laju dah. Jadi dia rasa seronok kan. Kalau tidak kan, ni budak ni bukan budak Melayu seorang. Dia seorang budak Melayu ni yang bagi kat saya. Kata saya buat, saya selalu bawa rotan. Tapi saya tak pukul dia pun. Saya pukul meja je yang hancur rotan tu. Sebab apa? Dia suka melilau.
2: Baik.
0: Dia suka melilau. Cikgu lain masuk semua, dia tak masuk kelas. Dia pergi duduk kat pakcik guard. Dia pergi tanda. Dia basuh kepala dia sampai basuh lencun baru dia melilau tu.
2: Jadi bila cikgu dapat orang kata apa, buah tangan daripada dia tu kan, apa perasaan cikgu waktu tu? Yalah cikgu cerita tadi, cikgu marah kat dia.
0: Terharu sangat.
2: Yalah cikgu kan meluat kat dia. Cikgu kata dia rajin pergi sana pergi sini. Contoh.
1: Okey biar luar ni.
2: Kan cikgu luar perasaan tadi. Cikgu geram kat dia. Dia pergi kat guard. Dia pergi sana. Dia pergi sini. Basuh kepala sampai lencun baju. Tiba-tiba cikgu dapat macam tu. Apa perasaan cikgu waktu tu?
0: Dia pas, tak tahu macam, dia memang tak tahu nak cerita. Memang terharu sangat-sangat, rasa sebok. Sebok sedih sangat-sangat hari saya nak bersara tu. Apa ni, budak lelaki-lelaki tau. Dia main peluk saya, dia main sayang saya. Tak lalu ni, pergi report dah lalu ke tu.
1: Janganlah marah, cikgu janganlah marah.
0: Marahlah, kita budak kecil, dah jauh tiga. Kalau kata Nabi Muhammad pun dia duduk pegang, dia usat kepala budak-budak kan. Ibu bapa lah ni, jangan ni anak murid saya kena ni, kena saman. Budak autis, Dia cuma tengah gambar selfie aja. Apa ni dekat-dekat kepala. Okay. Pok dia pergi saman ni baru duk bercara dia bagi.
2: Sabar. Lek.
0: Cerita.
2: Ya.
0: Kita rasa terharu sebab dengan apa dia pun dia bukan bangsa Melayu je, anak-anak bangsa India. Memang dia ada masalah rumah tangga sikitlah keluarga dia kan.
2: Tapi kira okey cikgu, kekurangan ataupun dia tu yang cikgu duk taram tu ada bagi yang tu kat cikgu. Tapi hal ini tak bagi pun macam tu.
1: Betul.
2: Betul tak?
0: Dia macam apa, dia memang dia jadi minat saya mengajar. Dia selalu puji saya tau. Dia main duduk depan, saya tak ada di depan. Dia main duduk. Cikgu Asia, cantik hari ni ada bunga. Ingat ayat tu kat lagi.
1: Jadi dia selalu puji cikgu lah.
2: Hak kami rajin puji cikgu, cikgu tak puji kami balik pun.
0: Dia puji ya. Selalu tu tak sabar nyanyi lah tu.
1: Oh, menyanyi tak sabar.
2: Ikhlas tak ikhlas cikgu?
0: Ikhlas.
2: Ya, baik. Itu dia daripada cikgu Asyah kita. Satu orang kata apa benda yang dihargai. Walaupun, yalah, sekarang cakap model tak banyak anak pun.
1: Betul.
2: Kan? Tapi cikgu rasa bangga tau.
1: Ya. Cuma nak tahu satu lah cikgu. Cikgu.
0: Ya.
1: Ada tak dalam banyak-banyak ada yang cikgu tak suka? Tapi cikgu terima juga?
0: Adalah tak suka tu.
1: Tapi terima juga. Apa dia?
0: Terima jugalah nak jaga hati sebab budak-budak ni dia rasa... Dia rasa teruja, dia seronok nak bagi hadiah kat cikgu kan.
1: Okay.
0: Adalah, tapi saya simpan jugalah.
1: Apa dia tu? Apa barangan tu?
0: Dia bagi apa pensel kat saya.
2: Sebagai seorang cikgu function kot pensel tu.
1: Tak suka pensel.
0: Banyak dah, Fahmat, sampai saya letak dalam kelas saya tu, budak saya guna balik lah. Budak-budak yang tak bawa pensel, bagi mereka guna balik lah.
2: Kelas tu manfaat juga pensel tu kan.
1: Baik
2: cikgu. Apa terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni.
0: Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak nak pasang lagu warisan. Tak pasang pun kemarin.
2: Dah lah ujung-ujung tengok. Lah pun cikgu nak abang tak boleh lah.
0: Janji nak pasang tak pasang.
2: Kami tak janji. Kami kata kalau sempat kami siarkan. Betul lah. Tak sempat dah hari ni. Esok.
1: Hari ni tak sempat cikgu. Pasal hari ni saya kita cikgu tengok saya kita ada program pasal kita.
2: Okey juga nah.
0: Okey.
2: Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bye. Itu dia cikgu Asyah kita sempat dah milik tau.
1: Itulah dan ada yang kongsikan kata kepala batas hujan lebat pada ketika dan saat ni. Penang juga. Penang juga masih lagi hujan pada ketika dan saat ni.
2: Jadi alhamdulillah hujan yang turun membasahi bumi.
1: Ya.
2: Dan apa pun kita nak terima mungkin seorang lagi pemanggil waktu ni.
1: Halo.
2: Untuk topik kita hari ni. Assalamualaikum.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Siapa talian ni?
3: Encik
2: Aziza
3: lah,
2: Cik Oi. Encik Aziza. Okey. Sihat hari ni lah?
3: Sihat.
2: Baik.
1: Kata laluan.
2: Kami nak kata laluan sambil menyanyi. Kalau tak menyanyi, kami tak terima.
3: Tak keti lah menyanyi.
2: Tak keti, maknanya kata tak terima lah kami nak cakap pagi ni.
1: Cuba gurindam mengapa kan?
3: Lagu apa?
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Contoh.
3: Assalamualaikum, Cumi Bambang.
2: Waalaikumsalam.
3: Siapa bilang gadis tak menawan, tak menawan hati Cumi yang comel dan Bambang yang sweet.
2: Nampak dah? Itu lagu Cik Zah suka tidak suka lirik?
1: Sampai.
2: Nampak dah bukan? Tak boleh saja. Cumi
3: Bambang nyanyi kau tengok.
2: Apa dia?
3: Cumi Bambang Cumi nyanyi tengok.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Cumi sama Cumi?
1: Sikit lagi.
2: Tiada yang sehalus mulus.
1: Oh, setulus dia. Gadis Korea.
2: Gadis Melayu.
1: Oh, gadis Melayu.
2: Okey, Cik Zah.
3: Ya,
2: Bapak. Ni topik kita hari ni pasal cendera hati, buah tangan ni kan. Bagi Cik Zah sendiri, kalau kata biasanya kalau orang jumpa Cik Zah kan, apa yang bezanya Cik Zah akan bagi tak buah tangan dekat orang kalau orang pergi ziarah Cik Zah kat rumah ni? Ataupun tak ada, main-main sudah.
3: Biasa ada rumah kalau ada apa-apa, memang Cik Zah bagi. Okay. Agama kalau balik tangan kosong.
2: Jadi Anah. Apa kebiasaan benda yang Cik Zah bagi?
3: Makanan. Kalau ada apa-apa dalam rumah tu, bagilah.
2: Kalau tak ada apa?
3: Siap marku ke apa ke. Kalau
2: tak ada apa?
3: Tak ada. Memang kita siap enggak sikit guna pun.
1: Alhamdulillah ha. Dah siap lah. Itu kalau untuk ha. Tuan-tuan, kalau anak-anak kecil, kalau budak-budak ha.
3: Budak-budak siap
1: marku
3: lambalang
1: atas meja
3: lah.
1: Oh, siap malang atas meja. Muruku, okey.
2: Oh, nampak dah.
1: Kau lah, kalau orang-orang lama dulu kan, kalau ya, saya ya. Ingatlah dulu bila saya kecil kan, mak ayah saya dibawa berjalan kan, kalau pergi rumah orang dulu kan, nak ambil cingit, seorang cingit.
2: Itu pun biasa juga.
1: Dulu kan, hari tak raya pun dapat duit.
2: Betul semua.
3: Betul.
1: Kita
3: pun kadang-kadang ada duit bagi juga.
1: Ada duit bagi juga.
2: Bye-bye, Bel.
1: Habis kalau Combi dan Bambam ni, kalau pergi melawat Mencik Jah ni, kategori kami ni dapat duit kan, Pak Murku?
2: Nak tanya juga lah.
3: Kalau Cik Zah dah duit, Cik Zah bagi. Tak kira tua, tak kira muda.
1: Baik.
2: Itu daripada Cik Zah kita nak.
1: Okay, Mencik Zah, soalan terakhir Mencik Zah. Apa barangan ataupun hadiah kalau orang bagi kat Mencik Zah tak suka?
3: Yang tak suka, tak tahulah. Yang suka orang nak bagi pun.
1: Akutlah, ada orang bagi benda tu kat Cijah. Cijah tak suka benda, tapi dia tak tahu tapi Cijah tak suka.
2: Betul?
3: Oh, tak ada lagi lah kan. Dia pun bagi semua yang Cijah suka.
1: Baik.
3: Kalau tak suka pun, orang bagi kita
2: simpan
3: lah juga.
2: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cijah. Semoga murah rezeki Cik Zah dah.
1: Alhamdulillah, kemarin dah, hari ni belum lagi.
3: Bila nak main makan ni?
2: Allah.
1: InsyaAllah.
2: Nanti jom pipi tau.
3: Siap
2: empat permadani ke? Oh, berikan ku permadani. Baik, Mas Izzah. Assalamualaikum.
3: Ya, semoga Combi Bambang sihat. Murah rezeki panjang umur. Menjalankan tugas.
2: Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, itu daripada Cik Zah kita sendiri kan. Ya, tapi kan tengok kan Combi, orang lama ni kan, kalau kita pergi rumah mesti ada sesuatu yang akan dibawa pulang kan.
1: Betul.
2: Angkat sekecil-kecil benda ke, tak ada apa sangat pun, Combi kata dia lah. Dia pun hulung duit kat anak-anak kan. Sebab tu kata apa, tetamu yang datang ni, tetamu yang bawa rezeki tau.
1: Betul, bang.
2: Jadi insyaAllah kita doakan semoga setiap tetamu yang main rumah kita tu membawa sibuk rezeki buat kita bersama.
1: Amin.
2: Menghampiri ke penghujung tugas kita Combi sebelum kita nak ikuti Eyes on Goal.
1: Okay,
2: kita nak kongsikan kiriman daripada Medan Purple. Combi, apa cerita?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pagi-pagi makan lepat. Combi awak comel sangat. Masak gulai dalam belanga. Bambam ambo wei tweetnya. Tengah duk masak nak makan tengah hari ni. Kalau ada tamu mai, saya pelawa makan sama. Saya masak lebih, siap bekalan sekali bagi bawa balik lah. Alhamdulillah. Yang tu selalu saya buat lah. Hadiah pemberian yang saya rasa tak boleh terima, nak kata tak suka, dengar kasar sangat kan. Bila birthday saya, orang bagi hadiah yang berharga dan mahal. Bukan apa, saya tak mampu nak balas balik. Orang bagi hadiah harga mahal, takkan saya nak bagi hadiah dengan rasa yang kurang kat mereka. Anak-anak bagi hadiah yang tak mahal, saya terima dengan syukur. Tambah bagi yang mahal-mahal, lagilah suka. Alhamdulillah.
2: Nampak kan? Tidak mengharapkan pemberian daripada orang, tetapi bersyukur dengan apa yang diberikan.
1: Tapi apa yang boleh saya kongsikan pada mereka apa lah kan, setengah orang tu dia tak fikir pasal harga tau.
2: Betul.
1: Sebenarnya yang paling mahal tu bukan hadiah tu,
2: kita sendiri.
1: Yang paling mahal
2: silaturahim.
1: Silaturahim juga keikhlasan. Itu paling mahal. Sebab apa? Kita tak boleh dapat di mana-mana. Kita kena ingat benda tu.
2: Tapi
1: kan,
2: satu benda yang orang kata berikan satu pengajaran jugalah buat Bambam kan kat sini kan. Sebenarnya kita kena sentiasa, sebab kadang contoh kita pergi rumah orang kan. Kita pergi rumah lama-lama kan. Bambam bila Bambam sampai tu kan, contoh kan, kita tak abang pun kita nak pergi tau. Sampai-sampai je mi kuah terhidang di atas meja.
1: Betul, padahal
2: dia tak tahu pun kita nak main.
1: Betul.
2: Tapi ada je standby. Bila tanya balik kan, bila yang buat mi kuah ni? Oh, ada je standby dalam TA tu. Ada orang duk main zirah, kita masak lah bagi contoh.
1: Betul.
2: Jadi secara tak langsung orang kata apa, benda-benda macam tu buatkan mereka ni sentiasa bersedia untuk menerima kedatangan orang. Kedatangan tetamu di rumah kita kan.
1: Baik,
2: itu perkongsian di perkenalan kita hari ini. Cumi, kita sampai di penghujung lah tugas kita untuk hari ini.
1: Sebab kejap lagi kita ada Eyes on Goal.
2: Dan selepas ni Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Kata tak, Cumi?
1: InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Apapun pemberian orang, bukan sebab mahal ataupun murah, tapi yang namanya keikhlasan. Itu yang susah kita cari.
2: Baik, jadi jaga seterusnya kita baik-baik. Dan jaga hubungan baik-baik kita dengan orang lain. Hidup jangan kacau orang.
1: Betul.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Jaga diri.
1: Ya, si pribadi.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Suara satu jiwa.

0: FM. Ledakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Udara FM. Selamat pagi dan salam sukma dari Selangor. Saya Ainur membawakan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Memasuki hari baharu saingan, atlet-atlet Pulau Pinang terus memberikan aksi terbaik dan hari ini beberapa acara menjadi tumpuan untuk kita sama-sama nantikan. Antara yang paling mencuri perhatian ialah sukan pencak silat apabila tiga atlet Pulau Pinang berjaya melangkah ke peringkat akhir. Sudah pastinya ini menjadi peluang terbaik buat ketiga-tiga atlet untuk memburu pingat emas dan menambah koleksi kejayaan kontijen Negeri Pulau Pinang. Kita doakan agar mereka diberikan ketenangan, kekuatan serta fokus ketika turun ke gelanggang final dan mampu membawa pulang kilauan emas buat negeri. Dalam pada itu, pasukan futsal lelaki dan wanita Pulau Pinang juga sedang meneruskan perjuangan apabila kedua-dua pasukan berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir. Aksi di pentas ini pastinya amat penting kerana kemenangan akan membuka laluan ke pentas final dan sekaligus memberi peluang untuk memburu pingat emas. Sama-sama kita berikan sokongan dan semangat kepada pasukan futsal Pulau Pinang agar terus berjuang sehingga whistle penamat. Selain acara-acara yang sedang berlangsung, hari ini turut menyaksikan beberapa sukan baharu memulakan saingan. Antaranya ialah e-sukan selain akuatik yang melibatkan acara renang dan terjun. Turut membuka saingan hari ini ialah lawan pedang dan Muay Thai yang pastinya akan menjadi antara acara yang dinantikan oleh para peminat sukan. Dengan pembukaan beberapa acara baharu ini, peluang untuk kontijen Negeri Pulau Pinang menambahkan koleksi pingat semakin terbuka. Kita doakan agar setiap atlet yang turun beraksi hari ini diberikan kekuatan, kesihatan dan ketenangan untuk memberikan persembahan terbaik. Buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan memberi sokongan kepada atlet-atlet kita. Setiap sorakan dan doa menjadi pembakar semangat buat mereka yang sedang berjuang membawa nama negeri di pentas sukma. Hari ini, teruskan perjuangan. Final kita buru, podium kita sasar, emas kita kejar. Eyes on goal. Teruskan bersama Mujara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Bumi Selangor untuk Mujara FM.
0: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mujara FM.

10 Pinang, 10 pagi.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM, Fokus Mutiara

Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Waktu ini saya Aziz terus temankan anda untuk fokus Mutiara hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Bambam dan juga Combi tadi yang temu bersama-sama dengan anda. Dan waktu ini saya Aziz akan terus temankan anda sehingga jam 3 petang. Hari ini apa yang menarik? Kita ada ACB lagi pukul 10.45 pagi. Jangan lupa jam 12 ada Syoknya Hindi akan bersama-sama temankan anda. Dan untuk anda juga terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Yang sedang memandu, berhati-hati. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Pagi ni cuaca hujan, jadi lebih berhati-hati untuk anda yang menunggang motosikal, juga yang memandu kan. Abang bawa lori juga, hati-hati bawa lori tu no. Jangan laju sangat, hujan-hujan sini jalan licin. Hati-hatilah juga ya. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, itu dia Ziana Zain dengan Gerhana. Hari ini tak gerhana, tapi hari ini hujan je lah, ya kan? Pagi-pagi tadi dah hujan. Jadi untuk anda yang dalam perjalanan ataupun ada urusan dekat Pulau Pinang atau kat mana-mana sajalah, anda masuk pulau dan sebagainya, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan jangkakanlah kelewatan. Okey, baik. Saat lagi pukul 10.45. Macam biasalah, hari ni hari Rabu kita ada Skeksa Cibi Mai. Saya difahamkan Cibi hari ni dia nak ajak resepi nak buat samosa. samosa cara Cibi. Apa dia bahan-bahan Cibi nak pakai. Saat lagi hampa kena tunggulah, no. Dan saya juga sebenarnya terbaca di ruangan metro ni. Ada beberapa kisah yang saya rasa menariklah untuk saya share dengan anda. Tapi saya tak share sekarang. Sekejap lagi baru saya share. Antaranya yang menarik perhatian saya adalah berkenaan dengan ketukan misteri ni. Ketukan misteri kembali. Jadi polis tingkat rondaan di Taman Kampung di Langgar Alok Stak. Hari tu kita dengar ketukan ni dia buat kat Bertam kan. Memang riuh rendah lah dekat kawasan Bertam tu. Saya pun erik di situ juga. Memanglah saya sentiasa dapatlah CCTV. Video-video dia kan, saya memang dapat. Tapi itulah kan, ada yang dikatakan, ni saya baca sikit lah untuk anda. Jiran kata ingatkan jiran sebelah ketuk pintu rumah dia, rupanya tak ada orang. Apa cerita, saat lagi saya share dengan puan. Itu yang pertama lah. Yang kedua yang saya rasa menarik untuk saya share dengan anda, tentang spesies unik lah, haiwan paling pelik di dunia ni. Ini saya petik dari haruan pula Harian Metro hari ini. Hujan-hujan macam-macam benda keluar kan. Harian Metro hari ini saya petik di Harian Metro. Jadi untuk anda, saat lagi saya share dengan anda. Kita bagi ACB buat apa tu, dia punya resepi dulu. Lepas resepi tu saya share dengan anda, okey. Jadi pastikan terus kegam dengan Gambar FM. Jangan pergi mana-mana.

0: Hari Rabu anda takkan bosan bila layan air resepi dalam Fokus Mutiara 10.3. Main nak habar. Perkongsian ilmu masakan, tips dan juga petua daripada pakar masakan. Pakat-pakat layan air resepi setiap Rabu dalam Fokus Mutiara. Main nak habar. 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM.
2: Dia.
3: Ha, Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
4: Tu dia, Maida. Siapa tu?
3: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Cek lah, Cibi. Maida.
7: Bi.
6: Ya.
7: Petang sat ni, kalau tak ada apa-apa, bibat sat kuih-kuih ke kawan Nana. Abang Mat, dia nak main. Adalah juga menu petang ni. Takkan dia pun nak jemur ayak kosong saja.
6: Kuih apa pula Nana? Nak buat kuih apa ni?
7: Alah, Bi. Biasa-biasa pun tak apalah. Zipa-zipa je. Nak habang lah kat mereka. Yang Bi ni kan pandai masak. Takkan nak hidang ayak kosong
6: Nana,
7: je.
6: Nana, kalau simple-simple Bi buat keluar tu lah. Meruku dalam balang dengan bahulu cukup lah Nana.
7: Amboi, amboi, amboi. Tebai muka Nana ni. Tahu
6: tak?
7: Takkan maruku tu saja. Tetamu kita simple. Nak main. Takkan yang tu je kot. Ish, Bi ni buatlah yang sempoi sikit.
6: Sempoi
7: Bi kan pandai masak. Contoh-contoh buat kuih cara ke, cucuk udang ke, samosa ke, karipap ke, sedap rezeki nak makan petang-petang macam ni.
6: Amboi, request menu simple-simple bukan main no Nana. Tapi Nana tak tahu hal simple tu yang renyah nak buat, tahu dah.
7: Hai, Bi. Apa Bi ni? Takkan yang tu pun berkira sangat. Sebab Bi masak apa pun tak apa, Nana okey je. Ah, dah lah Bi ni comel. Pandai masak. Cantik siapa pun tak boleh lawan dengan Bi. Bi kan pandai masak kan?
6: Aduh, ni yang buat cik lemah ni.
7: Bi. Apa? Bi masak sedap-sedap. Kuih hat biasa-biasa pun okey lah. Malam saya lepas maghrib, kita pergi dating. Orang kata apa, dekat pekan ke, dekat tepi pantai ke, dan Nana belanja aiskrim hat sedap tu.
6: Aiskrim?
7: Dia pun buah roti. Dia pun roti tu, dia pun belah tu. Dia pun buah aiskrim kat tengah tu. Nana belanja Bi.
6: Nana nak belanja aiskrim no. Ada-ada jalan Nana ni no. Bi nak buat apa no? Kalau simple-simple. Ni, buat samosa boleh ke?
7: Boleh. Oi, samosa tu Abang Mat pernah cerita dulu. Dia kata 10 tahun lepas masa Bi masak kat dia, dia
6: pernah rasa.
7: Pujilah. Masa tu Nana kembang tu. Oi, helmet nak lepas kepala tak lepas. kembang.
6: Weh Nana no, kalau buat lawak tu punchline. Oi,
7: tapi tak apa Bi. Bi bagi tahu je barang apa yang Nana nak kena pergi beli. Patutnya time ni waktu tidur Nana ni tak apa. Nana pergi cari dekat kedai Mila tepi tu. Kat kedai dah barang semua ada.
6: Rasanya tak ada kot Nana. Lah ni Nana tolong beli lipat semua sudahlah.
7: Nah, tak boleh. Tak ada barang. Set-set Nana nak pergi kedai tu, kedai Mila tu.
6: Tak payah. Murni kan Mina kan Samiah kan PA kan. Tak payah Nana. Lah ni macam ni. Mula-mula kena buat dulu kulit samosa ni.
7: Kulit samosa tu.
6: Bi jenis bukan beli siap dah. Tahu Nana. Bi jenis buat semua sendiri. Ambil tepung gandum, minyak sapi sikit dengan garam. Goi bagi dia jadi macam serbuk roti. Bagi dia jadi macam peroi orang tahu tu kan. Lepas tu buah ayak sikit. Ayak ni tak boleh boh tuang gitu tu, tak boleh Nana. Sikit. Lepas tu kita uli sampailah jadi doh. Lepas tu kita kena biar set tau Nana dalam 30 minit macam tu, bagi doh tu dia rehat, dia kembang.
7: Bi, dengar. Ni Nana nak cakap ni.
6: Apa dia?
7: Aduh, apa nak kena buat semua ni yang macam renyah je. Awak tadi Nana nak pergi beli barang, Bi kena tak payah. Kulit pompia tu beli je lah, siap dah, senang buang
6: Nana,
7: masa lah.
6: Nana, Bi tak suka yang orang-orang kata apa tu yang ready made. No Nana, homemade is the best. Ayat tangan B. Lagi satu. Nana. Saja B tak mau bagi. Nana keluar pergi kedai lihat janda tu. Beli kulit popia, sat lagi beli kulit kesamosa. Tak tahu jalan balik rumah
7: sekali. Nak buat macam mana dia yang buka kedai? Hak yang apa orang tak buka kedai pun. Ish.
6: Itulah
7: Tapi kan takkanlah Nana nak pergi usah leha janda tu. Jangan cakap macam tu. Tu doa tu. Jadi betul
6: Nana tu
7: Nana
6: kenal.
7: Ada 3-0 lagi tau.
6: Tengok tu. Dalam-dalam duk kata macam tu 3-0. Dah try lah pergi buat kalau berani. Try tengok Acik B nak buat apa. Dah sudah Nana. Sat lagi Pak Mat tu kalah Bang Mat kan. Mat ni tak, tak apa pun tak siap lagi lah. Mat kita sambung buat inti pula.
7: Inti cepat. Cepat lah B.
6: Nana duduk sini. Sabar Sat.
7: Okay.
6: Ni untuk inti. Okay, macam-macam inti kita boleh buat. Tapi hari ni ingat nak buat inti nyok manis. Dengan bijan pun sedap.
7: Sedap
6: kau nak inti ubi Nana. Mana? Yang mana? Nak hak mana kan nak yang yang orang kata
7: Nana
6: spicy
7: rasa, Nana rasa buat inti ubi lah. Oi, sedap ubi, rasa hak tu lagi kenyang sebab dia ubi.
6: Okey. Lah ni nak buat inti ubi kan? Rebus dulu ubi mengalah. Orang kata buang kulit.
7: Buang
6: kulit ubi mengalah tu dalam 4-5 biji.
7: Okay.
6: Lepas tu lenyek dia. Nah, janganlah lenyek sampai dia ni sangat lembek sangat. Bagi berasa-perasa sikit.
7: Kasih sayang.
6: Lepas tu kita panas sikit minyak sapi. Bi suka guna minyak sapi tau Nana. Bukan apa. Dia punya bau aroma dia tu dalam masakan kita tu meninggalkan rasa.
7: Awak tak kira minyak zaitun
6: Nana. Nana ni orang kata hak ni dia kata hak tu. Orang kata hak ni dia kata hak tu.
7: Jangan mah.
6: Sudah ni tomeh. Okey, tomeh bawang. Bawang ni Nana potong dadu. Bawang banyak sikit Nana. Bawang ni bila banyak lagi sedap. Buah bawang putih sikit, halia sikit kita cincang. Itu semua kita cincang tomeh sampai dia nak bau.
7: Macam tu.
6: Lepas tu dah bau apa semua elok dah. Masuk serbuk kari daging. Daging Nana. Serbuk kari daging sikit. Lepas tu bau jintan manis sikit, ketumbak sikit. Ni B suka macam bagi rasa pedas-pedas. Jadi B nak bubuh serbuk cili sikit. Serbuk cabai lah Nana.
7: Cabai.
6: Okey, kita tomeh ni semua Nana. Bagi dia sampai pecah minyak. Pecah minyak. Lepas tu bau ayak sikit. Ayak tak boleh banyak Nana sebab inti ni kita kena buat bagi dia kering-kering. Tak boleh basah. Lepas tu boh balik ubi mengalah yang kita lenyek tadi kan. Boh. Kacau semua. Bubuhlah garam gula perasa apa semua. Rasa tengok elok apa semua. Lepas tu nak bagi lagi wangi inti kita ni. Daun ketumbak, daun sup tu, daun bawang ke, kirih halu-halu masuk. Masuk. Lepas tu inti ni kita kena biar sejuk Ustaz Nana. Biar dia sejuk Ustaz. Barulah kita boleh masuk dalam hak yang tadi doh kita buat. Simple tak Nana?
7: B. Kalau Nana tengok ni semua ni barang-barang bahan-bahan ni banyak noh. Semua ada kat dapur kita noh.
6: Ni Nana, kalau sebut di mulut simple buat cok udang, buat ketayak, buat kuih ni, buat kedai memang senang. Sebab apa? Cakap. Cuba buat tengok ni Nana. Okey, lah benda semua dah elok ready apa semua. Dah, jom kita buat kulit dulu. Nah, sementara inti tu nak sejuk kan. Kita ambil dough tadi. Lenyek dia.
7: Lenyek lepas geram ke kasih sayang?
6: Kasih sayang lah Nana.
7: Kasih sayang. Ingat nak bagi
6: jangan Nana, dough ni melekat di muka Nana pula Nah.
7: Jangan.
6: Yalah, kita kena ada lawak-lawak Nana. Bergurau senda.
7: Tak ada jalan sebelah ingat kita duduk ngomong. Nana, kenapa dia pecok Nana ni takut bini. Dah. Sayang.
6: Mana Nana sayang bi kan. Jadi kita ambil dough tadi, kita lenyek dia bagi jadi macam bentuk kon. Okey, kita lipat sikit, lepas tu masuk inti tu dalam kon tu. Sebab apa? Kita nak buat samosa ni bentuk segitiga.
7: Segitiga lah.
6: Segitiga. Okey, nanti hujung dia tu buh gam.
7: Gam. B agak-agak B. Gam tu sekolah punya tu. Jangan nak buat kat situ.
6: Nana.
7: Takkan B nak bunuh Nana kot buh gam.
6: Nana dengar tak habis lagi. Itulah sebab B suruh Nana masuk dapur dengan B. Barulah Nana tahu macam mana masak ni.
7: Tiba-tiba B cakap gam, risaulah Nana.
6: Bukan nak buh gam kayu tu, gam kertas ke. Gam tu kita kita buat macam ni, Nana. Ni tepung gandum tu. Ha? Kita bancuh dengan ayam sikit. Jadilah gam.
7: Oh, yang tu.
6: Ha, gam tu lah.
7: Cakap buat tepung jemput ayam.
6: Hat tu lah, Nana. Nak gam hujung tu. Ha, barulah dia melekat
7: Nana.
6: Elok.
7: Oh, jantung, Nana. Ingat kau nak buat gam kayu ke, gam apa ke. Oh, macam ni rupa dia ni.
6: Nampak tak, Nana? Elok kan kejadian dia. Ha, ni, Nana. Dah siap macam ni ni. Sat lagi Bang Mat nak sampai bau goreng. Ha, barulah makan panas-panas, Nana. Barulah sedap. Ha, sat gi bi bancu. Nana nak minum ayak teh ke? Nana nak minum ayak kopi?
7: Ayak kopi, ya?
6: Tu, Nana. Lekat kali. Sat lagi retung, sat gi. Sebelum sat lagi hangit pula.
7: Oh, ya, Ustaz. Ayah, sudah habis dah. Wah, belum bos lagi, Ma.
1: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambam sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
8: Yara FM.

Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mentara FM. Okey, tadi dah dengarkan HB punya resepi macam mana. Okey, tak boleh buat resepi HB tu. Harap-harap bercubalah kan. Okey, saya nak share dengan anda tentang ketukan misteri ni. Cerita tentang ketukan misteri yang saya petik berita hari ini di Harian Metro. Bau lagi hari ini, panas-panas. Saya ringkaskanlah cerita tu ya. Di mana penduduk di kawasan perumahan Taman Lela Sari, Jalan Langgar Alustak ni, dikejutkan dengan bunyi ketukan misteri yang berlaku pada waktu tengah malam selama beberapa hari. Jadi bunyi ketukan tu dikatakan kedengaran dengan jelas sekitar jam 12:30 tengah malam. Seolah-olah seseorang sedang mengetuk pintu rumah. Ha, macam tu. Kita pun risau juga kan. Jadi ada seorang penduduk ni, nama dia Nurin Amira, 19 tahun. Dia kata dia dengar bunyi ketukan tu ketika dia berada kat dapur. Rakaman CCTV ataupun kamera lita tertutup ni menunjukkan kejadian tersebut tak ada individu kelihatan di hadapan pintu. Menyebabkan penduduk semakin tertanya-tanya, panik lah kan. Jadi kejadian sama tu dilaporkan oleh penduduk di kawasan Pekan Langgar dan Taman Awana. Cerita mengenai ketukan itu kemudiannya tersebar di media sosial. Penduduk menjadi resah dan ada yang mengambil langkah menutup serta mengunci pintu lebih awal pada waktu malam. Jadi pihak polis juga dilaporkan akan meningkatkan lagi rondaan untuk di kawasan berkenaan lah ya. Jadi, yelah memanglah kan, kejadian bunyi ketukan misteri ni memang boleh menimbulkan rasa takut kan. Terutama sekali bila berlaku pada waktu tengah malam. Tapi penduduk dinasihatkan supaya taklah rasa panik atau buat andaian sendiri sebelum mengetahui punca sebenar kejadian. Sebaliknya, kita pastikan pintu tingkap semua dikunci, elakkan keluar seorang diri untuk memeriksa bunyi yang mencurigakan dan segera berhubung dengan pihak berkuasa jika kejadian mengancam keselamatan. Pada masa yang sama, jangan menyebarkan cerita atau maklumat yang belum disahkan kerana ia boleh menambahkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Jadi keselamatan ni perlu diutamakan dan kita hendaklah kekal tenang sehingga pihak berkuasa mendapatkan penjelasan sebenar mengenai kejadian tersebut. Ini kisah benar tak, saya cerita kat anda. Pernah jadi dekat Bertam kan. Ada satu kenalan saya jugalah kan. Dia dah berusia dan dia tak berani balik rumah. Dia duduk seorang-seorang. Tapi bila dia dengar cerita rakan-rakan macam ni, macam tu, itu, ini semua kan, dia tak balik rumah dekat sebulan sebab takut dengan bunyi ketukan tu. Bayangkanlah, kita dah menyebabkan orang lain rasa takut duduk seorang-seorang kan. Jadi cuba kita rasa tenang, kekal positif, berdoa lah kan, amalkanlah doa-doa untuk melindungkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak kita inginkan, yang jauh daripada kita lah kan. Okey, itu yang saya buat, saya share dengan anda untuk hari ini. Ada lagi, satu lagi. Jadi pastikan terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
10: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
12: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
13: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Itu dia Sir Fishering Awi dengan Nur Nilam Sari. Okay, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azi. Terus temankan anda. Okey, kita nak tengok pula keadaan cuaca untuk hari ini. Berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca di Pulau Pinang dijangka waktu, dijangkalah oleh Met Malaysia kan. Pagi tak ada hujan katanya, tapi pagi tadi hujan kan. Itu jangkaan sajalah, jangkaan cuaca. Jadi sebelah petang berpotensi berlaku ribut petir di kawasan perairan. Waktu malam pula dijangka kembali tanpa hujan. So hari ini sekitar 25 hingga 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang merancang untuk keluar bekerja, menjalankan aktiviti atau memandu, sentiasa berhati-hati dan pekalah dengan perubahan cuaca, terutama sekiranya hujan atau ribut petir berlaku secara tiba-tiba. Tadi saya sampai-sampai office, on the way tu okey lagi tak hujan pun. Elok saya sampai je office, saya parking je kereta, broom. Lebat hujan, tak ada bagi amaran pun, terus dia hujan. Itulah dia kata tiba-tiba kan, kita kena sediakan payung sebelum hujan. Yang menunggang motosikal juga sentiasalah berhati-hati ya. Dalam keadaan hujan memang jalan tu agak licin ya, untuk semualah yang memandu abang lori kita, yang memandu grab ke, yang memandu container ke, apa saja kenderaan yang anda bawa, kenderaan berat yang anda bawa, berhati-hati memandu. Okey, jagalah jarak anda dengan kenderaan yang lain dan jangan terlalu laju kerana jalan memang licin. Berhati-hati, tambah-tambah kalau yang lori-lori tank ni kan, lagilah kena berhati-hati. Okey, jagalah keselamatan orang lain juga di atas jalan raya. Dan walau apapun cuaca hari ini, jagalah keselamatan, pandu dengan cermat dan jangan lupa bawa payung sebagai persediaan kita. Dalam kereta tu kena sentiasa ada payung. Yang menunggang motosikal pula kena ada baju hujan anda dalam raga motosikal anda. Okey, baik, jom terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jangan lupa jam 12 ada show-nya Hindi hari ini bersama-sama dengan DJ Ellie.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

Okay, itu dia Digiri. Okay, lagu yang semakin popular sebenarnya. Ramai yang suka minta lagu ni. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus kekal mendengarkan. Terus stay tune di frekuensi kami. Juga anda dengarkan melalui RTM Klik. Anda muat turun RTM Klik tu. Boleh dengar Mutiara FM. Boleh dengar stesen apa yang anda nak dengar. Boleh tonton macam-macam kat situ eh. Selain daripada tu, kena tengok jugalah kan platform apa yang anda dengar. Yang paling mudah untuk anda akses. Yang paling senang untuk anda dapat segala frekuensi ini adalah di RTM Klik, menerusi RTM Klik. Okay, jadi yang di media sosial ni secara online ni anda muat turun RTM Klik ni secara percuma untuk anda. Okay, baik, untuk anda yang sedang memandu waktu ni, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, yang sedang mendengar Mutiara FM, sambil santai kat rumah tu, sedang-sedang masak dekat dapur ke, duk fikir nak masak apa ke, tak apa, pelan-pelan sambil-sambil dengar Mutiara FM. Tambah satu lagi ada lagu syoknya Hindi kan, lagilah akan merancakkan lagi hari-hari anda. Okay, saya nak share dengan anda tentang diam. Okay, dalam diam sebenarnya, kadang-kadang kita ni sebenarnya sedang menyimpan terlalu banyak perkara. Ada rasa yang kita tak mampu nak luahkan. Ada cerita yang kita pilih untuk kita simpan sendiri. Tapi percayalah, diam bukan bermaksud kita tak rasa apa-apa. Kadang-kadang kita cuma perlukan masa untuk memahami apa yang ada dalam hati kita sendiri. Kalau hari ini ada sesuatu yang sedang bermain di fikiran anda, jangan terlalu keras pada diri anda sendiri. Perlahan-lahan, beri ruang untuk hati anda berehat. Okay, kenapa saya share dengan anda macam ni? Kerana kita nak dengarkan lagu ini daripada Mozart Hafiz, Zainaka dan juga Zamir dengan Dalam Diam. Okay, sebenarnya lagu ini dicipta oleh Zainaka ni. Dia dapat lagu ni secara tiba-tiba, dia kata. Dia dapat tiba-tiba je lagu tu dan bermain di fikiran dia. Terus dia tulis jadi lagu. Sebab apa yang dia lalui dan apa yang dia alami, dia terjemahkan dalam lagu. Anak saudara kepada Zamani Slam, Zainaka. Okay, jom dengarkan, ini dia Dalam Diam. Terafam segalanya untukmu.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Okay, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Fokus Mutiara jam 10 sampailah pukul 3 petang nanti. Okay, saya nak share dengan anda tentang uniknya haiwan pelik ni. Cirinya luar biasa menjadikan spesies ini antara keajaiban alam semula jadi. Ini di mana alam semula jadi sememangnya penuh dengan kejutan. Jika selama ini kita menganggap singa, harimau atau gajah ni sebagai haiwan paling mengagumkan, hakikat dia terdapat mungkin puluhan ribu lagi spesies lain jauh lebih unik sehingga sukar kita percayai yang benar-benar wujud ni. Daripada mamalia yang bertelur, ikan yang kelihatan seperti gumpalan jelly sehinggalah obor-obor yang dikatakan mampu meremajakan dirinya. Setiap haiwan ini memiliki ciri luar biasa hasil evolusi jutaan tahun. Jadi keunikan ini bukan sekadar mencuit hati, malah membantu ia terus hidup dalam habitat masing-masing. Ada 15 jenis haiwan ni, antaranya lah yang saya share dengan anda ya. Yang ni saya petik di Harian Metro juga. Anda boleh baca di muka surat 28 tentang uniknya haiwan pelik ni. Di mana antaranya ada campuran itik dan memerang. Macam mana tu? Haiwan tu pelik, no? Jika melihat je kan, buat kali pertama, ramai akan menyangka ia haiwan rekaan. Platypus ni mempunyai, namanya platypus campuran itik dan memerang. Platypus ni, dia mempunyai paruh seperti itik. Ekor dia macam memerang. Kaki dia berselaput dan masih bertelur walaupun mamalia. Fakta yang menarik, haiwan ini yang jantan ni mempunyai sengat berbisa pada kaki belakang. Itu haiwan yang agak pelik jugalah kan. Lain satu lagi ni, haiwan nama dia Bloodfish. Haiwan paling hodoh. Haiwan ni dia menjadi terkenal kerana wajah dia yang seakan-akan manusia sedang kecewa. Namun rupa itu hanya muncul apabila ia dibawa ke permukaan. Jadi habitat asal dia yang sangat dalam, bentuk badannya sebenarnya lebih normal. Fakta menarik ini, dia hidup pada kedalaman lebih 600 meter. Banyak lagi ada. Narwhal dengan apa tu, unicorn laut. Lagi ada banyak sebenarnya. Burung dengan renungan tajam. Lagi naga laut berdaun. Juga ada glass frog ataupun katak lutsinar. Ada dumbo octopus ataupun sotong bertelinga, pink fairy armadillo ataupun armadillo mini berwarna merah jambu. Banyak sebenarnya kau nak share dengan anda. Kalau anda sempat baca Harian Metro, pergi kepada halaman 28, anda boleh baca lanjut tentang uniknya haiwan pelik ni. Semua ada 13 jenis haiwan, 15 jenis haiwan yang sangat pelik, okey? Boleh baca. Okey, jangan lupa untuk anda semua, kejap lagi jam 12, Ellie akan temankan anda dalam Syoknya Hindi. Mitra FM, segalanya.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Yang membuat mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: Duduk kali pergi mana sebab kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tamana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holoh, duk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini duk terlondeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tak ni jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh.

0: B, oh B. Ni B, Johara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana B. Oi,
1: macam mana Nana tahu? Jangan
0: lupa Nana. Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duduk di rumah dia lah ni.
0: Mana ada?
1: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duduk setia dekat Muncara FM.

0: Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang situ ya. Pagi-pagi dengar. Hoi. Syoknya Hindi.
1: Shotnya Hindi, Mutiara FM segalanya untukmu. 12.19 minit tengah hari. Terima kasih kepada yang terus setia layan di RTM Klik dan juga di frekuensi radio yang mendengarkan siaran ini dalam kenderaan, di rumah, di tempat kerja sekalipun. Terima kasih diucapkan kepada anda sentiasalah memberi tumpuan pada tugasan. Kalau yang bertugas tu, yang memandu pun tumpukan pada pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Ini dia lagu yang bertemakan perkahwinan. Tak lama lagi kenduri kenara pun banyak ya. Sajan Jigar Ai, daripada filem Kuch Kuch Hota Hai tahun 1998 yang menampilkan Kajol, Shah Rukh Khan, ada siapa lagi, Salman Khan, Nilam, ada Farida Jalal, Anupam Khair, Johnny Lever dan ramai lagi yang turut menjayakan filem box office tahun 1998 ini. Layan lagunya.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: FM.
1: Apa apa channel apa you cakap ni?
2: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
2: Aduh,
1: apa?
2: Aduh mama, itulah mama. Itu channel Mutiara FM. Syoknya Hindi. Ayo.
1: Enak kacau lah dia ni. Syok yang ni, syok yang ni. Mana? Tengok, main.

0: ni channel Maya Sempoh eh. Apa sih Dutara bagi tahu bawa?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama Mutiara FM, soknya Hindi, Isnin dan Rabu, 12 sampai 1. Mama kena dengar tahu mama, jangan lupa tahu.
0: Oh, okey okey. Ini channel mama tak nak tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.
2: Baik, tadi kita dapat dengar lagu yang menghiasi filem Nasib tahun 1981 ya. Yang menampilkan siapa lagi kalau bukan Big B, Amitabh Bachchan dalam filem tersebut ya. Lagu, salah satu lagu yang popular juga dalam filem Nasib iaitu John Johnny Jenarten ya. Dan Mary Nasib Umi daripada Asia Bosni pun popular untuk filem Nasib. Ini dia lagu yang menghiasi filem Rais tahun 2017. Zalima, ada yang minta lagu ni untuk dimuatkan dalam shotnya Hindi. Jadi kita tunaikan untuk anda. Daripada nyanyian Arijit Singh bersama dengan Harsh Deep Core, kita layan lagunya.

Okey, kita ke lagu berikut ini. Lagu daripada sebuah filem tahun 1968. Tajuk filemnya Abhilasha. Jodoh lagu ini Piar Hua Hai Jabasi. Lata Mangeshkar dan juga Kishore Kumar menyampaikan lagu ini. Shonya Hindi, 12.40 minit tengah hari. Yang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang sedang bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang baru tiba di Pulau Pinang, kami ucapkan selamat datang ke Pulau Mutiara. Yang sedang memasak suri rumah kita, berperang di dapur, selamat memasak. Cuaca okey ya, cerah tadi pagi, hujan sekejap ya.

0: Siti Rati daripada Sonu Nigam Anuradha Podwal menyanyikan lagu untuk filem Tum Bin, filem tahun 2001. Satu lagi lagu popular Tum Hare Siva. Okey, terima kasih kepada Mak Nganggu ni ya. Tadi mesejnya ada dikirimkan ucapan selamat ulang tahun buat sayangku anak anda Widiawati Masudi dan sayangku Diva Haji Fauziah. Hajah Fauziah Zee. Moga bertambah sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salam sayang daripada Mak Nganggun sekeluarga dari Bukit Batok Little Guilin Singapura dan juga Madam Purple. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat semoga sihat hendaknya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesihatan yang baik ya. Terima kasih kerana mainkan lagu-lagu Hindi buat kami pendengar setia Menter FM untuk slot shotnya Hindi. Tak ada satu pun lagu Hindi yang tak best. Semuanya best-best belaka, kata Madam Purple kan. Kalau kita makan nak sedap, nak dengar lagu pun kena sedap.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
0: Yang tengah makan tengah hari ni sedap nampaknya lauk tengah hari ni, walaupun simple tapi kena dengan selera. Memang tambah berpinggan-pinggan lah kan. Yang ada penyakit ya, jagalah pemakanan anda. Kalau ada yang benda kita kena jaga pantai larang tu, elok kita jaga pantai larang, takut nanti memudaratkan kesihatan kita lagi. Jadi kita juga yang susah kan. Okay, ini dia lagu daripada filem Syararat tahun 1972, Dil Ne Pyar Kiya Hai Ik Bewafa Se. Nombor Afif menyampaikan lagu ini. Kita layan 12.51 minit tengah hari.

0: Itu dia lagu terakhir untuk anda, Kuch Toh Hai. Sedap kan lagunya? Memang best lagu ini. Tapi filemnya memang gagal di pasaran tau. Apapun, semoga anda terhibur dengan seleksi lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman yang dibuatkan pada hari ini. Dan pukul 1 nanti kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari sebagai panduan kepada muslimin muslimat masa waktu solat fardu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.25 minit tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi Sabtu dan Ahad ini. Ia akan kembali bersiaran 12 tengah harinya 6 petang. Dan bersama Aziz lepas ni, Pir Bilenggeng.
1: Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan keperniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah. Sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Penyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pile dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wildcard untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawatan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM bagi panduan muslimin dan muslimat. Waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang kejap lagi tepat jam 1.25 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Okay, Metro FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama Azi temankan anda waktu ini sehingga jam 3 petang nanti. Untuk anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Mungkin ada yang bawa bekal dari rumah ataupun ada yang sedang mencari-cari makan. Yalah, kadang-kadang kerja tu banyak sangat kat office tu, tak sempat nak keluar makan, nak keluar lewat sikit. Tak apalah kan, buat macam mana kalau kekangan kerja tu terpaksa settlekan, terpaksa selesaikan, makanlah lambat sikit. Tapi jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk berehat seketika ya. Dan untuk anda juga yang sedang bertugas di mana sahajalah kan, di sektor mana sahaja yang sedang mendengarkan Mutiara FM ni, terima kasih banyak-banyak untuk anda juga yang sedang berada di kedai makan sekarang ni ataupun yang tengah singgah bubur minyak sekarang ni, tiba-tiba dengar suara saya berkumandang. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey, terus layan kami sehingga jam 12 tengah malam nanti. Tapi saya teman anda sehingga jam 3 petang sahaja. Okey, terus kami dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam, macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak. Macam ni kan dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Itu dia Ramlah Ram dengan Selamat Jalan Romeo. Mutara FM segalanya untukmu. Okey, terima kasihlah masih lagi bersama-sama dengan kami ni di Mutara FM. Yang masih setia, masih kekal mendengarkan dari pagi tadi sampailah sekarang ni. Radio tu buka memang tak tutup dah. Sampai malam nanti. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda. Okey, saya masih lagi nak share dengan anda tentang kibarkanlah jalur gemilang. Kita pun dah berada dalam bulan kebangsaan ni. Mana lagi bendera ni? Mana tak nampak pun. Jalur gemilang ni bukan sekadar kita gantungkan sehelai bendera, tapi kita tunjukkan rasa bangga dan cinta kita kepada Malaysia. Kalau yang paling penting tu dekat kedai-kedai tu, dekat premis perniagaan tu, bendera tu tak nampak banyak pun. Gantunglah banyak sikit. Tak kira lah kat rumah kan, mana-mana kan, premis perniagaan, di kenderaan ataupun di tempat kerja. Tempat kerja memang ada lah kan. Ini sama-sama lah kita meriahkan suasana bulan kemerdekaan. Biar warna merah, putih, biru, kuning menghiasi setiap sudut tempat kita, setiap sudut di kawasan rumah kita. Tak kira lah kat mana sahaja kan. Dan yang paling penting sekali, kibarkan dengan penuh rasa hormat, rasa bangga. Jalur gemilang ni lambang identiti, perpaduan dan semangat kita sebagai rakyat Malaysia kan. Jadi ada juga lah saya nampak beberapa kenderaan yang dah pasang bendera. Terima kasih untuk anda yang terus pasang bendera. Kalau tak nak pasang yang gantung tu, lekat pun boleh dah. Dia macam magnet tau, seperti yang saya selalu maklumkan kepada anda, lekat magnet. Sekurang-kurangnya kita bagi tahu, kita tunjukkan semangat patriotik kita daripada tak bubuh langsung kan. Mana yang tak letak lagi tu, sebelum sampai kita merdeka nanti 31 Ogos, buatlah sekarang, gantunglah sekarang. Gantung ya, jangan tak gantung. Saya nak tengok juga kenderaan mana yang bubuh, yang tak bubuh. Kalau saya nampak yang mana yang ada, saya bolehlah share dengan pendengar kita. Mungkin saya boleh ambil plate number anda, mana tahu kan. Itulah dia. Jadi untuk anda semua, kibarkanlah jalur gemilang, tunjukkanlah semangat patriotik kita, tambah-tambah lagi yang berada di negeri Pulau Pinang ni. Okey, baik, jom terus dengarkan Mutiara FM segala untukmu. JJ dengan Kenangan Taman Cinta.

0: tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan.
1: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
0: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang masa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
1: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, mengulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
0: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mujara FM, segalanya untukmu.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanja diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untuk...

Jom Tuan FM, segalanya untukmu. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, pandu berhati-hati. Laluan di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini masih lagi lancar. Di sekitar Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, laluan masih lagi clear, masih lagi lancar. Tak ada kesesakan yang luar biasa. Begitu juga menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Lancar juga di kedua-dua arah. Dari arah Seberang Jaya menghala ke Permatang Pau pun masih lagi lancar. Dari arah Permatang Pau nak menghala ke pulau pun masih lagi lancar. Okay, untuk anda yang memandu, berhati-hati dan fokuslah pada pemanduan anda. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk anda.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, terima kasih untuk anda yang masih teruskan bersama-sama dengan kami ni, bersama-sama dengan saya Azi, Fokus Mutiara hari ini, hari Rabu. Okey, baiklah untuk anda, waktu ini mungkin ada yang dah hampir penghujung waktu kerja kan, balik kerja lah. Apa pun yang berlaku hari ini, cuba kita tinggalkan sedikit tekanan di tempat kerja. Jangan sampai masalah di pejabat kita bawa masuk ke rumah. Balik nanti senyum untuk orang tersayang. Kadang-kadang mereka cuma perlukan kita hadir dengan hati yang tenang kan. Bukan serabut kita sampai rumah kan. Nah, mungkin ada yang balik awal hari ni kan. Baik, buat yang sedang memandu pulang petang ni, jangan terburu-buru. Jalan raya ni mungkin sesak, tapi kita tak perlulah tambah tekanan dengan memotong suka hati atau mengejar masa. Kena ingat, orang yang menunggu kita di rumah lebih penting daripada kita sampai 5 atau 10 minit lebih awal kan. Waktu-waktu sekarang ni jalan pun tak ada jam sangat kan. Nak pergi mana dia laju, kalut-kalut kan, potong kiri, potong kanan, dia horn sana, dia horn sini. Okey, mungkin ada petang-petang macam ni, ada yang dah mula cari kopi ke, mata dah layu, kuyu semua kan. Makan tengah hari pun dah makan dah, pun tengah buat kerja, kuyu je mata kita kan. Jadi tak salahlah nak menikmati sedikit makanan kegemaran, kopi ke, kuih ke, goreng pisang ke, boleh je kan. Jadi cuma jangan lupa lah berpada-pada, yang penting rehatkan badan dan fikirkan sekejap sebelum sambung aktiviti. Tapi janganlah terlalu lama keluar tu kan, pergi sekejap je, beli-beli balik lah. Jadi sambunglah kerja semula. Jangan lupa lah satu lagi benda yang penting juga, jangan lupa ucap terima kasih. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan kebaikan orang sampai terlupa nak ucap terima kasih. Jadi hari ini kalau ada seseorang yang membantu kita, walaupun perkara kecil, ucaplah terima kasih. Dua perkataan yang mudah tapi boleh buat seseorang tu rasa dihargai. Dan dua perkataan yang mudah inilah sebenarnya kita susah nak lafazkan. Betul tak kan? Kadang-kadang kita lupa, bukan tak nak, terlupa. Tapi hari ni cubalah ingatkan diri kita, okay? Baik, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Jom kita layan pula. Ini dia Haziq Rosbi dengan Nur Leila. Mutiara FM segalanya untukmu.

Itu dia Headwind dengan kita serupa. Okeylah, kita semua serupa jadi muka bumi Allah ni kan. Tak ada bezanya kita semua ni. Okeylah, untuk anda semua, tugasan saya temankan anda dalam Fokus Mutiara pun sampai di penghujungnya. Dan insyaAllah kejap lagi Amin akan bersama-sama dengan anda dalam Petang Kru dan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. InsyaAllah saya akan kembali lagi besok bersama-sama dengan anda di waktu yang sama, pukul 10 pagi sehinggalah jam 3 petang ya. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM 18 jam sehari. Jangan pergi mana-mana, jangan curang dengan kami. Okey, terus bersama-sama dengan kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
1: Anda sedang mendengar

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Petang kru. Untuk hari ini, Amin Yusof, teman hampa semua, edisi Rabu 19 Ogos bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Terima kasih juga Azi, teman hampa semua Fokus Mutiara 103 dan juga Eli dalam shocknya Hindi. Amin pula insyaAllah ke teman hampa semua gerak solong ke jam 8 malam. Banyak benda juga yang kita nak sembang, banyak benda juga informasi yang kita nak kongsikan bersama, antara pendidikan ilmu yang kita nak share untuk anda walaupun berada di rumah, walaupun berada dalam kereta, pastinya dalam Mutiara Ilmu jam 3.15 petang nanti untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang, dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama Sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Nabi sanggup menyembunyikan penderitaan dia semata-mata kerana sayangkan umat dia. Nak pastikan umat-umat dia dapat iman dan juga Islam. Yang bukan satu kerja yang mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu bila mai Rabiul Awal ni ataupun bulan-bulan lain kita Rabiul Awal lebih-lebih lagi, kita menilai sejauh mana kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul, ambillah kamu. Apa yang ditegah oleh rasul, tinggal. Ini antara ciri orang yang benar-benar mengasihi, menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menilai dalam diri kita ni sehingga saat ni berapa banyak apa yang Nabi bawa mai, kita boleh ikut, kita boleh ambil ajaran dia, sunnah dia. Dan apa yang Nabi larang, kita tinggal. Orang kalau kasih kepada satu-satu orang, dia akan suka apa yang orang yang dia kasih itu suka dan akan benci apa yang dia benci. Dia tak? Macam kita suami isteri ya? Ni kita orang lelaki ni. Dulu masa anak terona, perangai bukan elok semua. Ada juga satu dua yang bodoh. Haa. Tengah hari mayang zuhur tengah rumah, lepas bagi salam, bangun berdiri, buka gulung ke pelikat tu, lepas ke pelikat, terjun diri dia, lepas tu pia tiga bulat pelikat tengah rumah. Mak dia kata, eh angkatlah pi sidai lelok sikit, tinggal pelikat tengah rumah tak elok. Dia kata, biar pi mak, oi tak, ini senang. Asal saat ni terjun masuk dalam lubang tu, akan naik tadi. Punya penyekat. Tuan-tuan. Tiba-tiba lama-lama sampailah jodoh dia. Bertemu jodoh dengan isteri yang disiplin, cermat. Isteri dia tengok. Dia kata, apa? Saya tak suka lah, you kotor lah. Orang Kuala Batang nikah dengan orang Australia. Dia boleh buang oh, tinggal perangai yang tak elok tu sebab sayang kat bini. Bini pun lebetu dengan suami. Itu tanda sayang. Kita dengan Nabi lagu mana tuan-tuan? Nabi suka jamaah, semayang berjamaah. Kita tanya diri kita, adakah aku suka dengan masjid, dengan berjamaah? Rasulullah sentiasa, Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya dia, bagaimanakah apa yang Nabi lakukan ketika berada di rumah, kata Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam membantu kerja-kerja rumah. Rasulullah ni dia bantu. istrinya, dan wa khidmatu ahlihi, punya tawadhu'nya Nabi dalam bait Barzanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji orang Madinah. Barzanji di Madinah, dan ada di antara

0: rumah. Suara saya ni sedap lagi. Tapi dia main hujan panas, hujan panas ni semua dah sedap. Dan panjang lagi. Adalah Nabi SAW adalah orang yang merendah diri, tawaduk walaupun dia pangkat besar. Muhammadun Rasulullah, mana adalah pangkat lebih dari itu. Allah pula yang bagi gelaran. Oh, jawatan. Sebab tu orang panggil Nabi waktu dia hidup, telah dia wafat, dipanggil dia Rasulullah. Sebab Allah yang bagi. Bukan saja di luar rumah, hatta dalam rumah anak isteri cucu dia panggil ya Rasulullah. Pernah tuan-tuan nak main kuliah ni dengan ada ustaz baca hadis, Aisyah panggil kat Rasulullah abang mat. Tak ada. Yang panggil abang mat orang pula baca. Dipanggil kita ni kalau boleh ubah lah, panggil nama yang nama-nama Arab ni biar bagi penuh lah. Sebab bahasa Arab ni kalau sebut sekerat, makna lain, lari. Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad, terpuji. Ma, mati. Oh. Bayangkan, kakak-kakak ni duk panggil abang, Bang Mat, Bang Mat, sehari 18 kali. 18 kali duduk doa bagi dia mati. Tapi kita tak pasal mat tu, mat Arab kan, mat Melayu tak apalah, mat motor lah, mat apalah. Kita, kalau boleh kita, generasi kita ni ubahlah kalau nama orang, nama bahasa Arab sebut pergi penuh. Macam Arab, dia sebut Muhammad, Mahmud, ya Ahmad, ya Sa'ad, ya Sa'id, ya Sa'ud. Sa'ad makna bahagia, Sa'id pun bahagia, Sa'ud pun bahagia. Boleh-bolehkan kita A'id pun kegembiraan kita lari makna tu kan. Jadi anak isteri Rasulullah SAW pun panggil ya Rasulullah. Tak ada panggil lain. Tuan-tuan, kita kalau dapat jawatan jadi Tok Bilal lah kata, orang panggil di luar ayah. Pak Tok Bilal, sihat ke? Makan tak pergi Tok Bilal? Tapi kalau balik rumah, bini tak kata, Bilal nak tear ke Bilal? Tak. Tapi Rasulullah di mana saja kan dia panggil. Jadi Rasulullah ni diceritakan orang yang sangat merendah diri. Hatta wa khidmatu ahli, dia khidmat untuk isteri dia. Apa dia khidmat untuk isteri dia semua? Apa yang buat kerja rumah Nabi buat? Nabi buat. Ha. Jadi Aisyah kata Rasulullah membantu kerja rumah. Kemudian bila masuk waktu, Rasulullah keluar untuk berjam solat berjamaah. Ini Nabi. Sampailah di saat hampir wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, masih semayang berjamaah. Tak mampu nak bangun, nak pergi sendiri, minta menantu dia Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Umar Al-Khattab supaya papa dia nak pergi semayang ma. Suruh menantu papa bawa pergi semayang ma. Kita kadang-kadang cuti sekolah seminggu tak main. Pemerusi tanya, eh bang, seminggu tak nampak eh. Allah, cuti sekolah, nantu balik. Nantu balik, pak tua tak main masjid lah. Setengah lah bukan semua kan. Rasulullah minta menantu bawa lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena suka apa yang Nabi suka. Sebab itulah tanda kecintaan kita. Nabi suka dengan Al-Quran. Dan Nabi tinggal kepada kita kitab Al-Quran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita kasih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berdamping dengan Quran, membaca dengan tidak ada ilmu, sebab dia ditinggalkan oleh kekasih kita. Kita dapat surat markah pun baca sampai tak tahu berapa kali sehari. Ni cerita zaman dulu lah, zaman kami muda dulu kan. Depa muda-muda lah pakai WhatsApp. Zaman kita dulu keadaan ni kan. Harap surat kan. Dengar mutu yang terjun lah. Bisa kukus-kukus main. Turun-turun tengok bukan dia, orang dia ikan. Kan. Ikan tu kukus main. Dapat-dapat surat punya syuk lah. Orang yang dikasihi yang tak. Buka surat ni. Tarik-tarik keluar. Berkepui bedak turun sekali. Ada bedak lah surat tu. Ada orang bagus sama dia tak tahu. Tentu simpan lagi surat-surat tu. Simpan tunjuk kat cucu. Baca ni tak tahulah. Bangkit tidur baca. Nak tidur baca. Saja baca. Tak cemuyuh. Tak cemuyuh baca. Tak cemuyuh. Bawah tu siap ada pantun. Pecah kaca, pecahlah gelas. Sudah baca, harap balas. Ni orang dulu-dulu. Tuan-tuan, kita berulang-ulang baca. Macam mana kita dengan Quran? Yang ditinggalkan oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan Quran, kawan dengan Quran. Amatlah menyedihkan kita mengaku kita kasih kepada Rasulullah, Quran tak boleh baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini benda kita nak wanah muhasabah dalam diri kita. Nabi macam saya sebut tadi, nikmat besar yang kita dapat, yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Nabi adalah Islam. Bagaimana kita memahami, memelihara nikmat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa al-Islam ya Rasulullah?" Apakah dia Islam itu ya Rasulullah? Dalam jawab soalan ini Nabi sebut tiga, dalam soalan lain ada lagi. Baginda menjawab, "Al-Islam huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlaq." Islam itu ialah akidah, syariat, akhlak. Kalau inilah dia yang dikatakan Islam, bagaimana sifat kita yang menerima nikmat Islam hasil daripada susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh sebutlah iman dan Islam yang ada dalam diri kita ni adalah Islam yang dibalut oleh susah payah, keringat, peluh, hatta darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghargainya? Bagaimana kita ambil berat tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak yang ada di dalam Islam? Tuan-tuan, kita nak faham akidah, kita kena mengaji ilmu tauhid. Kita nak memahami tentang syariat, kena mengaji ilmu fiqh. Nak memahami apa akhlak yang Nabi bawa, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kita kena belajar ilmu tasawuf. Tuan-tuan, jangan sambut maulid keyuh main nak mengaji tiga benda ni cerah majlis. Di mana bukti cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membela nasib kita di dunia, mengubah kita daripada hina menjadi mulia di sisi Allah? Dan jangan lupa kita lagi mengharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berada di alam akhirat, di mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tolong, boleh memberi syafaat pula kepada umat-umat dia, dinamakan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Di saat itu tidak ada orang yang boleh bela kita melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tuan insan yang terlalu hebat bagi kita. Dia membela kita di dunia sampai di akhirat. Mana ada orang yang boleh bela nasib kita dunia sampai akhirat? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan ada tiga kumpulan lah, boleh-boleh kita katakan dia kumpulan tu, dia punya disebut dalam kitab Tanbihul Ghafili, cerita kisah mahsyar. Ada umat yang malang yang akan masuk neraka tanpa hisab wa na'udzubillah. Yang kedua, ada kumpulan umat yang paling bertuah, iaitulah umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Allah, itu dah seronok. Kita tak lalui hisab apa semua, terus bawa ke syurga. Kita bawa kereta pakai RFID pun syurga lah, syurga. Tak kena buka tingkap kan. Nak banding dengan kawan, buka tingkap, ambil penyampang apa apa nama penampak nyamuk kan? Ada yang terlepas je tu, kita dia ni masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, ada kumpulan umat yang akan dihisab dulu, baru akhirnya setelah diselesaikan hisab balai apa semua, dia dimasuk ke dalam syurga. Gak-gak kita nak masuk kumpulan mana? Mula-mula Allah perintahkan malaikat bawa umat-umat yang akan masuk neraka tanpa hisab. Lalu malaikat pun bawa dengan penuh sengsara, dengan penuh kasam, dicempung mereka ni, tumbuh dihumban ke dalam neraka. Dalam surah Az-Zumar diceritakan bagaimana dahsyatnya malaikat bawa golongan ini. Golongan ini adalah golongan yang tak menghargai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bawa iman, tak mau beriman. Rasulullah bawa Islam, tak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tak beriman. Kemudian Allah perintahkan malaikat bawa pula kumpulan yang kedua, umat yang akan masuk syurga tanpa hisab, diketuai kumpulan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah kumpulan yang akan kita sertai bersama. Umat yang benar-benar mengasihi Rasulullah dalam arti kata yang sebenar. Tuan-tuan, inilah harapan utama kita, kita nak jadi umat yang bertuah. Tuan-tuan, kemudian apa nama, bergeraklah kemudian ini ke syurga. Sampai di syurga, lalu masuk umat-umat Nabi. So, lalu habis masuk semua, kemudian Rasulullah berada di pintu syurga. Belum masuk. Lalu malaikat penjaga syurga tanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau belum masuk sedangkan habis dah umat masuk?" Nabi kata, "Aku mohon kepada Allah ditangguhkan untuk syurga. Dan aku diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada satu lagi kumpulan yang ada." Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kasih kepada umat. Dia berada di pintu syurga dah minta ditangguhkan kerana nak bagi syafaat kepada satu kumpulan umat dia. Jadi tuan-tuan, target kita pertama, kita nak jadi umat yang bertuah di akhirat Allah, yang akan masuk syurga tanpa hisab. Andai kita tak layak di situ pun, kita masuk di kumpulan yang ketiga, pastikan kita umat yang layak untuk mendapat syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Tak lain dan tidak bukan umat yang benar-benar mengasihi dan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang kasih kepada aku, dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah saya rasa sedikit suntikan pada malam ini. sebenarnya Maulidur Rasul untuk sama-sama kita renung, sama-sama kita buktikan dalam hidup ini yang kita ini menyintai Rasulullah SAW dan ada pada diri kita bukti kecintaan itu dengan mengikut ajaran dan sunnah Nabi, menyukai apa yang Nabi suka, membenci apa yang Nabi benci. InsyaAllah kita akan mendapat rahmat Allah dunia sampai di akhirat menerusi perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sekadar itu perhubungan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Minna wa minkum takabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian muteran ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian terakhir. Muteran ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar muteran ilmu Lani 3.15 minit petang Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
4: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Bawa kariah ni.
2: Mutiara
3: betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pure FM segalanya untuk memahami. So, masa lagi teman-teman semua petang kru hingga jam 5 petang. Alhamdulillah untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak yang baru saja bersama-sama untuk dengarkan Mutiar Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros, cerita berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, penyancilik kita lagi berapa hari lagi kita nak sambut Maulidur Rasul, 6 hari lagi insya-Allah. Kalau hari jadi kita pun kita dah tak sabar-sabar dah. Ya kan? Nak dapat hadiah itulah, nak kena orang ucap inilah. Ini kan pula junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sambut minggu depan. Jadi insya-Allah terus kita memperbanyakkan dan melazimi selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak benda lagi kita nak sembang-sembang untuk anda selepas ini dan juga jam-jam yang seterusnya. Terus stay bersama kami Petang Crew.

0: sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat bermula 3 petang hingga 8 malam. Terafam.
3: Nama Terafam segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Dah masuk jam yang kedua dah pun. Dan untuk jam kedua ni juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua dan akan terus menemani hampa semua. Kita ada ini.
4: Jangan bilang sayang kalau ada benci.
3: Jangan bilang cinta. Kita ada cinta dan sayang Khalifah. Juga kita ada Delima, buronan cinta. Beza. Kita ada juga Dato' M. Nasir, Nuri Terbang Malam. Yang terbaik untuk anda terus layan Petang Kru.
5: Selamat 5.7, 5.13 dan juga 90.9. Pujian FM segalanya untuk

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
2: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
1: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang masa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
2: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menggulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
1: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu petang kru. Masih dengan Yusof, teman-teman semua hingga jam 8 malam. Hari ini dah 19 Ogos. Ada beberapa hari lagi kita nak menjambut bulan kebangsaan kali ke-69. Jadi, Amin nak ucapkan siap-siap untuk apa semua. Selamat menyambut bulan kebangsaan untuk anda semua. Kekal bersemangat dan terus kibarkan jalur gemilang. Tapi ingat nak kibarkan jalur gemilang pun ada SOP dia, ada prosedur dia. Bukan semua kita boleh ikut sedap saja kan. Kalau lah bendera tu jenis pasang melintang saja, tak boleh kita nak pasang menegak. Dan bendera pun ataupun jalur gemilang tak boleh kita nak potong dia jadi bentuk baju, tak boleh. Jangan ada tak cukup dia punya jalur gemilangnya, tak cukup dia punya bintangnya, bulan sabitnya, macam lain. Kena adalah SOP dan juga kepatuhan kita dalam nak kibarkan jalur gemilang, barulah ada rasa hormatnya. Betul tak? Petang Crew.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi kereta, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma sahaja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
9: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Pulau Pinang, 4:30 petang.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penutupan sebahagian laluan secara berkala di Jalan Tun Dr. Awang dan Jalan Dato' Ismail Hashim, iaitu dari Komplek Sri Relau ke Pening Golf Club, akan dilaksanakan bermula 20 Ogos hingga 31 Oktober ini. Penutupan itu bagi memberi laluan untuk kerja awalan pembinaan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara di kawasan berkenaan. Malaysian Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corps dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu dilaksanakan selama 72 hari, iaitu dari 8.30 pagi hingga 4.30 petang setiap hari, bagi membolehkan kerja-kerja peparitan dan pelebaran jalan di bawah pakej projek laluan mutiara dilaksanakan. Menurut MRT Corp, papan tanda, kon trafik dan pengawal bendera akan ditempatkan di lokasi terlibat bagi membantu melancarkan kawalan trafik serta memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berhati-hati dan mematuhi arahan trafik, dan sebarang pertanyaan berkaitan penutupan laluan itu boleh diajukan kepada MRT K-Lines menerusi talian 1800-886782 atau melalui email feedback_pml@mymart.com.my. Dalam perkembangan lain, pemansuhan Akta Universiti atau Kolej Universiti AUKU dilihat membawa impak positif, khususnya dalam memberi kebebasan akademik kepada mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Rata-rata pelajar tahun akhir yang ditemui berpandangan langkah tersebut membolehkan mereka lebih berani dan terbuka dalam berkongsi pendapat, mengendali pelbagai isu di samping memudahkan urusan pentadbiran di universiti.
1: Bagi saya, pemasuhan aku ni ada bagusnya kebaikannya, sebab apa, dia juga dapat memberi kebebasan akademilah kepada mahasiswa-mahasiswa di universiti ini untuk berkongsi pendapat atau tentang pelbagai-pelbagai isu luar ataupun dalaman dengan rasa lebih berani dan lebih terbuka, tanpa rasa takut ataupun disekatlah oleh cakap mana-mana pihak, supaya benda ini boleh memupuk mahasiswa untuk menjadi pemikiran yang lebih matang dan juga lebih kritis.
2: Kalau saya di universiti, memang join persatuan anak negeri, dan apa yang saya lihat, bila pemansuhan ni berlaku, urusan kewangan dan juga dana daripada persatuan tu mudah untuk kita uruskan, sama ada kita nak masuk atau keluar dana tu, dan juga kalau kita nak buat apa-apa program pun tidak perlu melibatkan banyak proses, sebab dana tu sendiri diuruskan oleh persatuan, jadi apa-apa perkara berkaitan dengan persatuan tu lebih mudah.
3: Dan saya rasa pemansuhan AUKU ni sangat membantu pelajar-pelajar mahasiswi macam saya ni untuk kita bebas dalam berpolitik dan lebih matang dalam politik, sebab generasi-generasi yang akan memimpin masa depan adalah generasi-generasi kami. Jadi kami, saya sebagai mahasiswa sendiri rasa yang pemansuhan Akta AUKU ni sangat pentinglah dalam kami bebas berpolitik.
0: Ahmad Husaini Syahrudin, Murshid Mustafa dan Nurul Husna Ilyas. Selain membentuk mahasiswa yang matang dan berfikiran kritis, diharap kebebasan yang diberikan menerusi pemansuhan AUKU dapat dimanfaatkan sebaliknya untuk mencorakkan barisan kepimpinan masa hadapan. Ini pula, Hospital Bukit Mertajam HBM mencatat pencapaian membanggakan negara apabila diiktiraf sebagai satu-satunya hospital di Malaysia yang tersenarai dalam 250 hospital paling hijau di dunia menerusi penarafan World Greenest Hospital 2026. Pengiktirafan ini mendapat respon positif masyarakat yang melihatnya sebagai langkah baik dalam memastikan kelestarian alam sekitar terus diberi perhatian.
4: Bagi saya, penginterasan ini merupakan satu usaha yang sangat baik sebab hospital digunakan setiap hari dan semestinya lah penggunaan tenaga dan juga sumbernya sangatlah tinggi. Jadi, bila hospital mula mengamalkan pengurusan yang lebih mesra alam, bukan sahaja pesakit akan dapat manfaatnya, malah alam sekitar juga dan masyarakat sekeliling akan dapat kesan yang sangat positif.
5: Saya harap kejayaan hospital Bukit Mertajam ni dapat jadi contohlah untuk hospital-hospital lain dekat Malaysia. Kalau lebih banyak hospital ni mengamalkan konsep hijau, saya rasa kesan dia akan lebih meluaslah kepada alam sekitar.
6: Pada pendapat saya, persekitaran hospital yang bersih dan selesa memang penting untuk pesakit. Jadi bila aspek kelestarian ni diberi perhatian, ia bukan sahaja baik untuk alam sekitar tetapi boleh mewujudkan suasana yang lebih baik untuk pesakit dan juga petugas.
0: Aimi Syahirah Mawardi, Nur Fatihah Ilyas dan Putri Alia Hanifah. Kejayaan Hospital Bukit Mertajam itu diharap dapat menjadi pemangking kepada lebih banyak hospital di negara ini untuk mengamalkan pendekatan yang lebih mesra alam dan mampan. Seorang pekerja pusat cuci kereta dan pemandu lori mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan dua lelaki di sebuah kelab malam di Georgetown. Pengakuan itu dibuat di hadapan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Said di Mahkamah Magistrate Georgetown. Tertuduh RJ Ruben dan Arna Rindran dituduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang lelaki berusia 30 tahun di Kelab Mew Joseph Pulau Tikus pada jam 3 pagi 14 Ogos lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 326 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Arna Rindran didakwa mencederakan seorang lagi lelaki di lokasi, masa dan tarikh sama. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Daniel Amir Saad manakala tertuduh diwakili Peguam S. Mehraj. Mahkamah membenarkan J. Ruben diikat jamin RM5,000 dan Narindran RM3,000 berserta penjamin dan diperintahkan tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Mahkamah menetapkan 29 September depan bagi tarikh sebutan semula kes. Malaysia Mandiri, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Mandiri.

0: FM.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestine.
2: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiar FM segalanya untukmu.
1: FM segalanya untukmu. Alhamdulillah masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Dan juga alhamdulillah sebentar tadi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.37 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
2: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
1: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang masa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
2: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menggulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
1: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mujara FM, segalanya untukmu.
3: Hai, saya Fish Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
4: Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Dan apapun untuk hampa semua, waktu ini mungkin dah ramai dah kawan-kawan kita yang dah nak gerak balik kan. Ada yang office hour, ada yang baru nak masuk ke kerja dan sebagainya. Kiranya kalau untuk hampa semua yang berada di atas jalan raya sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Kenderaan pun dah semakin banyak dan juga semakin sibuk di jalan-jalan utama. Ambil doakan semoga hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan juga cuaca pula di sebelah petang ni dijangkakan hujan di beberapa kawasan. Jadi untuk abang-abang motor, pastikan letak baju hujan di tempat yang senang untuk dicapai dan berhenti tempat yang betul sebelum nak tukar pakaian ataupun baju hujan tu, okey? Jam 5 nanti kita nak ikuti terus utama 5 petang, pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Petang Crew.

0: FM.
1: Pelan komprehensif tambahbaik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlahan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perlahan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlahan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Immigration di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan

0: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
1: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
0: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang mangsa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
1: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menghulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
0: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka siaran nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
1: Ya, Mutra FM segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa semua hingga jam 5 tambah 3. Ha, itu dia kata apa Amin? Tugas sampai 5 petang bukan sampai 8 malam je kau. Itulah kadang-kadang kan dia duduk berasa macam 5 petang ni baru nak mola kot. Jadi kalau tak apa semua yang baru nak mola kerja yang petang-petang ni yang nak meniaga dan sebagainya, Amin doakan semoga urusan hampa dipermudahkan untuk rakan-rakan kita yang nak balik itu pun lancar perjalanan hampa semua. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini.
2: Beast on air.
1: Kita dalam Beast on air. Kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha tempatan di luar sana yang mana kadang-kadang kalau kita tengok kan sedap rupanya kan petang-petang ni kalau kadang kita kena dengan popiah siwitnya, popiah siwit ke ataupun tiba-tiba rasa macam malam tu malas nak masak, ada best ke apakah, boleh ini kita nak tunai dan juga berikan peluang untuk anda semua berkenalan dengan Kak Fiza. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, Kak Fiza.
3: Ya, saya.
1: Oh, ada mana tu?
3: Ada on the way balik dari Central Kitchen. Baru habis audit halal tadi.
1: Oh, audit halal eh?
3: Hello.
1: Ya, Kak Fiza.
3: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Audit halal semua eh?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, ini kira orang
3: kata. Nanti produk kami dengan popiah tu sekali. Ada kuah kacang. Oh. Kuah kacang pun ada juga. Kuah kacang retort.
1: Kuah kacang retort eh.
3: Sebab jemaah haji yang baru yang tahun ni hari tu ada bawa bekal macam kita bawakan macam rasa raya lah dekat sana.
1: Oh. Jadi makan kat sana tokohnya lah.
3: Ya.
1: Yeah. Jadi sebenarnya kedai ataupun tempat perniagaannya tu dekat mana sebenarnya Kak Fiza?
3: Dekat Central Kitchen Timur Laut dekat Times Square.
1: Okey, baik. Di antara produk tu lah sebab kita macam ada macam-macam jenis paste lah. Paste tu jenis paste apa saja?
3: Paste kari ikan utara.
1: Okey.
3: Kita bawakan menu utara, ada juga paste ikan bakar Portugis. Lepas tu Portugis. Kita ada sweet sour tu, masak tiga rasa lah kan. Aha, lepas tu ibu sambal.
1: Aha.
3: Ha, macam tu lah.
1: Itu semua itu daging. Semua kira ready stock lah tu.
3: Ready stock. Kalau daging masak hitam utara ni yang macam ala nasi kandar kan, macam kita ada negeri lain macam, tapi pilih-pilih nak masak sendiri, dia boleh beli paste set, paste ikan paste gulai ikan utara tu. Boleh dapatkan juga dengan daging masak hitam yang nasi kandang tu lah.
1: Oh, macam-macam lagi lah. Jadi selain selain daripada saya, paste tu, orang kata kalau paste itu macam rambah mata lah kalau untuk mereka-mereka yang kadang ialah nak tomeh tu pun, nak bagi pecah minyak tu pun kadang jenuh juga, kadang terletak lajak apa, terlajak letak rempah pun nanti dia jadi pahit, terlajak letak perasa nanti pun hari ni dia kurang manis pula. Jadi semua ada paste dekat Central Kitchen tu. Kalau ikutkan ada berapa jenis paste yang ada kat situ Kak Fiza?
3: Untuk saya saja sebab saya ambil macam kalau paste yang core.
1: Oh.
3: Ambil dapat buat banyak-banyak kan. Aha. Tapi
1: okay.
3: Cook kan. Ada daging dah. Macam sambal tinggi, sotong kembang yang tu pun ready to eat.
1: Oh, dah ready to eat. Dah okey. Ingat ke yang nak masak siap-siap pun ada, yang dah masak siap pun ada jugalah.
3: Ya, ready to eat dan juga ready to cook.
1: Oh, ada dua-dua. Patutlah kata jemaah-jemaah yang nak pergi ke umrah, nak pergi ke haji ke apa semua, beli siap-siap dekat Central Kitchen.
3: Ya, ada juga sambal garing talang. Sebab selalu orang keluarkan sambal garing ikan bilis saja kan. Kita yang pertama buat sambal garing talang.
1: Oh, itu kalau ikutkan nak dapatkan tu, dari harganya tu dari serendah berapa sampai berapa tu Kak Fiza?
3: Okey, harga dia tu serendah kalau paste tu yang 200 gram tu RM10 sahaja. Ha, macam daging masak hitam tu pun RM10.9. Kalau sambal garing talang 100 gram RM18. Tapi boleh dapatkan juga dekat beg kuning Umi Kaya TikTok
1: Oh, tak saja Umi Kaya no?
3: Ya. Yeah.
1: Umi tu kena M tu dua lah. Umi Kaya.
3: Ya.
1: Yeah. Oh, tu dia. Duk tengok kat sini macam-macam selain daripada paste ke apa ke. Kuih pun tengok duk ada juga. Apa lagi duk ada lagi?
3: Kuih raja. Ha, sebab saya sebenarnya orang Pahang. Tapi saya dah duduk kat sini lama. Keluarkan produk dari utara. Tapi saya bawakan signature Pahang juga. Ada yang nak rasa kan. Ha, puding raja.
1: Oh, puding raja pun ada.
3: Sebab tu puding raja original Pekan Pahang lah kalau saya punya keluaran saya kan.
1: Kira autentik lah ni, no? Ni, yeah. Kiranya kalau rakan-rakan kita yang mungkin nak follow ataupun nak ikuti Umi Kaya yang orang kata berkecimpung lama dalam bidang perniagaan ni, lebih 10 tahun ada tak Kak Fiza?
3: Ya, yeah, ada. Lebih 13 tahun macam
1: 13 itulah. 13 tahun lah, ya Allah. Jadi kalau yang nak follow media sosial Kak Fiza ataupun Umi Kaya-nya tu, apa nama akaunnya tu?
3: Untuk buat masa sekarang ni, Umi Kaya ada di TikTok sajalah.
1: Okey.
3: Sebab kita baru, lepas tu ada Google, boleh cari di Google. Kalau nak dapatkan ni kan.
1: Type saja Umi Kaya.
3: Umi Kaya, kalau Google, Umi Kaya Legacy.
1: Oh, kalau dekat Google, Umi Kaya Legacy. Kalau dekat TikTok, Umi Kaya saja.
3: Umi Kaya sahaja.
1: Oh, tu dia. Aduk nampak macam-macam ni.
3: Nanti siapa yang kira ada kesempatan yang agensi-agensi bawa ke pergi ke Maha, boleh tinggal kat booth kita. Saya ada dapat booth dengan Perda dan juga Central Kitchen.
1: Oh, dekat sana?
3: Ya.
1: Oh, dia dah mula dah ke ataupun nak datang ni?
3: Nak datang ni. Yang 28 hari bulan 8 hingga 2 hari bulan. Saya 5 hari je kat sana.
1: Oh.
3: Tapi 2 post saya ada.
1: 28 mana kata start pada hari Jumaat?
3: Ya.
1: Yeah. Tu dia. Sampai Jumaat, sampai minggu depan yang kena pergi lah. Boleh lah orang kata kira bulan merdeka lah no?
3: Betul.
1: Oh, hari
3: merdeka. Public holiday tu kan?
1: Oh, meriahkan suasana di Central Kitchen di Maha. Cantik.
3: Bukan, di Mike Sedang tu lah.
1: Maha tu lah. Okay, betul lah tu, betul lah tu. Tapi Central Kitchen dia buka kat sana lah kiranya kan? Booth kat sana.
3: Betul, Central Kitchen satu, bawah Perda satu.
1: Cantik. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak-banyak Kak Fiza.
3: Okey, terima kasih juga suku dihubungi kita.
1: Amin.
3: Rezeki.
1: Amin, insyaAllah.
3: Okey, mudah-mudahan murah rezeki ke depannya.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga murah rezeki juga Kak Fiza dan juga Central Kitchen Timur Laut. Moga ada banyak lagi branch-branch yang ada dekat luar sana memperkenalkan semua makanan-makanan tradisional dan juga orang kata kuih-kuih yang tak ada di Pulau Pinang, mungkin autentik dari negeri lain, bawa masuk ke Pulau Pinang. Itu antara keunikan dan juga menariknya untuk anda semua. Petang Kru.

0: Oh, bengso. Kurang mana deh?
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof, teman hampa semua. Dah masuk jam yang ketiga dah ni. Alhamdulillah untuk apa semua. Ada juga beberapa rakan-rakan kita yang kata Amin nak join juga Amin dalam Biz On Air. Alhamdulillah ramai boleh. Kita setakat mana kita nak bantu, kita bantu untuk mempromosikan perniagaan hampa secara percuma saja. Hantarkan detail hampa semua dekat WhatsApp kami di 0105080957. Nanti Amin kongsikan dan juga atok jadual anda semua. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini.
0: Balik cek
3: kita nak cerita berkenaan dengan bab dicabar. Hampa pernah tak, sama ada anda yang dicabar ataupun hampa yang mencabar. Tak kisahlah, cabar jiran ke, cabar anak-anak ke, cabar pasangan ke, kawan-kawan ke. Kisah dicabar ataupun mencabar ni, cubalah kongsikan di ruangan WhatsApp. Ami pun dulu-dulu banyak dicabar. Dicabar panjat pokok lah. Hujan-hujan panjat pokok. Licin, mai. Dia punya pokok rambutan tu pun. Macam naik basikal lepas tangan dicabar kan. Tapi kisah dicabar ataupun mencabar ni yang luar biasa lah sikit. Mungkin pengalaman dan juga memori tu sampai sekarang ni berbekas di kepala ni. Cuba share kat orang WhatsApp kita di 0105080957. Petang kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rembang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rembang Most Wanted, y'all. To my boys in
1: A9 who work hard and struggling. Yang pertama segalanya untukmu petang kru. I'm Yusof, masih lagi teman hampa semua. Dan apapun untuk anda, kita dah dapat ada jadual untuk adik-adik kita kan, yang SPM untuk tahun ini. Alhamdulillah, kita doakan semoga persiapan dan juga persediaan adik-adik kita dipermudahkan. Urusan ialah orang kata antara waktu yang pada amin sangat-sangatlah crucial, sangat-sangat cemas adalah bila mai peperiksaan. Nak-nak pula bila duduk atas meja tu kan. Jadi kita fahamlah debaran adik-adik kita ini. Kita doakan apa sahaja yang dipelajari, apa sahaja yang diulang kaji, dapat dibuat dengan sebaiknya untuk exam yang akan datang nanti, insyaAllah. Bermula bulan Oktober nanti, bulan 10 nanti . Dan apapun untuk anda semua, bab SPM ke ataupun peperiksaan pun kadang-kadang ada juga dicabar. Ini cabar mak ayah kata adik. Kalau adik perform 7A, 8A, abah akan bagi motor. Lagu tu pula. Ada yang dicabar kata apa, kalaulah hang boleh masuk universiti sekian-sekian, ambil course sekian-sekian, jadi cikgu ke, jadi engineer ke, jadi doktor ke, jadi orang yang berjaya ke, abah akan reward hang sekian-sekian. Dicabar buat betul-betul. Sebab kita ni kadang-kadang pantang dicabar. Mungkin hampa ada kisahnya tu, macam rakan kita yang share ni. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Saya dulu juga pernah dicabar. Dicabar untuk mengorat si dia. Mustaqim katanya, alih-alih amin mengorat yang asalnya main-main sahaja, tapi tiba-tiba terpikat hati. Dululah punya cerita cinta monyet, tapi sekarang dah kata apa, kawan macam biasa je lah. Tapi amin pernah tahu tu, orang kata gurauan yang melibatkan hati ni jangan main-main. Kadang-kadang hati tak berkata apa ni, mulut tak berkata apa-apa, hati ni dia dah mula bertaut lah. Ada lagi kadang-kadang yang kata dicabarnya ni, ni dicabar ni pelik sikit ni. Nanti amin kongsikan untuk anda semua di 0105080957. Hampa pun boleh share juga untuk topik hari ini, cerita berkenaan dengan dicabar ataupun mencabar. Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa ertinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.

0: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
1: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
0: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang mangsa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
1: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menghulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
0: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obo-obo yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah masih dengan Yusof lah, teman hampa semua yang tengah duk memandu sekarang ni, ataupun ada juga yang tengah duk ambil anak-anak dekat pusat asuhan. Alhamdulillah, mungkin itulah kadang-kadang cabaran dan juga pengorbanan kan, tak berjumpa dengan mereka daripada pagi, petang baru nak jumpa. Sagi main-main pula pukul 9, pukul 10 dah mengantuk, tidur pula esok pun sama juga. Jadi itulah kadang-kadang kasih sayang yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita kasih, tak terbahagi dan juga tak terpenuhi rasanya jiwa kita ni kan. Jadi apa saja masa yang kita ada, waktu yang kita ada, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun 3 jam, walaupun 4 jam, walaupun 5 jam, maka kita hargai setiap masa yang kita ada dengan orang yang tersayang. Hargai juga untuk jam ini, jam yang keempat, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini. Ya, kita ada Leila Bidadari. Juga kita ada Blues Gang, Cinta Oh Cinta.
4: Inikah dia cinta sejati, cinta hamba pada yang esa.
3: Cinta manusia tapi pasti cinta Allah yang esa tu yang terutama. Juga kita ada Eliz Zakri, Aura.
5: Kujumakan aura sesiap yang lihat.
3: Yang terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM Petang Crew.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
2: Kerana setiap kisah ada yang menang.
3: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
4: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
5: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
2: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
2: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
1: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang mangsa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
2: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menghulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
1: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mujara FM, segalanya untukmu.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mujara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusuf, teman apa semua untuk jam ini. Dan apa pun untuk apa semua, macam biasalah, kita nak perhabis topik petang hari ini dalam Ralik Cek untuk anda semua. Cerita berkenaan dengan bab dicabar. Kadang-kadang kita ni pantang lah, orang kata cabar-cabar ni. Hang ni aku nak cabar hang, bulan depan hang berat hang turun. Kalau hang tak turun, hang memang macam tu. Kita pula memang tak boleh dah dicabar-cabar ni kan. Jadi ada kisah daripada sahabat kita yang kongsikan dalam WhatsApp daripada Lia ni, katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. "Saya pernah dicabar sebenarnya suami saya. Dia kata, awak jangan beli barang online selama seminggu. Seminggu je Amin, saya rasa benda tu sangat picisan sajalah. Enteng kacang goreng. Tapi tiba-tiba hari kedua saya dah tewas sebab ternampak sale tengah malam. Sebab itulah jangan tengok TikTok," katanya. Dilarang tengok TikTok malam-malam kalau nak save duit. Daripada Lia ni. Ada pula yang kawan kita hantar ni daripada sahabat kita ni. Mana satu ni, Badrul, katanya, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. Bab dicabar ni Amin, kadang-kadang kalau benda tu kita tak boleh buat, janganlah cabar. Janganlah kata apa, sahut cabarannya tu. Biar pi malu pun tak apa. Kadang-kadang nanti sesara macam saya ni, sebab pernah dicabar oleh kawan asrama saya. Dululah, lama dah ceritanya tu. Dicabar untuk kawan makan makanan pedas, konon nak tunjuk kuat. Jadi sekali tu trend makan mie segera yang pedas, yang Korea tu Amin, yang kuah warna hitam tu. Makan-makan Amin, dua suap je Amin. Memang tak boleh makan Amin, berayang air mata ni. Lagi perit ketika tu, saya punya perut pun time tu tak berapa nak berisi sangat. Jadi bila makan tu, memulah tak tahu nak abang. Mungkin mereka kata kena gastrik kot. Tapi bila check tak ada gastrik lah, tapi sakitnya tu luar biasa lah. Jadi kalau saya pun, orang cabak-cabak ni, kalau benda tu boleh mudaratkan, saya kata tak. Orang kata, orang utara kata, mampui pi lah, tak ada lah. Tak ada kita nak kenyang dengan kata-kata orang ni. Kadang-kadang mereka sahaja je nak melawak. Lagu tu pula kan. Jadi kadang-kadang ni, kita yang nak cabar pun, janganlah cabar yang kadang-kadang boleh merisikokan orang, boleh menjejaskan keselamatan dia. Han cuba bawa daripada pulau sampai ke SP, aku cabar han 45 minit saja. Aku cabar han 30 minit saja. Janganlah macam tu. Benda yang boleh menyebabkan keselamatan dia goyah dan sebagainya, janganlah macam tu. Kalau contoh macam aku cabar han baca buku ilmiah ni dalam masa seminggu, lepas tu nanti aku tanya han dapat jawab, aku bagi reward. Lagu tu tak apalah, macam sahabat kita ni. "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. "Ni dulu Amin, cabaran oleh ayah saya, suruh baca buku sejarah. Sampai sekarang Amin, dia punya kebaikannya, saya hafal sejarah tu." Katanya, "Kalau dapat hafal sejarah, dapat basikal." Kebetulan memang hari jadi saya dapat basikal. Tak tahulah, tiba-tiba aku, abah saya memang nak bagi. Kalau dapat jawab ke, tak dapat jawab ke, tetap nak bagi ataupun tidak. Tapi bagusnya Amin, sampai sekarang saya tahu lagi lah bab-bab rahsia ataupun sejarah-sejarah yang berlaku, antaranya di China, di India, di Asia Tenggara. Semua boleh lah. Kalau Amin nak test, cuba tanya tengok. Dia pula dah suruh saya test. Jadi apapun untuk anda semua, bak dicabar ataupun mencabar, diharapkan anda terus menjadikan satu motivasi untuk jadi versi yang lebih baik. Petang Crew.

setia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Terima kasih untuk anda yang terus dia bersama-sama dengan Ami sekarang ni. Bukan Ami seorang saja, Ami berdua hari ni dengan siapa lagi kalau bukan dengan...

0: nyanyi.
1: Ya, teka Tiara nyanyi lah macam biasalah untuk jam ini. Untuk anda semua untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Senang sahaja. Tekalah lagu yang Tiara nak rosakkan ni. Kalau betul, anda berpeluang dan nantikan isyarat memanggilnya, okey? Okey, Tiara, okey? Stand by? Okey, Tiara pun dah nampak macam dah stand by dah. Okey, in 3, 4. Mana Tiara? Mana suaranya? Sekali lagi. In 3, 4. Eh, tak ada lah pula. Kenapa tiba-tiba tak ada ni, Tiara? Kamu Tiara jangan macam tu, Tiara. Sekali lagi, Tiara. 8, 3, 4. Tiara. Time-time macam ni lah. Dia rasa tiba-tiba macam, tak boleh lah, Min. Rasa macam segan satu macam lah, Min. Tak apalah. Kalau begitulah hendaknya, untuk anda, kita bagi ruang sekali lagi lah untuk Tiara. Sekali lagi, Tiara. Okay, sekali lagi. Okay, in 3.

0: Patutlah. Air mata yang dibangkitkan sekarang ni. Oh, tapi tak apalah. Kalau untuk anda semua, anda rasa mungkin kalau dah tahu lagu yang Tiara menangisi air mata tadi tu, cuma hantar main tengok di dalam WhatsApp 010-5080-957. Petang Crew.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saya tak tahu lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang no comment lah dekat Tiara tu. Tapi lagu ni macam mana? Lagu ni adalah lagu yang orang kata kalau dengar time-time hujan sangat on point. Dan lagu ni antara lagu popular juga pada tahun 90-an. Dan antara lagu yang sing along jugalah yang sering dinyanyikan oleh kumpulan yang sungguh-sungguh popular, kumpulan Rocks. Sampai sekarang ni masih lagi relevant untuk didengarkan. Oh, dia punya clue dah tu. Jadi tak apalah, kita bagi Tiara lagi sekali lah. Tiara, boleh eh? Okey, hampa pun stand by juga. Jangan duduk buat macam tadi, tiba-tiba dia jadi merajuk pula. In 3, 4.

0: Matahari. Begitu dia punya bunyi sayu saja kan. Ha, lagu apa yang Tiara nyanyi itu nanti kan isyarat memanggil. Maknanya ada eksklusif dari Mutiara FM kalau anda betul untuk teka Tiara nyanyi. Terus layan Petang Kru.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Alah. Aha bunyinya. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, kadang-kadang salah. Tapi tak apalah, janji hampa cuba, okey? Yang mana nak cuba untuk teka Tiara nyanyi dan menangi hadiah eksklusif Mutiara FM, boleh telefon sekarang. Dan tadi kita dah main dah isyarat memanggilnya, katanya ada main kami. Ada, sebab itulah kena pay attention. Jadi dah bersedia dari hujung talian yang telefon kita daripada tadi lagi awal tau. Dia call terus 04 2107 389. Hello. Hello, siapa di hujung talian? Hello. Oh, dah tak dengar dah pula. Hello. Ah, tu dia, mungkin tiada rezekinya tu. Tak apa, kita buka lagi talian untuk anda semua sekarang ini.
1: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya. Ah, okey, dah bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Oi, tak dapat jugalah. Adakah ini adalah satu cabaran yang luar biasa yang kita raikan untuk hari ini? Ke sebab orang berebut-rebut sangat ke macam mana? Tak apa. Boleh cuba lagi di 04-2107-389 untuk teka Tiara nyanyi. Ataupun nak dengar sekali lagi. Kita dengar sekali lagi lah. Okey. Tiara, sembang Tiara. In 3, 4.

0: Oh, tu dia. Berair mata nak tara nak mendapatkan pemanggil-pemanggil kita. Ada orang yang tembusi tapi tak dapat dengar suara je, Min. Jadi macam mana, Min, situasi saya ni, Min? Situasinya kalaulah tiada pemenang untuk hari ini, akan kita bawa kepada hari esok. Tapi tidak mengapa, ada lagi seorang yang kadang-kadang nak cuba juga, Min. Boleh 0421073819. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum, DJ.
0: Oh, dapat juga. Siapa ada talent tu?
1: Ayuk daripada Hitam.
0: Ayuk, Abang Ayuk.
1: Sihat kan, DJ?
0: Ha, sihat, alhamdulillah. Tu tara berangin tu duduk kat tepi jalan ke apa?
1: Tara, saya duduk rehat dalam bilik.
0: Okey, baik. Ni, Ayuk, macam mana ni, Abang Ayuk? Nak kita main sekali lagi ke? Teka tiara nyanyi ni, ataupun dah yakin, confident dah? Alah, ini jawapannya tu.
1: Saya tak upah dengar tadi. Tapi satu soalan boleh saya tanya?
0: Ya.
1: DJ, siapa tu tiara tu? Saya sampai lari saya tak faham.
0: Tiara tu watak utama kita lah petang-petang ni. Nak reveal, nanti kita reveal eh.
1: Okey. Sebab saya pun tak faham siapa tiara. Betul-betul siapa dia?
0: Orang lah. Ni Ayub nak teka ke tidak ni?
1: Tak mau teka. Okey. Assalamualaikum.
0: Boleh buat betul lah Ayub. Nak teka tak nak teka, tak apalah. Untuk anda semua, untuk teka tiara janji nanti, boleh teka kembali di 0421073819. Terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: dipersembahkan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuk
4: obor, ha. Obor kulit hitam.
5: Bukan. Ha?
4: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha. Itu bubur.
5: Oh.
4: Lain, itu lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obor, obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman anda semua sehingga jam 8 malam dan jam yang terakhir. Dan pun Alhamdulillah untuk anda semua yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing, yang nak berisi rehat, yang kata apa, nak tolong suami, nak tolong isteri, kemas itu, kemas ini, masak itu, masak ini. Mungkin inilah waktunya baru nak berjumpa dengan anak-anak, baru nak tanya macam mana dekat sekolah, okey ke, study kan. Itulah ruang dan masa untuk kita sentiasa hargai dengan mereka-mereka yang kita sayang. Terima kasih juga untuk anda semua yang luang masa bersama.

bersama dengan Amin sebab jam 3 sampailah sekarang ini. Ada juga rakan-rakan kita yang puasa sunat dan sebagainya. Ada yang kata tak puasa Amin tapi kami buat IF. Oh, jenis tak makan separuh hari. Ada yang makan satu hari sekali saja. Niatnya hanya satu Amin, nak jaga badan kami. Apa saja niat kita, apa saja perbuatan kita, apa saja tindakan kita, kalaulah niat kita kerana Allah Ta'ala, semuanya beroleh pahala. Kalau kata-kata nak kurus ni sebab Allah Amin, ni niat ni kalau kurus ni senang nak buat ibadat, senang nak berjalan situ, nak berjalan sini, semua boleh ibadat. Ini Amin, kami ni sebenarnya tak mau bercakap baik ni, bukannya nak kata ni, kami malas nak jadi acah-acah bagus je lagu tu. Tapi kalau nak jaga mulut, disebabkan nak jaga mulut kerana Allah Ta'ala, semuanya beroleh pahala. Segala penat lelah yang kita buat tu, semuanya Allah kata apa? Semuanya aku akan berikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Maka kita betulkan segala niat kita, okay, untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hamba semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.32 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan dia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah juala tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat 54.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama Sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Nabi sanggup menyembunyikan penderitaan dia semata-mata kerana sayangkan umat dia. Nak pastikan umat-umat dia dapat iman dan juga Islam. Ya, bukan satu kerja yang mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab tu bila Mei Rabiul Awal ni ataupun bulan-bulan lain kita Rabiul Awal lebih-lebih lagi, kita menilai sejauh mana kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul, ambillah kamu. Apa yang ditegah oleh rasul, tinggal. Ini antara ciri orang yang benar-benar mengasihi, menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menilai dalam diri kita ni sehingga saat ni berapa banyak apa yang Nabi bawa mai, kita boleh ikut, kita boleh ambil ajaran dia, sunnah dia. Dan apa yang Nabi larang, kita tinggal. Orang kalau kasih kepada satu-satu orang, dia akan suka apa yang orang yang dia kasih itu suka dan akan benci apa yang dia benci. Dia tak? Macam kita suami isteri ya? Ni kita orang lelaki ni, dulu masa anak terona perangai bukan elok semua, ada juga satu-dua yang bodoh. Ha, tengah hari mayang zuhur tengah rumah, lepas bagi salam, bangun berdiri, buka gulung ke pelikat tu, lepas ke pelikat terjun diri dia, lepas tu pia tiga bulat lekat tengah rumah. Mak dia kata, eh, angkatlah pi sidai lelok sikit, tinggal selekat tengah rumah tak elok. Dia kata, biar pi mak, oi, tak ni senang. Asal saat ni terjun masuk dalam lubang tu, kat naik tadi. Punya penyekat. Tuan-tuan, tiba-tiba lama-lama sampailah jodoh dia. Bertemu jodoh dengan isteri yang disiplin, cermat. Isteri dia tengok, dia kata apa? Saya tak suka lah, you kotor lah. Orang Pelabatan nikah dengan orang Australia. Dia boleh buang oh, tinggal perangai yang tak elok tu sebab sayang kat bini. Bini pula betul dengan suami. Itu tanda sayang. Kita dengan Nabi lagu mana tu tuan? Nabi suka jamaah, semayang berjamaah. Kita tanya diri kita, adakah aku suka dengan masjid, dengan berjamaah? Rasulullah sentiasa, Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanya dia, bagaimanakah apa yang Nabi lakukan ketika berada di rumah, kata Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam membantu kerja-kerja rumah. Rasulullah ni dia bantu. isteri dia, kan, wa khidmatu ahlihi, punya tawaduknya Nabi dalam bid berzanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji orang Madinah. Barzanji di Madinah, kan, ada di antara
3: wa kana sallallahu alaihi wasallam syadid al-hayai wa tawaduk.
2: Soal saya ni sedap lagi bila main jam panjang-panjang ni, semua dah sedap jam panjang lagi.
3: Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang merendah diri, tawaduk walaupun dia pangkat besar. Muhammadun Rasulullah, mana ada lah pangkat lebih dulu. Allah pula yang bagi gelaran, jawatan. Sebab tu orang panggil Nabi waktu dia hidup, telah dia wafat, dipanggil dia Rasulullah. Sebab Allah yang bagi. Bukan saja di luar rumah, hatta dalam rumah, anak isteri cucu dia panggil ya Rasulullah.
2: Pernah tuan-tuan dah main kuliah ni dengan ada ustaz baca hadis Aisyah panggil ke Rasulullah Abang Mat? Tak ada. Yang panggil Abang Mat orang pula baca. Dipanggil kita ni kalau boleh ubah lah, panggil nama yang nama-nama Arab ni biar bagi penuh lah. Sebab bahasa Arab ni kalau sebut sekerat, makna lain, lari. Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad, terpuji. Mat, mati. Bayangkan kakak-kakak ni duk panggil Abang Bang Mat, Bang Mat, sehari 18 kali. 18 kali duk doa bagi dia mati. Tapi kita tak pasal mat tu mat Arab kan, mat Melayu tak apalah, mat motor lah, mat apalah. Kita kalau boleh, kita generasi kita ni ubahlah kalau nama orang, nama bahasa Arab sebut dia penuh macam Arab. Dia sebut Muhammad, Mahmud, ya Ahmad, ya Sa'ad, ya Sa'id, ya Sa'ud. Sa'ad makna bahagia, Sa'id pun bahagia, Sa'ud pun bahagia. Boleh-bolehkan kita A'id pun kegelbihan kita lari makna tu kan. Jadi anak isteri Rasulullah SAW pun panggil ya Rasulullah, tak ada panggil lain. Tuan-tuan, kita kalau dapat jawatan jadi Tok Bilal lah, kata orang panggil di luar ya, Pak Tok Bilal, sihat ke, makan tak gitu Bilal. Tapi kalau balik rumah, bini tak kata Bilal nak tel ke Bilal. Tak. Tapi Rasulullah di mana saja kan dia pagi. Jadi Rasulullah ni diceritakan orang yang sangat merendah diri,
3: hatta wa khidmatu ahli, dia khidmat untuk isteri dia. Apa dia khidmat untuk isteri dia? Semua apa yang buat kerja rumah Nabi buat.
2: Nabi buat. Jadi Aisyah kata Rasulullah membantu kerja rumah. Kemudian bila masuk waktu, Rasulullah keluar untuk solat berjamaah. Ini Nabi.
3: Sampailah di saat hampir wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, masih semayang berjamaah. Tak mampu nak bangun, nak pergi sendiri, minta menantu dia Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Umar Al-Khattab supaya papa dia nak pergi sembahyang ma. Suruh menantu papa bawa pergi sembahyang ma.
2: Main kita kadang-kadang cuti sekolah seminggu tak main. Pemerusi tanya, eh bang, minggu tak nampak eh. Allah, cuti sekolah, menantu balik.
3: Nantu balik, Pak Mentua tak main masjid lah.
2: Setengah lah bukan semua kan.
3: Rasulullah minta menantu bawa lah.
2: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi
3: Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena suka apa yang Nabi suka. Sebab itulah tanda kecintaan kita. Nabi suka dengan Al-Quran. Dan Nabi tinggal kepada kita kitab Al-Quran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita kasih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berdamping dengan Quran, membaca dengan tidak ada jemu, sebab dia ditinggalkan oleh kekasih kita. Kita dapat surat marka pun baca sampai tak tahu berapa kali sehari. Ni cerita zaman dulu lah, zaman kami muda dulu kan. Mereka muda-muda lah pakai WhatsApp. Zaman kita dulu bukan ada hak ni kan. Harap surat je kan? Dengar mutu yang terjun lah macam pusmen. Turun-turun tengok bukan dia, orang dia ikan. Kan? Ikan tu pusmen. Dapat-dapat surat punya syok lah. Orang yang dikasihi yang tak. Buka surat ni. Tarik-tarik keluar. Berkepui bedak terus sekali. Ada bedak lah surat tu. Ada orang bagus sampai dia tak tahu. Ha. Tentu simpan lagi surat-surat tu. Simpan tunjuk kat cucu. Ha, kan? Baca ni tak tahu lah. Bangkit tidur baca, nak tidur baca saja baca. Tak cemuyuk, tak cemuih baca, tak cemuyuk. Bawah tu siap ada pantun. Pecah kaca, pecahlah gelas. Sudah baca, harap balas. Ha, ni orang dulu. Tuan-tuan, kita berulang-ulang baca. Macam mana kita dengan Quran? No? Ha. Yang ditinggalkan oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan Quran, kawan dengan Quran. Amatlah menyedihkan kita mengaku kita kasih kepada Rasulullah, Quran tak boleh baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini benda kita nak wanah muhasabah dalam diri kita. Nabi macam saya sebut tadi, nikmat besar yang kita dapat, yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Nabi adalah Islam. Bagaimana kita memahami, memelihara nikmat? Seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa al-Islam ya Rasulullah?" Apakah dia Islam itu ya Rasulullah? Dalam jawab soalan ini Nabi sebut tiga, dalam soalan lain ada lagi. Baginda menjawab, "Al-Islamu huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlaq." Islam itu ialah aqidah, syariat, akhlak. Kalau inilah yang dikatakan Islam, bagaimana sifat kita yang menerima nikmat Islam hasil daripada susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh sebutlah iman dan Islam yang ada dalam diri kita ni adalah Islam yang dibalut oleh susah payah, keringat peluh, hatta darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghargainya? Bagaimana kita ambil berat tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak yang ada di dalam Islam? Tuan-tuan, kita nak faham akidah, kita kena mengaji ilmu tauhid. Kita nak memahami tentang syariat, kena mengaji ilmu fiqh. Nak memahami apa akhlak yang Nabi bawa, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kita kena belajar ilmu tasawuf. Tuan-tuan, jangan sambut maulid keyuh main nak mengaji tiga benda ni cerah majlis. Di mana bukti cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membela nasib kita di dunia, mengubah kita daripada hina menjadi mulia di sisi Allah? Dan jangan lupa, kita lagi mengharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. apabila kita berada di alam akhirat, di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tolong, boleh memberi syafaat pula kepada umat-umat dia. Dinamakan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Di saat itu tidak ada orang yang boleh bela kita melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, insan yang terlalu hebat bagi kita. Dia membela kita di dunia sampai di akhirat. Mana ada orang yang boleh bela nasib kita dunia sampai akhirat? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan ada tiga kumpulan lah, boleh-boleh kita katakan tiga, no? Dia punya disebut dalam kitab Tanbihul Ghafili, cerita kisah mahsyar. Ha, ada umat yang malang yang akan masuk neraka tanpa hisab wa na'udzubillah. Yang kedua, ada kumpulan umat yang paling bertuah, iaitulah umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Allah, kita dah seronok. Kita tak lalui hisab apa semua, terus bawa ke syurga. Kita bawa kereta pakai RFID pun syurga, tak kena buka tingkap kan. Nak banding dengan kawan buka tingkap, ambil penyampak apa-apa, apa nama penampak nyamuk kan? Ada yang terlepas dia tu, kita ni masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, ada kumpulan umat yang akan dihisab dulu, baru akhirnya setelah diselesai hisab balai apa semua, dia dimasuk ke dalam syurga. Gak-gak kita nak masuk kumpulan mana? Mula-mula Allah perintahkan malaikat bawa umat-umat yang akan masuk neraka tanpa hisab. Lalu malaikat pun bawa dengan penuh sengsara, dengan penuh kasar, dicempung mereka ni, tumbuh dihumban ke dalam neraka. Dalam surah Az-Zumar diceritakan bagaimana dahsyatnya malaikat bawa golongan. Golongan ini adalah golongan yang tak menghargai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bawa iman, tak mau beriman. Rasulullah bawa Islam, tak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tak beriman. Kemudian Allah perintahkan malaikat bawa pula kumpulan yang kedua, umat yang akan masuk syurga tanpa hisab, diketuai kumpulan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah kumpulan yang akan kita sertai bersama. Umat yang benar-benar mengasihi Rasulullah dalam arti kata yang sebenar. Tuan, inilah harapan utama kita, kita nak jadi umat yang bertuah. Tuan, kemudian apa nama, bergeraklah kemudian ini ke syurga. Sampai di syurga, lalu masuk umat-umat Nabi. So, lalu habis masuk semua, kemudian Rasulullah berada di pintu syurga. Belum masuk. Lalu malaikat penjaga syurga tanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau belum masuk sedangkan habis dah umat masuk?" Nabi kata, "Aku mohon kepada Allah ditangguhkan untuk syurga, dan aku diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada satu lagi kumpulan yang ada." Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kasih kepada umat. Dia berada di pintu syurga dah, minta ditangguhkan kerana nak bagi syafaat kepada satu kumpulan umat. Jadi tuan-tuan, target kita pertama, kita nak jadi umat yang bertuah di akhirat Allah, yang akan masuk syurga tanpa hisab. Andai kita tak layak di situ pun, kita masuk di kumpulan yang ketiga, pastikan kita umat yang layak untuk mendapat syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Tak lain dan tidak bukan umat yang benar-benar mengasihi dan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang kasih kepada aku, dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah saya rasa sedikit suntikan pada malam ini sepenuh Maulidur Rasul, untuk sama-sama kita renung, sama-sama kita buktikan dalam hidup ini yang kita ini menyintai Rasulullah SAW, dan ada pada diri kita bukti kecintaan itu dengan mengikut ajaran dan sunnah Nabi, menyukai apa yang Nabi suka, membenci apa yang Nabi benci. InsyaAllah kita akan mendapat rahmat Allah dunia sampai di akhirat menerusi perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sekadar itu perhubungan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tibah. وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Minna wa minkum takabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadul Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
4: Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu lani 3:15 petang. Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.

Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabah lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 di Senin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mujer FM. Berjumpa segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Ultra FM. Segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda menerusi Konamai untuk edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih buat rakan tugas Amin bersama dengan anda tadi. Kini Mimi pula akan temankan anda sehingga jam 12:30 malam. Baik, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.43 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

Drive segalanya untukmu. Baik, saudara. Jangan lupa untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Tak kisahlah di mana saja destinasi anda, ke mana saja anda nak pergi, pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Baik, sambil-sambil itu, Mimin nak kongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Nampaknya di kawasan Batu Feringgi, nampaknya keadaan trafik lancar. Di Masjid Negeri juga lancar. Di Lebuh Raya Lim Tun Dr. Lim Chong Yu juga sedikit lancar, dan kerana bergerak sedikit perlahan dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Jambatan Pertama Pulau Pinang. Di Jalan Tun Dr. Awang juga keadaan trafik nampaknya sedikit sesak nak menghala ke Bulatan Bayan Baru. Okey, untuk kedua-dua hala. Berikutnya di atas jambatan pun nampaknya sesak sedikit ataupun kenderaan bergerak perlahan dari pulau nak menghala ke Perai. Manakala di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Juru nak menghala ke Perai, kenderaan dilaporkan bergerak sedikit perlahan. Seterusnya ke utara pula, dari seberang Perai nak menghala ke Sungai Dua, juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: ada yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan sebuah satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa malam ini tepat jam 9 kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, untuk anda yang nak minta lagu, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Nak dengar lagu apa, hantar mai. Nanti insyaAllah Mimi akan live juga di TikTok nanti. Okey, jam 10 nanti kita akan bersama mesti ruangan Bicara Hati. Dari hati untuk yang mengerti, yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, semuanya hantarkan. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti. Okey, apapun saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.43 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk semua muslimin dan juga muslimat. Baik, saudara, jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus stay bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu

0: and one nation. Kepakaian budaya, kaum dan jamu, sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepakaian budaya, kaum dan jamu, sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
1: Ngakomin. Keperkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengekspor rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus melepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutiara FM.

Mudra FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syabi Misha Zoni Samsudin. Mimi Pora menemani anda yang pastinya untuk malam ini sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Baik, apa pun saudara, malam ini Mimi akan bersama dengan anda. Kita ada Cafe Music, Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Lepas tu kita ada laporan Sukma menerusi Goal of Eye, Goal on Eyes on Goal. Terbaliklah pula. Tengok sifat sebilang. Terbalik dah aku cakap. Eyes on Goal. Rangkuman cerita pasal Sukma nanti jam 9.30. Dan lepas tu jam 10 kita ada bicara hati. Macam biasa, nak luahkan apa sahaja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Lepas tu kita juga lagu-lagu akan terus menemani anda. Baik, baik, baik. Sebagai permulaan malam ini, Mimi nak tunaikan ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita. Daripada mana ni? Zuliza daripada Bayan Baru katanya nak dengarkan lagu daripada Puteri Khariza dengan lagunya Duka di Sebalik Tawa. Terus stay bersama dengan Mimi.

26. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Itu dia bersama dengan Hakim Rusli. Tergantung Sepi menghiburkan anda semua. Lagu permintaan daripada Sukiman Harun. Seketika tadi nak dengarkan lagu Hakim Rusli, katanya diharapkan terhiburlah hendaknya. Baik saudara, sebentar saja lagi 9.30 nanti kita akan ikuti ini dia segmen khas berkaitan dengan rangkuman Sukma ke-22 yang berlangsung di Selangor Merusi. Eyes on Goal, Trafam segalanya untukmu.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutar FM.
2: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
3: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
4: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026. Setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Letakkan Eyes on Goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Debaran saingan Sukma ke-22 Selangor 2026 semakin terasa dan malam ini kita bawakan pula perkembangan terbaru daripada kontijen negeri Pulau Pinang. Saya Ainur melaporkan perkembangan aksi atlet-atlet Pulau Pinang yang terus berjuang memberikan yang terbaik di pentas Sukma. Malam ini menyaksikan 7 pingat perak berjaya disumbangkan menerusi 3 sukan iaitu pencak silat, akuatik renang dan petang. Dalam saingan pencak silat, atlet-atlet Pulau Pinang berjaya menghadiahkan 3 pingat perak selepas memberikan aksi terbaik dalam peringkat akhir acara masing-masing. Sementara itu, sukan akuatik menerusi acara renang turut menyumbang 3 pingat perak buat kontijen negeri Pulau Pinang. Satu lagi pingat perak hadir menerusi sukan petang apabila pasangan Pulau Pinang berjaya meraih pingat perak dalam acara double kategori wanita. 7 pingat perak yang diraih hari ini pastinya menjadi tambahan penting kepada pengutan pingat Pulau Pinang dan membuktikan konsistensi atlet negeri dalam memberikan aksi terbaik. Dalam perkembangan yang paling mencuri tumpuan malam ini, pasukan futsal lelaki Pulau Pinang berjaya melangkah ke pentas final selepas mengharungi aksi separuh akhir yang cukup sengit menentang wilayah persekutuan. Perlawanan yang berlangsung dalam tempoh tinggi akhirnya memihak kepada Pulau Pinang sekaligus membawa pasukan negeri ke perlawanan akhir. Esok, pasukan lelaki Pulau Pinang bakal berdepan Selangor dalam aksi penentuan untuk merebut pingat emas. Pastinya perlawanan akhir ini menjadi satu lagi detik yang dinanti-nantikan. Diharapkan barisan pemain Pulau Pinang dapat mengekalkan momentum bermain dengan tenang dan memberikan aksi terbaik demi mengharumkan nama negeri. Tahniah kepada semua atlet dan pasukan yang telah berjuang hari ini. Buat atlet-atlet yang masih mempunyai saingan, teruskan fokus, kekalkan semangat juang dan jangan pernah putus asa. Dan buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan sokongan serta doa buat wirau dan wirawati negeri yang sedang berjuang di Bumi Selangor. Esok, futsal lelaki Pulau Pinang ke final. Selangor menanti. Eyes on Goal. teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Sukma untuk Mutiara FM.
7: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Itu dia, seketika tadi bersama dengan Puan Ainur menerusi pelapor di lokasi berkaitan dengan Sukma ke-22 Selangor 2026. Baik, saudara, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Cafe Music. Masih lagi Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan ini dia lagu permintaan daripada Pak Atan. Pak Atan dari Sungai Batu, Teluk Kumbang, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Desire. Ini dia, Benar Tetap Benar. Mutiara FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

seperti dulu, biar hati bimbang. Aku kan terus menanti dan menunggu. Aduhai, nak tunggu siapa tu. Itu dia lagu permintaan daripada pendengar kita di ruangan TikTok. Red Sun nak dengarkan lagu tu tadi, okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada sahabat kita jauh dari Indonesia ni. Nak dengarkan lagu daripada Trisha Yearwood. Ini dia, How Do I Live. Terus setiap sama dengan Mimi merusui ruangan.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

bersama dengan Dato' R. Ramli. Siapa bilang aku tak sayang menghiburkan anda semua. Lagu permintaan daripada Cik Ismail Zain. Seketika tadi diharap terhibur hendaknya. Baik, saudara, dah pun 9.53 minit malam. Jangan lupa jam 10 nanti kita akan ikuti Bicara Hati. Luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang. Yang ingin anda kongsikan, yang ingin anda luahkan, yang ingin anda corekkan bersama dengan Mimi malam ini, okay? Dan malam ini juga insyaAllah banyak lagi orang kata apa, madah-madah yang akan Mimi bacakan. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan lagu permintaan terakhir melalui ruangan Cafe Music. Ini dia permintaan daripada Hairul. Nak dengarkan lagu daripada Mojo dengan lagunya Dahsyat. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
7: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: cerita yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Hanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk mempertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsude, Mimi Pora menemani anda untuk malam ini melalui ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Untuk anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda, mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang yang ingin anda corekkan, yang ingin anda sampaikan tapi tak mampu untuk diluahkan. Jadi malam ini, inilah masa dan ketikanya untuk anda corekkan segala yang terpendam di hati anda. Jangan disimpan-simpan lagi. Kalau kita simpan, kadang-kadang dia boleh merosakkan hati dan juga jiwa kita. Sebab benda tu tersimpan kat dalam kan, tak diluahkan, terus terpendam, membuatkan kita akan orang kata takut nanti mental health pula kan, masalah mental health pula. Jadi kalau boleh kita luahkan, lontarkan segala-gala yang kita ingin kongsikan. Okey, baik, Mimi akan bacakan nanti kiriman-kiriman anda semua, tapi jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan Mazlila dengan lagunya Tabah. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untuk

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Hal Hebat bersama dengan Adik Govinda dan juga Ernie Zakri menghiburkan anda. Betul, untuk menjadikan satu benda yang hal yang terlalu hebat, bukannya mudah untuk kita kecapinya. Banyak dugaan, banyak rintangan, banyak liku-liku yang perlu kita lalui. Baik, untuk malam ini Mimi nak bacakan kiriman kita yang pertama melalui ruangan Bicara Hati, yang datangnya daripada sahabat pendengar kita di TikTok, daripada Red Sun katanya di sini. Mak, rumah kita tidak lagi sama. Pintu yang selalu mak tunggu di bendulnya kini sepi. Hanya menyambut bayang-bayang, tiada lagi suara lembut untuk mengejutku bangun subuh. Tiada lagi haruman masakan yang mendamaikan. Mak, sakitnya mak, sakitnya merindui insan yang telah tiada. Seringkali air mata ini gugur tanpa dipinta. Apabila terpandang kain sarungmu yang tersidai, apabila teringat usapan tanganmu yang kasar membesarkanku, namun penuh dengan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Setiap kali aku sujud dalam sepi malam, hanya doa yang mampu anakmu ini kirimkan. Sebagai pengganti, pelukan yang kini sangat mustahil. Sebagai tanda kasih yang tidak pernah mati. Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa ibuku, lapangkanlah dan terangilah kuburnya. Tempatkanlah arwah ibuku di syurgamu yang paling tinggi. Hingga tiba masanya, satukanlah kami semula di sana. Tenanglah di sana, Mak. Kasih dan doamu sentiasa hidup dalam nadiku. Al-Fatihah. Itu dia kiriman daripada Red Sun khas untuk ibunya yang tersayang. Sama-sama kita doakan semoga ibunya ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Dan kerinduan yang paling sakit adalah merindukan mereka yang telah pergi, meninggalkan kita dan tanpa kembali lagi. Itu adalah rindu yang paling sakit. Tak semua bisa untuk melaluinya. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan kita, Trafam, segalanya untuk mengurusi ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Itu dia bersama dengan Sheila Hamzah, Tanpa Dirimu. Kehidupan kita perlu dijalani biarpun tanpa insan yang tersayang di sisi. Apakan daya, itu yang perlu kita lakukan. Okey. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada sahabat kita Hashim Awang Batas Raja. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam, katanya. Tika mentari pagi menjengah, selembut warna menyapa alam. Aku dan rakan-rakan bertandang di sebuah gerai tiga dara. Sambil menikmati sarapan, jiwaku terasa sangat tenang, setenang air di kali. Hatiku terusik rasa bila terdengar nyanyian merdu antara tiga dara ini. Sangat menghiburkan. Tiga dara ini bersenda seiring tawa mesra dalam hiasan menu yang tersedia. Tangkas bekerja melayani pelanggan yang ada. Biarpun letihnya tak terhingga, tiga dara beruniform yang sama warna ini melalui alam keriangan suara yang begitu ceria. Namun di benak hati, letihnya tak terperi. Namun demi cita-cita, tiga dara berpadu tenaga ini, semangat juang tiga dara ini dalam meniti arus semasa. Demi sokongan padu, majulah tiga dara dulu, kini dan selamanya. Ini dia Nurkilan Hashim Awang Batas Raja untukmu. Tiga dara gerai pinggiran jalan di hujung sana. Terima kasih Mimi. Amboi, puji-puji tiga dara ni. Harap-harap dapatlah nasi goreng tu. Kan? Cik Hashim kita asyik puji tiga dara ni. Mana tahu kokok dapat nasi goreng percuma, kan? Nasi goreng ke, tom yam ke, mi udang ke. Ini kan pada-pada bodek sikit lain macam ni Cik Hashim ni. Itulah dia kiriman daripada Cik Hashim kita. Yang lain macam mana? Boleh hantarkan lagi. Kejap lagi Mimi akan bacakan lagi kiriman anda semua. Ini dia bersama dengan Okey, dengan lagunya Kilaf. Trafam segalanya untuk Mursi Ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Kecap FM segalanya untuk masih lagi bersama dengan Mimi Merosi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk Yang Mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula, ini dia kiriman daripada Iskandar dari Temerloh. Wow, jauh kirimannya. Dari Temerloh katanya, mencintaimu dalam senyap, mencintaimu seperti membaca buku tanpa surat. Hanya ada riuh doa yang mengetuk pintu semesta. Aku mengagumimu dari jarak yang paling aman. Di mata, di mana terluka bukanlah sebuah pilihan. Biar angin menyampaikan apa yang tertahan tentang rindu yang tumbuh subur di kejauhan. Sebab bagiku, melihatmu bahagia dari kejauhan adalah bentuk cinta yang paling mendekati keikhlasan. Wah, itu dia kiriman daripada Iskandar. Lain macam ya. Apapun, merindui seseorang yang dah berpunya dari jauh, jangan sesekali meluahkan. Bahaya nanti. Mungkin ada benda-benda yang tak diingini terjadi. Siapa tahu kan. Jadi biarlah merindui dari jauh secara senyap-senyap je. Itu lebih aman kan? Baik. Macam mana yang lain? Kalau ada lagi nak kongsikan, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp. Okey, di 0105080957. Ini dia bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza di Hari Hatimu. Mungkin untuk anda yang rindukan seseorang dari jauh dalam senyap-senyap, tulislah dalam diary hati anda. Mungkin itu tempat yang sepatutnya. Perfam segalanya untukmu. Si Ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti.

Itu dia Sonata Musim Salju bersama dengan Hazami menghiburkan anda semua. Baik, dah pun 10.52 minit malam. Seterusnya Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada Abang Chal balik pulau. Assalamualaikum Mimi. Nurkilan ini untuk insan yang jauh di mata. Jauh di mata tapi namun dekat di hati. Namamu masih tinggal dalam sunyi. Ada cinta yang tidak pernah terucap, tersimpan kemas di dasar hati yang paling dalam. Aku tidak tahu bila takdir akan menemukan kita, namun dalam diam aku masih berharap. Semoga suatu hari nanti kita dipertemukan, walaupun hanya untuk seketika. Percayalah, kasih ini tidak meminta balasan, tidak juga menuntut untuk dimiliki. Aku menyayangimu dengan tulus dan ikhlas. Kerana melihatmu bahagia sudah cukup menjadi bahagia buat diriku. Andai jarak menjadi dinding antara kita, biarlah doa menjadi jalan yang menghubungkan. Setiap malam namamu singgah dalam doaku. Semoga langkahmu sentiasa dipelihara. Semoga hatimu sentiasa tenang dan hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan. Jika suatu hari nanti kita dipertemukan, aku akan tersenyum kerana penantian itu akhirnya sangat bererti. Namun jika takdir memilih kita untuk terus berjauhan, aku tetap akan mendoakanmu dari jauh. Kerana mencintaimu bukan tentang memiliki, tetapi tentang tetap menyayangi. Walaupun hanya mampu melihatmu bahagia dari tempat yang paling jauh. Itu dia kiriman daripada Abang Chal. Wah, kenapa malam ni semuanya rindu jauh-jauh je kan? Rindu dengan keluarga jauh, insan yang tersayang jauh, rindu dalam diam kan? Baik, seterusnya Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada Syaza Insyirah. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Tanpa dirimu, seluruh semesta berduka. Tiada lagi gurauan, senda, sunyi dan hening, pilu terasa. Tanpa dirimu, seluruh semesta berduka. Hilang semangat, putuslah harap. Rindu mencengkam, tidak terucap. Hanya doa penyambung kasih, sebuah cinta ke hujung nyawa, selama-lamanya. Itu dia kiriman daripada Syaza Insyirah. Terima kasih untuk kiriman itu tadi. Baik, untuk anda semua, terima kasih kerana bersama dengan Mimi menerusi ruangan bicara hati, dari hati untuk yang mengerti. Okey, insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pula menerusi ruangan bicara hati. Terus stay bersama Mimi menerusi lagu-lagu terbaik hanya di Metro FM, segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Plus, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8-12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Pernahkah kita terfikir masih ada insan di pelbagai pelosok dunia yang kehilangan tempat tinggal berdepan konflik, bencana alam dan bekalan makanan serta rawatan?
1: Sebab itulah setiap 19 Ogos dunia menyambut Hari Kemanusiaan Sedunia dengan bertemakan Act for Humanity.
0: Sambutan ini bukan sekadar untuk mengenang masa tragedi kemanusiaan, malah sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Harapan dan sukarelawan.
1: Marilah kita bersama-sama menyemai sifat empati, menggulurkan bantuan dan terus menghargai pengorbanan mereka yang berjuang demi kemanusiaan.
0: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia. Kemanusiaan menyatukan kita semua. Mutiara FM, segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini sehingga kita bersiaran lagi. Jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Baik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman

0: dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar National FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar National FM pada ketika ini. Geng burung hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, National FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Dengar janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Happy Konti Nasional GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga. Katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV Nasional FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Borong Hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih sentiasa di hati untuk info berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Razalina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di Nasional.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini, yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat, dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion, dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reed dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, di doakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya, selamat bertugas hingga 6 pagi, yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Nasional FM sentiasa terbaik di hati taman GBS sampai pagi, dari Kuala Kurau, Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman, kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini. Anda berbual-bual, kita dah berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual-bual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Klik di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman, lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

bagaikan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je, walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar kesoranganlah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, Abang Khalifah, kita ada Mail. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ini ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan anda sementara tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

panas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa

keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju, jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sediati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Andian.

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Datuk Sudirman dengan Nabila Hati dah terpikat, dah 44 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan, cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ini memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.08 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga Gigi, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindung dia daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan? Kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anak kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata.

Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut memang handsome lah. Segak orangnya ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang ya, doktor ya, maafkan saya, doktor yang cantik ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. Kemudian dalam kandungan dia, doktor dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan prinsip dia tadi. Nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak dikerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada dua orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan dua orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini.

0: membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat sebab kita tak nampak matlamat akhir. Dan kuncinya di sini, gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insyaAllah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan? Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang ada terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kenali sirah cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: satu suara, satu jiwa.
1: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kau ni mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mereka terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni, kan? Kita akan bertindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan supaya kita datang dekat dia, selain daripada Atik Song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin, Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
4: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Tercahau wanakum untuk rakyat terus kekal setia yang mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa, geng pagi Mutiara bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Yes, terima kasih untuk rakyat terus kekal setia yang mendengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM.
1: Ya, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Yes, dan juga untuk yang terus sim kami menerusi aplikasi RTM Click. Ya. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Okay. Terus setia dengarkan Mutiara FM. Dan macam biasa, Cumbi.
1: Ya.
0: Pagi-pagi. Hari ini hari Khamis, Cumbi.
1: Minum kopi. Pagi-pagi?
0: Ah, yalah, ada yang puasa hari ni.
1: Ada yang puasa.
0: Ada yang puasa sunat hari ni, hari Khamis kan?
1: Hari ni Khamis betul, Bam. Alhamdulillah. Jadi Bam nak tanyalah Bam, Bam adalah peminat kopi ke lagu mana?
0: Bam kopi kurang sikit.
1: Kurang sikit.
0: Oh.
1: Saya ingat kalau Bam minat nak tanyalah.
0: Awak mesti Bam nak tanya apa? Cuba cubit

0: Bam tahu tak ada jenis-jenis kopi yang kita tak boleh minum, yang kita tak boleh makan?
1: Ada kopi yang tak boleh minum eh?
0: Yang tak boleh makan.
1: Okey, kopi apa yang tak boleh minum, Jimmy?
0: Kopi yang kita tak boleh minum di antaranya fotokopi.
1: Fotokopi.
0: Dan juga copy paste.
1: Baik. Kalau kata ada yang minum juga macam lah, Jimmy?
0: Memang masalah.
1: Masalah lah kan?
0: Memang
1: baik.
0: Tak
1: boleh. Mensebeklah tak minat minum kopi. Jadi, tapi ada orang dia minum kopi ya, untuk menyegarkan mata dia.
0: Betul bang.
1: Untuk segarkan diri dia kan. Ada orang minum kopi, dia macam mana eh?
0: Dia
1: minum kopi ya, dia minum pila satu jam pun lena tetap juga lena.
0: Betul.
1: Tetap juga lemah kan. Dan ada orang dia ketagih minum kopi.
0: Ketagih. Betul tu bang.
1: Jadi
0: orang kata apa? Kok mana pun bangun haruslah orang kata apa, minum segelas minuman kalau boleh suam lah. Lepas tu barulah nak menyusul kopi ke sebagainya.
1: Betul. Macam yang kita amalkan selalu lah.
0: Ya, betul.
1: Bambang pun memang favourite sangat ayat suam tu, Jumbi.
0: Ayat suam sama macam Jumbi lah.
1: Sama macam Jumbi eh?
0: Ya.
1: Mana boleh tiru?
0: Apa dia?
1: Mana boleh tiru?
0: Tapi Bambang suam yang macam mana, bang?
1: Saya memang suka minum ayat suam. Sebab suam Bambang tak suam sangat lah.
0: Okey, macam Jumbi suam-suam kuku kaki.
1: Suam-suam kuku kaki.
0: Ya.
1: Baik. Jumbi, kita nak kongsikan juga cuaca kita pagi ni.
0: Ya.
1: Kalau kemarin tengah hari memang hujan. Waktu tempat juga kemarin.
0: Betul.
1: Okey, dan kalau untuk edisi hari ni, Cumbi, kalau kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang.
0: Baik.
1: Untuk edisi hari ni, hari Khamis, pagi, petang dan juga malam, diramalkan tiada hujan.
0: Tiada hujan. Tapi pagi tadi Cumbi nak main tersebut ni ada gerimis juga sikit, bang.
1: Ada juga,
0: ada gerimis sikit tadi. Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah kan. Jadi minimum suhu untuk hari ni 25 darjah Celsius.
0: Dan juga maksimum adalah 33 darjah Celsius pagi ni. Alhamdulillah.
1: Baik. Kita nak kongsikan seperti biasa info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Hari ni rasanya agak lain macam, Jumbi.
0: Agak lain macam sikit. Adakah lebih hebat daripada kemarin?
1: Dan nampak gayanya macam luar biasa ni.
0: Luar biasa.
1: Dan kalau kita nak kongsikan di atas lebuh raya, dari Permatang Pau, nak masuk ke pulau, ini kalau menggunakan laluan alternatif menjangkakan kelewatan 56 minit.
0: Bayangkan, tengoklah 56 minit tu macam mana kan.
1: Betul. Agak terkejut juga ni. Dan memang ada kemalangan eh.
0: Kemalangan.
1: Kalau kita dapat kongsikan di susur naik Jabatan Pulau Pinang dari pulau menghala ke perai. Okey, dari pulau menghala ke perai ada kemalangan di situ dan kesesakan juga dari pulau menghala ke Jambatan Pulau Pinang.
0: Betul.
1: Dan seterusnya di atas lebuh raya di sekitar Sebang Jaya ni ada juga kemalangan di atas lebuh raya. Dan kalau kita tengok nak perincikan trafik sesak dari Permatang Pau sehinggalah ke susur turun Jambatan Pulau Pinang. Betul. Dari perai menghala ke pulau. Dan kalau dapat kita katakan kawasan kemalangan tersebut, itulah tempat yang paling sesak di arah yang bertentangan.
0: Sebab ini kira permulaan untuk menaiki jambatan lah.
1: Kategori
0: kira mula-mula untuk naik jambatan lah. Ini yang sempat Bambang kongsikan. Sebab nak kongsikan juga Bambang, sepanjang naik jambatan tu bermula daripada lebuh raya Tunduk Lim Chong Yu selepas Pengkalan Wil. Itu di daripada pulau menuju ke sebarang lah kan, Bang. Tapi kalau di dalam pulau juga di lebuh raya Tunduk Lim Chong Wei pagi ni,
1: Di Chong Yu
0: Di Chong Wei lah. Sorry. Di Chong Yu pagi ni lain macam ingat sukan kan.
1: Bukan di mah ni. Kalau awal tersesion ni mudah faham lah. Adakah dia sedang berhubung?
0: Sepanjang sepanjang lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu ni memang hari ni Alhamdulillah lancar. Berbanding kalau kita nak kongsikan daripada Pengkalan Wil menuju ke Esplanade pagi ni, bang, terdapat sedikit kesesakan. Begitu juga di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni memang sesak, bang. Dan begitu juga di jalan utama sedikit perlahan. Dan daripada jalan utama untuk masuk ke jalan Gottlieb pagi ni telah pun mula sesak. Dan di sepanjang jalan Gottlieb sehingga menuju ke jalan Bagan Jermal pagi ni juga terus sesak. Jalan Kelawai juga sesak. Jalan Moneskin menuju ke jalan Burma pagi ni juga terus sesak. Tengok, cerik tak cara nak pusing dulu kita pagi ni.
1: Baik. Silakan.
0: Okay. Jalan Perak pagi ni untuk masuk ke jalan Datuk Keramat juga sesak. Jalan Anson sedikit perlahan dan mula sesak sebab tu masuk ke jalan McAllister. Dan di sepanjang jalan Air Hitam menuju ke Falim, ke Padang Tembak dan juga ke Petrobong pagi ni juga terus sesak. Di Tientik, jalan Tientik pagi ni sedikit perlahan. Tientik Highway sesak. Lorong Batu Lancang juga sesak. Begitu juga Jalan Hamilton juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Free School. Sedang sedikit perlahan waktu mula masuk ke Jalan Terengganu. Di Jalan Tan Sri Teh Yulim untuk menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Bukit Dumbar pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Yap Chok

0: juga sedikit perlahan pada ketika dalam soalan ini. Manakala jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah sesak. Kalau di Jalan Ustaz Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugok, juga Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban juga terus sesak. Jalan Sungai Dua pagi ini juga terus sesak. Dan pagi ini juga lebuh raya Tunduk Telim Cunggu menuju ke Bayar Lepas dan juga Batu Mau. Lancar alhamdulillah. Dan mula sesak saat mula masuk ke Sungai Bunga Highway. Begitu juga sehingga ke Bulatan Bayar Baru. Dan pada Bulatan Bayar Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau ke Sungai Alam juga Bayar Lepas pagi ini terus sesak. Jalan Masuri juga terus sesak. Kampung Jawa, Sungai Tiram terkena tempiasnya sekali. Begitu juga di Bayar Lepas saat mula masuk ke Bukit Kampung Sonok pagi ni. Juga sesak. Dan daripada Mataram menuju ke Batu Mau juga terus sesak. Teluk Kumbak ke Sungai Batu, usah dikata, usah ditanya. Dan terus bawa ke Bayar Lepas, turut sama berganding bahu kesesakan itu. Dan kalau kita nak kongsikan juga di Balik Pulau pada ketika dalam sana ini. Di jalan Balik Pulau pagi ni, saya terkejut bang. Memang orang Balik Pulau ni tak keluar ajar apa?
1: Hari ini bercuti.
0: Memang alhamdulillah lancar, cuma mula sesak saat berhampiran dengan hospital Balik Pulau, terus ke Bulatan Balik Pulau, ke Pekan Balik Pulau. Dan saat masuk ke jalan Pulau Betung begini ya. Jalan Sungai Pinang. Sungai Pinang begini sesak begini bang.
1: Baik.
0: Dan begitu juga sedikit kesesakan di Jalan Tun Sadun. Ini kita boleh kongsikan dalam pulau bagaimana di sebuah bang.
1: Baik. Dan satu kita nak kongsikan di sekitar Permatang Pau. Untuk pagi ni kalau kita tengok seperti yang saya kongsikan tadi, susun naik Jambatan Pulau Pinang. Dari pram menghala ke pulau memang sesak pagi ni. Di luar jangka. Okey. Dan dari Cerempak menghala ke Perai juga sesak pagi ni. Dan juga di Bulatan Bukit Tengah, dari Bandar Perda memang sesak juga pagi ni. Dan ada kemalangan motor sebelum Bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda. Ini dikongsikan oleh skuad GPM kita.
0: Skuad GPM, terima
1: kasih. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Bukit Mentajam, trafik juga sesak dari Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mentajam di Jalan Kulim. Trafik juga perlahan menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Cerok Tok Kun. Okey, dan seterusnya di sekitar Bukit Minyak, trafik juga sesak. Dan begitu juga dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di sekitar kawasan Pinasian Ringan Alma, trafik juga perlahan. Simpang 4 trafik juga sesak pagi ni. Dan begitu juga menghala ke Valdor pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan, ini trafik juga di luar jangka ni. Okey, kalau kita tengok di, kita mulakan dulu di Plaza Tol Jawi. Trafik perlahan disusul masuk Plaza Tol Jawi. Dan seterusnya trafik juga sesak. Ini kalau dapat kita kongsikan di Bukit Tambun, di atas Lebuh Raya. Menghala ini
0: masuk ke jambatan kedua ni bang.
1: Nak masuk ke jabatan kedua. Ke jabatan Sultan Abdullah Muazzam Shah. Trafik memang sesak. Dan begitu juga dari Jawi nak masuk ke jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ataupun lebih ringkas nak menghala ke Batu Kawan. Trafik sesak pagi ni. Di luar jangka ni mungkin ada kemalangan, kita akan dapatkan kepastian sebentar saja lagi. Jadi untuk anda yang dari Bukit Tambun nak masuk ke Batu Kawan, dan begitu juga dari Plaza Tol Jawi nak masuk ke Batu Kawan, mungkin boleh gunakan laluan alternatif yang lain. Dan seterusnya kita nak kongsikan juga ini di sekitar Permatang Pasir. Trafik juga sesak pagi ni menghala ke Taman Arah Indah. Dan di Penanti seperti biasa dari Mengkuang menghala ke Pekan Penanti. Dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Penanti. Trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Tasik Gelugong. Kalau kita dapat kita kongsikan waktu ni memang agak luar biasa. Menghala ke Simpang 3 dan juga dari Taman Bakar Wali nak menghala ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Gelugong nak menghala ke Pokok Sena, sedikit perlahan. Dan ini juga dapat kita kongsikan dari Jalan Permatang Berangan menghala ke Jalan Lahak Yui, trafik juga perlahan. Dan juga seperti biasa dari Taman Merbau Indah menghala ke Taman Sri Murni, dan juga menghala ke Lebuh Raya susul masuk Sungai Dua, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Kepala Batas. Di Jalan Utama, di pusat Bandar Betang Perdana, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan di Paya Keladi, Jalan Paya Keladi sedikit Perlahan je Mi. Ini kalau dapat kita kongsikan lebih kurang 3 km saja. Dia tak lawan dengan tempat lain.
0: Bang, merah ni bukan sedikit dah bang. Khas sedikit tu kuning. Khas sedikit tu kuning.
1: Dia macam tak puas hati tu.
0: Betul bang. Kalau sedikit ni satu. Ni kalau ada dua sedikit-sedikit. Kalau tiga sedikit-sedikit-sedikit.
1: Kalau banyak.
0: Kalau empat ni sedikit-dikit-dikit.
1: Oh. Okeylah. Taufik perlahan. Tapi tak jauh mana pun. Dia kalau kata ikutkan ni lebih kurang dalam 3 km. Tak sampai lah.
0: Dia kira macam ni dah bang. Nak tahu jauh tak jauh bang jalan peluh tak?
1: Ha?
0: Peluh pula kalau jalan.
1: Eh dah.
0: Kalau Bambam.
1: Bambam kalau duduk biasa jogging pagi-pagi kat jalan Pekadi tu jarang peluh.
0: Orang yang Pekadi duduk dengar ni pekat tengok pakai gelap habis.
1: Tak percaya cuba tengok tanya orang Pekadi. Pagi-pagi dia benda-benda Bambam duduk jogging kat sana tau.
0: Okey, kalau nak tanya orang Pekadi lah ni combi sendiri lah.
1: Okey, baik, kita nak teruskan perkongsian info trafik terkini. Kita nak kongsikan di Teluk Ayat Tawang.
0: Yeah.
1: Combi. Kalau kita di Teluk Ayat Tawang pagi ni trafik juga sesak menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan seterusnya menghala ke Bagan Najam. Itu di seberang. Okey, dan kalau kita dapat kongsikan juga di Plaza Tol Sungai Dua, trafik juga perlahan di susul masuk dan juga di susul keluar Plaza Tol Sungai Dua. Itu info trafik, sedikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Okey, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah.
0: Jadi Bambam, sewaktu dalam perjalanan datang ke tempat kerja tadi kan, pukul berapa lebih kurang bergerak tadi?
1: Lebih kurang lima lebih lah.
0: Jadi Kaifal Jawal Yaum Syekh Fadil.
1: Lain macam ni macam ni. Kalau pagi tadi lah, Al-Jawu Ghaimun wa Mathurun fi Sabah wa Harun fi Masa. Tak tahu lah mazbuk tu tak betul ni.
0: Betul bang, betul. Saya nak membetulkan kosa kata lah tu.
1: Kosa kata dah.
0: Jadi kalau saya tanya atas saat ni, Kaifal Jaul Yaum Syekh Fadil, maksudnya bagaimana cuaca hari ni Syekh Bambam? Jadi jawapan yang tadi Bambam bagi dekat Kak Cumi, kalau tak salah cuaca hari ni mendung dan hujan pada waktu pagi, panas atau tang.
1: Sebab dia tak tentu cuaca lah ni Cumi.
0: Ya betul.
1: Masya Allah, dahsyat Cumi.
0: Alhamdulillah.
1: Ada juga hari ni
0: guru. Guru.
1: Baik Cumi. Itu kuasa kata untuk hari ni.
0: Kuasa kata untuk
1: ini, kira yaumu tu sebab betul ya Rom.
0: Betul.
1: Tidak yaumu. Okey Jami, banyak kita nak kongsikan hari ni. Topik yang menarik juga untuk kita kupaskan bersama. Nak tahu apa dia, sat lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, terus layan Mutra FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Dia Jami.
0: Dan dia Mamam.
1: Acu. Akan ada kopi dulu Jami.
0: Ya, silakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi, Abang Pinang. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tengok jam, Sab, pergi rumah.
3: Pagi ni.
2: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
3: Dia Zombie.
2: Bersama dengan kami,
3: GPM.
2: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
3: GPM.
2: Segalanya untukmu.
3: Saya terjumpa 45 minit pagi. Waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Chombi.
2: Dan dia masih lagi Bambang.
3: Eza Chombi, ya, setiap kali tibanya bulan Ogos ataupun bulan 8 kan, jalur gemilang pasti menghiasi bangunan.
2: Betul, bang.
3: Premis perniagaan, kenderaan dan juga kediaman, sebagai tanda cintakan rakyat terhadap negara.
2: Betul.
3: Pada bulan kebangsaan.
2: Sokong.
3: Jadi bagaimanapun, berdasarkan pemerhatian, kibaran bendera kebangsaan di negara ini masih lagi kurang meriah. Malah di kenderaan juga jarang dilihat jalur gemilang dipasang, Jumbi.
2: Ya, betul.
3: Sebab hari ini pun dah 20 Ogos dah. Kan mungkin terlalu awal ataupun semangat patriotisme rakyat untuk mengibarkan jalur gemilang ini sudah menipis. Apapun, terlalu awal untuk kita membuat kesimpulan itu, Jumbi.
2: Betul, bang.
3: Apa yang ingin ditegaskan, pengibaran jalur gemilang perlu lahir daripada kesedaran dan kecintaan kepada negara, bukan sekadar mengikut trend kempen tahunan.
2: Dan nanti kemerdekaan juga tidak seharusnya terhenti pada simbol perarakan lagu patriotik ataupun kemeriahan sambutan yang hanya dirasai sepanjang Ogos. Dan semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui sikap rakyat dalam menjaga keharmonian, menghormati undang-undang, menghargai kepelbagaian serta tanggungjawab sebagai warga negara sendiri, bang.
3: Jadi pagi ni kita nak sembang, okay, berkaitan dengan topik kita hari ni, Chombi. Bila kita sebut tentang cinta kepada negara, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Kibar jalur gemilang, nyanyi lagu negaraku serta sambutan hari kebangsaan pakai baju bertemakan Malaysia.
2: Betul, bang. Semua itu adalah antara cara kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, bang.
3: Ya, tapi adakah cinta kepada negara hanya perlu ditunjukkan bila bulan kemerdekaan tiba sahaja?
2: Atau sebenarnya cinta kepada Malaysia boleh kita tunjukkan setiap hari melalui perkara-perkara kecil yang kita lakukan.
3: Ya, contoh menjaga kebersihan.
2: Ya,
3: itu pun penting juga.
2: Betul,
3: kan? Hormat orang lain.
2: Betul.
3: Patuh undang-undang.
2: Setuju.
3: Tidak menyebarkan fitnah.
2: Lagi setuju.
3: Membantu jiran tetangga.
2: Terbaik.
3: Menghargai kepelbagaian kaum. Sokong. Dan agama.
2: Sokong.
3: Dan serta menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat dengan baik. Jadi pagi ni, Chombi.
2: Ya, bang.
3: Kita nak kongsikan satu topik yang suka untuk kita bahas dan kupaskan bersama. Berkaitan orang kata apa, bila tibanya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, kan. Jadi selain daripada kita kibarkan jalur gemilang, walaupun sekarang ni kita tengok jalur gemilang masih berkurangan lagi.
2: Betul.
3: Di atas jalan raya, kenderaan, premis-premis dan sebagainya.
2: Betul.
3: Jadi, Chombi, sebagai membuktikan sayang dan cinta akan negara kita Malaysia ni.
2: Ya, betul. Dan sebab apa, kalau kita ni pasangan bercinta, berkasih, bernikah dan bersemua berlah. Tiap-tiap hari dia sebut I love you, I love you, I love you.
3: Betul.
2: Tapi kat negara tu kan kita nak sebut I love you. Betul tak betul?
3: Oh, Malaysia. I love you.
2: I love you. Boleh, tak ada masalah.
3: Ya, betul.
2: Kan, tapi orang dia tengok atas bawah lah kan. Tapi bila kepada pasangan ni, kita tahu pula kan, beli baju baru.
3: Nak kan? Tunjuk, nak tunjuk.
2: Nak tunjuk kata sayang. Beli beli apa lagi? Beli spek baru, kasut baru.
3: Betul.
2: Tapi sedangkan jalur gemilang pun kita kadang-kadang kita letak di situ setahun sekali baru nak tukang. Sedangkan dia ada rules and regulation bila kita naik untuk kibarkan jalur gemilang waktu ni. Tu bila tu, nak tu bila kan. Betul. Macam tak betul, bang? Jadi sebagai warga negara yang prihatin, yang sayangi negara, yang cintai negara, topik kita pagi ni sayangi dan cintai negara. Bagaimana anda zahirkan itu?
3: Bila tiba hari raya kan, ada yang bagi lagu ni. Bila tiba hari raya.
2: Kalau Comi tak keluar lagu tu bang.
3: Habis tu?
2: Comi tak keluar lagu lama.
3: Lagu lama.
2: Demi negara yang tercinta, ku curahkan bakti penuh setia.
3: Itu contoh.
2: Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi
3: kepala. Dia macam macam ni. Bila kita tiba hari raya, kita akan buat persediaan.
2: Betul.
3: Tukang semuanya baru. Bukan untuk kita sambut raya.
2: Bukan setakat hari raya, bang. Hari raya kita sambut dengan meriah.
3: Betul.
2: Dekat pilihan raya pun kita sambut dengan meriah.
3: Betul.
2: Hari ni hari orang kata apa, kita nak sambut ulang tahun kemerdekaan
3: negara kita. Yang mana kita nak sambut bersama-sama dengan apa bukti kemeriahan yang kita buktikan, yang kita nak tunjukkan.
2: Betul.
3: Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami, sayangi dan cintai negara. Bagaimana anda zahirkan, buktikan yang anda sayangkan negara kita Malaysia ni.
2: Buruh nelayan
3: dan juga petani.
2: Semangat
3: lagu tu. Apa perkara paling kecil yang anda lakukan? Orang kata pun tu membuktikan anda sayangkan negara.
2: Betul.
3: Dan bila sebut Malaysia, apa perkara yang paling anda banggakan?
2: Dan adakah mengibarkan jalur gemilang masih penting bagi anda sendiri?
3: Betul.
2: Dan kalau penting, dah masuk bulan kemerdekaan hari ni, 20 hari bulan, anda kibar dekat mana? Dan pernahkah anda melakukan sesuatu yang membuatkan anda rasa bangga sebagai rakyat Malaysia lah.
3: Kami nak cerita perkongsian daripada anda sebagai bukti cintakan negara kita.
2: Betul.
3: Okay, dan mungkin perkongsian anda mampu untuk dicontohi.
2: Betul.
3: Okay, oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar kita yang lain.
2: Anak-anak kita akan terus orang kata menanam semangat untuk sayangkan negara.
3: Yes. 04-2107-389
2: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 010-508-0957.
3: Yes. GPM dia Combi
2: dan dia masih lagi Bambam.
3: Achoo.

0: Kempen FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempen FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pani, padia.
2: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokok ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambang dan dia Cumi.
3: Sekian pagi mutlak GPM masih lagi bertemankan anda dia Combi.
4: Dan dia masih lagi Bambang.
3: Yes, Combi, pagi ni kita nak buka ruang dan juga peluang kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita kan. Apa yang kita bangga dengan negara kita Malaysia ni, dan kita nak tahu juga bagaimana kita zakirkan. Kadang-kadang kita tengok, contoh kalau kita buka TikTok ke, buka Facebook ke, buka YouTube kan. Kalau kita dengar orang mencemooh berkaitan dengan negara kita, memang kita rasa macam geram tau. Sengah-sengah pelancong yang memang ada yang singgah set di Malaysia ni. Singgah set dan kebetulan waktu dia singgah tu dia nampak benda yang tak sepatutnya dia nampak. Dan terus dia judge. Malaysia ni memang scan. Kita dengar berasa panas tu ya. Kan. Dan kalau kita kan rasa bangga bila orang ceritakan kebaikan berkaitan dengan negara kita. Itu kita tak nafikan.
4: Kita bayangkan tengoklah ada satu pasal negara ni yang salah seorang yang memang gone viral lah benda ni. Cerita dia buat makanan cukup, faham?
3: Okey.
4: Dia kata dia pernah main Malaysia, dia pernah makan ayam rendang tu. Ayam tu goreng. Kan pasal rendang kan. Memang orang tahu lah, memang orang ni kena kecam kau-kau lah kan. Tanya rendang mana bila ada salah seorang Malaysia yang masuk untuk pertandingan masakan.
3: Betul.
4: Dia
3: dan disebabkan rendang, rendang tu juga.
4: Netizen Malaysia.
3: Betul.
4: Tak relax.
3: Betul. Dan kita kena tahu, ada mungkin tahu, ada mungkin tak tahu, disebabkan rendang yang dibawa oleh Chef Wan waktu tu
4: kecoh,
3: menyebabkan masakan tu orang kata apa, dikenali di seluruh dunia.
4: Betul. Dan kerana masakan rendang tu lah sampai ada salah satu presiden negara tersebut telah pun memberi komentar bahawasanya rendang sungguhnya rendang yang betul itulah rendang yang dibawa oleh wanita tersebut, bukan seperti yang dikatakan oleh yang namanya tukang masak bertaraf lima bintang tersebut.
3: Betul. Dan kalau kita tahu juga satu benda yang kita tahu di Malaysia ni ada kepelbagaian kaum agama dan juga bangsa.
4: Betul.
3: Kan, contoh kita ambil contoh kalau kata Melayu familiar dengan nasi lemaknya.
4: Betul.
3: Mamak familiar dengan roti canai.
4: Roti canai, mi goreng.
3: Mi goreng.
4: Mi goreng.
3: Cina pagi-pagi.
4: Kalau pagi-pagi